0: mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
3: Ya Rizky, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh, maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nanti akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
4: Ini haji ini badalin untuk mana?
5: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
4: Ini apa perasaan gimana ketika menjalankan ibadah haji ini?
5: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
4: Apa sih dosa doa terbesar dari Mas?
5: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
3: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasannya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
6: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
7: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
6: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta, kita menuju embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
8: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
9: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh wajib di Kota Suci Mekah. Kasih Humas PP Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
8: Nah, untuk gelombang dua ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
9: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
10: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Road ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Masjid Arifah.
9: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini, PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau liquid petroleum gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
11: Laporan khusus.
12: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
13: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG, tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
12: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
13: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut PHK memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
14: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
13: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
15: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada OTK more less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas bumi yang sampai mungkin ratusan MMSFD, di kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak Pak CNG-nya.
13: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
16: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
17: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah gantiin masa lebih mahal sih dari LPG.
18: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
1: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp140 triliun untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar khusus

0: Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya, juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar lanjut menemani Anda di sesi kita bersama Bangka Belitung pagi, hadir dalam program kita Opini Publik. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Opini Publik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada di kebersamaan kita untuk pagi ini kembali hadir menyapa Anda dalam program kita Opini Publik. Pendengar, hingga nanti berakhir bersama di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk gabung bersama kita di hari ini ya. Tentunya beberapa isu menarik Anda bisa memberikan tanggapannya ya pendengar melalui line telepon kita. Dan beberapa di antaranya yang sempat kita tadi coba dengar juga di beberapa berita online ya, kita baca di beberapa berita online. Kemudian juga tadi di Pro3 ada beberapa informasi ya, masih kaitannya dengan haji juga pendengar. Itu masih menjadi informasi yang kita angkat juga untuk hari ini. Kemudian juga pendengar, informasi juga, nah terkait jelang Idul Adha 2026 ini, banyak peternak ya yang meluhkan permintaan hewan kurban menurun. Nah, ini apa penyebabnya? Apakah karena kondisi ekonomi juga? Yang pastinya itu ya. Nah, bagaimana untuk di daerah Anda sendiri seperti apa? Karena kan biasanya kalau jelang-jelang Idul Adha ini banyak ya pedagang-pedagang hewan kurban musiman begitu ya pendengar, mulai mendirikan lapak-lapaknya di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau sepengetahuan Anda atau pantauan Anda di daerah Anda seperti apa? Dan apakah sama begitu untuk yang berada di Kota Pangkal Pinang? Kalau tadi juga di berita daerah disampaikan juga permintaan menurun, begitu yang dikatakan oleh para peternak penjual hewan kurban. Nah, bagaimana di kondisi di daerah Anda sendiri? Anda boleh sharing juga bersama kita ya pagi hari ini. Mendengar, silakan melalui telepon kita. Kemudian juga kaitan masalah pupuk. Nah, ini juga pupuk masih menjadi persoalan begitu ya. Informasi yang saya baca juga memang harga pupuk mengalami kenaikan begitu ya pendengar ya. Kalau kita dengar keluhan dari sama petani, bahkan pendengar kita juga mengeluhkan harga pupuk yang tinggi gitu ya. Nah, inikah, apakah ini kaitannya juga erat juga dengan gangguan ataupun Timur Tengah juga ya, atau kaitannya erat dengan harga gas alam global juga. Nah, seperti apa langkah pemerintah yang bisa dilakukan? Nah, Anda juga bisa gabung bersama kita ya pagi hari ini ya. Tentunya untuk pupuk non subsidi ini mungkin yang banyak dikeluhkan begitu ya, ini cukup tinggi harganya. Tapi informasi di sini kalau untuk yang bersubsidi ini, pemerintah sudah menurunkan harga eceran tertinggi head pupuk bersubsidi ya. Harga urea subsidi katanya turun menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram. Nah, NPK subsidi turun Rp1.840 per kilogram dari sebelumnya Rp2.300. Namun untuk non subsidi memang harganya cukup tinggi pendengar. Nah, Anda juga bisa gabung bersama kita ya di hari ini. Kemudian juga terkait hal itu juga ya, sempat kemarin ada informasi juga terkait pupuk di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah menerima laporan dari mahasiswa terkait dugaan pelanggaran, sebagai langkah tegas memperbaiki tata kelola demi produktivitas pangan Indonesia. Nah, dicabut katanya, cuma 10 menit dicabut karena pencabutan izinnya melalui online katanya ya. Ini Menteri Pertanian berterima kasih kepada mahasiswa gitu ya, karena adanya respon cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam diskusi bersama BEM seluruh Indonesia digelar di Jakarta. Nah, apakah memang masih ada dugaan pelanggaran-pelanggaran? Kalau berbicara pelanggaran ya, di tahun 2026 ini, di awal-awal tahun bahkan Menteri Pertanian itu mencabut izin 2.300 distributor pupuk nakal pendengar. Ini di seluruh Indonesia ya. Ini terbukti bahwa distributor itu menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi hingga memang diizin mencabut izin distributor nakal tersebut. Nah, ini ya, itu yang kita bahas untuk hari ini. Kaitannya tentunya dalam program kita Opini Publik. Boleh untuk Anda ingin berkomentar terkait hal itu ya, para petani juga yang mungkin lebih merasakan begitu ya pendengar ya, dampak dari harga pupuk ini seperti apa. Dan kalau kita lihat juga harga sayuran juga agak-agak mahal juga gitu ya, terutama untuk kacang panjang, terong itu harganya cukup mahal. Kemarin sempat tanya-tanya harganya 18 ribuan itu di toko ya, tapi beda kalau mungkin di tingkat petani yang udah diambil tengkulak itu mungkin lebih murah lagi ya pendengar ya. Baik, kita coba terima pendengar kita yang pertama yang gabung bersama saya, Pak Ahmad Iwan. Sabar ya, kita ke penelpon yang 94301 terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa Bapak?
1: Pak Parno di Petaling.
0: Pak Parno di Petaling, apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, baik. Boleh Bapak ingin menyampaikan tentang apa ini Bapak?
1: Tentang masalah harga pupuk tuh Mbak Reta.
0: Harga pupuk berapa kalau di sana Bapak?
1: Melonjak luar biasa Mbak Reta.
0: Boleh diinformasikan misalnya pupuk apa aja yang melonjak ini Bapak?
1: Urea kini pertama 50 kilo mencapai 650 di Petaling.
0: Wow, 650 untuk 50 kilo yang urea ya? Iya. Wah, mahal juga. Biasanya berapa harganya Pak?
1: Biasanya 400.
0: Wow, naiknya hampir
1: 350 biasanya.
0: Biasanya, jadi naiknya hampir 300-an begitu ya Pak ya? Oh,
1: lebih 50%.
0: Wow. Selain itu Bapak?
1: Ya, gini, 800 per karung.
0: Yang mana?
1: Yang mutiara hijau itu 800 sekarang per karung 50 kilo.
0: 800 per 50 kilo. Wow. Jadi ini cukup memberatkan dengan harga seperti ini ya Pak Marno.
1: Berat Mbak Reta, penjualan produk kita ini begitu-begitulah harga pupuk, dari mulai racun, obat-obatan untuk petanaman itu naik semua. Dari mulai racun rumput, racun hama, aduh luar biasa Mbak Reta.
0: Naik semua ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Mohon maaf Bapak, petani sayur atau mungkin?
1: Nggak, nanam jagung manis, kacang panjang.
0: Hortikultura ya? Untuk harganya seperti apa Pak? Untuk harga-harga
1: jagung manis terpukul total Mbak, rata-rata minimal 5.000, 6.000, 4.000 itulah. Dari dulu sampai kini
0: itu dibeli petani seperti itu ya?
1: Ya, belinya tengkulak ke petani itulah harganya.
0: Tapi kalau untuk harga ini kan pupuk naik, berarti kan harusnya ada kenaikan harga juga nih Bapak jual.
1: Tapi pengepulnya tuh dan naik gimana? Udah dijual busuk.
0: Jadi terpaksa dijual dengan harga murah Bapak ya?
1: Nah,
0: kan kena
1: nanti, Mbak.
0: Oke, baik. Ini sejak kapan, Pak, untuk harga pupuk ini dirasakan
1: mulai
0: naik?
1: Mulai 2 bulan yang lalu lah.
0: 2 bulanan lalu berarti sekitar bulan Maret gitu ya, ada kerasa naik ya?
1: Mulai lah, Mbak.
0: Oke, sejak Maret ya naik ya. Oke, baik. Nah, mungkin harapannya ini seperti apa untuk pemerintah?
1: Harapannya kalau biasanya dikontrol lah, kalau yang harga non-subsidi itu petani-petani yang nggak punya kelompok subsidi itu biar agak bernapas sedikit.
0: Harganya gitu turunkan ya. Tapi Bapak ini ya, pupuk non subsidi berarti bukan pupuk subsidi.
1: Non subsidi ya Mbak.
0: Karena nggak masuk dalam kelompok tani.
1: Ikut kelompok tani itu enggak ada yang ikut.
0: Oh gitu. Baik, siap. Oke. Jadi Oke, terima kasih Pak Parno.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parno. Ini pendengar kita yang ada di Petaling ya. Saya ke Pak Ahmad Irwan dulu ya di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Madirwan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, apa kabar Bapak?
2: Kabarnya ini lagi hujan di sini.
0: Oh, hujan ya, baik, siap. Silakan Pak Madirwan, ini
2: tentang masalah pupuk di sini.
0: Pupuk, baik, silakan.
2: Memang sekarang di sini produk apa atau benda apa yang tidak ada permainan gitu kan. Seperti hal di sini harga pupuk itu kan yang ada pupuk bersubsidi itu juga punya naik kartu tani.
0: Iya.
2: Kemudian harus dibuktikan SPPT-nya, harus ada dibuktikan. Itu pun juga tidak tercapai apa yang diinginkan petani. Contohnya seperti misalnya butusnya 200 kg cuma 100 kan. Nah, itu di antaranya.
0: Oh, iya, dapatnya maksudnya.
2: Jadi memang sekarang kan di era reformasi seperti sekarang ini, maaf nih, tidak seperti zaman ketika dulu. Memang zaman Orde Baru itu kan seperti pemerintah, tapi pupuk, beras pun juga mudah jadi begitu mahal. Tapi sekarang kenapa? Begitu reformasi jatuh, sagak memang bebas berbatas, tapi bebas juga penyelewengan-penyelewengan kan, seperti baik. Diantaranya beri aja bareta kan di sini mayoritas petani jagung ya, petani mm-hmm. jagung di sini mayoritas jagung pakan di sini ya,
0: mm-hmm. jagung pipil ya.
2: Ketika ya ketika tahun kemarin harga jagung mencapai 5,5, kenapa sekarang 5,000?
0: Mm-hmm.
2: Nah bukannya naik kan para petani, alasannya cenderung impor dari luar. Kenapa masih cenderung impor dari luar? Kenapa masih musim? Yang untung siapa? Kan yang untung siapa?
0: Mm-hmm.
2: Ya itu kucing yang untung. Sedangkan berarti kan dengan harga segitu, harga 5,000 kalau kemarin beli 500 itu jelas para petani bukan tidak punya untung, tipis katanya kan seperti itu. Tapi kalau okay. kalau memang harga tetap seperti tahun kemarin agak enggak tipis-tipis amat lah, sekarang sangat tipis sekali kalau sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Nah di sini solusinya seperti apa? Jadi penyelewengan hal apapun juga sekarang terus terjadi permainan, terus terjadi. Nah right. solusinya seperti apa? Nah, mm-hmm. Itu seperti ya. Iya mah reformasi sekarang ini beda dengan yang dulu kan. Sekarang kalau zaman dulu kan yang saya tahu di warung-warung kecil air jualan pupuk, sekarang kan tidak ada. Sekarang kan
0: khusus
2: ada pupuk juga yang punya kartu bisa dilayanin, itu juga SPPT, itu juga tidak mencukupi dengan para petani. Apalagi sekarang harga singkong sangat dilecehkan sekali gara-gara harga singkong. Makanya petani di sini
0: harga singkong berapa? 2,000 ya?
2: 1,000.
0: Oh 1,000 ya? Per kilogram ya,
2: dari Allah. Dari petani belinya 1,000 dari petani. Udah di pasar kadang ada 3,000, ada 2,5. Saya pernah mencoba walaupun singkong, berapa bang ini, yang ini 2,5, yang ini 2,000, yang ini 3,000. Oh berarti beli petani mah cuma 1,000 rupiah cing kan gitu ya. Itu seperti
0: okay.
2: Nah, itu makanya petani di sini nggak semangat menanam singkong hanya untuk konsumsi untuk makanan aja kan seperti itu ya. Padahal singkong itu banyak guna, bisa bikin keripik, tepung tapioka kan dari singkong juga kan.
0: Baik.
2: Tepung tapi singkong murah tapi tepung tapioka mahal, itu aja. Nah itu jadi keberuntungan itu ada di pihak-pihak yang punya kuasa tuh kan di sini ya, sedangkan para petani di sini, duh tinggal kebagian capeknya saja itu. Jadi penyelewengan cemang tidak bisa diatasi apapunnya sekarang, harus bagaimana nih solusi negara kita seperti sekarang ini. Makanya makanya di sini masih tetap tidak bisa, dalam arti ekonomi itu yang miskin-miskin, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin,
0: makin
2: aja.
0: Miskin gitu ya.
2: Iya, makanya di sini para petani jagung di sini juga ngeluh.
0: Baik.
2: Kan itu seperti itu. Nah makanya kebijakan-kebijakan memang program bagus, tapi bagaimana masih penyelewengan-penyelewengan hal apapun juga, bukan masalah pupuk sekarang di sini ya, bareta itu jadi harus bagaimana sekarang lah. Jadi penyelewengan-penyelewengan harga tinggi itu kan seperti itu. Makanya kata Bapak yang tinggal, betul Pak, seperti itu diantaranya ya. Para petani sekarang, jadi yang untung distributor, yang untung siapa? Bandar. Para petani bagian capeknya, bagian keringatnya saja. Nah itu aja seperti berita ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Mungkin kita hadapilah dengan kesabaran yang seperti sekarang ini.
0: Dengan
2: ya.
0: Lapang dada ya berarti ya.
2: Iya, seperti sekarang ini apapun juga sudah seorang penguasa sampai mana dia nafsunya diikutin aja kemauannya dia itu lah, seorang penguasa.
0: Baik.
2: Makin nafsunya semakin tinggi juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Di belakang Pak Ahmad Irwan Bandung Timur. Halo, selamat pagi. Belum terangkat. Halo pagi, assalamualaikum.
3: Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Reta.
0: Iya, pagi Pak Zul. Kabar baik ya?
3: Baik-baik ya.
0: Iya, boleh. Silakan Pak Zul. Ini petani juga ini ya.
3: Ya, petani
0: baik.
3: Kecil Mbak Reta.
0: Petani kecil ya. Iya, ya, petani kecil atau petani besar?
3: Petani kecil Mbak Reta. Sombong-sombong.
0: Baik, boleh Pak Zul. Gimana nih tanggapannya?
3: Ya kalau pupuk memang terasa ini
0: naik banget ya.
3: Ya, orang-orang untuk orang kecil Mbak Reta.
0: Iya benar. Bapak dapat subsidi atau non subsidi?
3: Entah, saya tidak pernah kesana Mbak Reta. Cuman saya beli subsidi juga di tempat kawan, mungkin ada ide ada punya ini di ini apa tuh, ada pengumpulan pupuk lah dia.
0: Oh begitu, berarti subsidi ya. Kalau subsidi gimana, harganya turun naik?
3: Entar selama ini enggak beli pupuk lagi Mbak Reta, udah pakai tanah bakar aja lah.
0: Oh, jadi di apa ya, disiasati dengan tanah bakar gitu.
3: Iya, harus rajin lah Mbak Reta.
0: Oh, gitu. Atau mengharap cacing dalam tanah.
3: Iya, saya tiara cacing.
0: Iya, katanya kan kalau nggak pupuk ya ngarep cacing aja lah gitu kan, kadang-kadang gitu kan harga pupuk mahal gitu ya.
3: Jadi orang kecil memang harus repot baru-baru miara cacing dan sebagainya
0: ya. Tapi memang harganya melonjak tinggi ya Pak Zul ya.
3: Waduh, luar biasa Pak Reta.
0: Kalau di sana berapa di Bangka Selatan? Kalau di Pak Parno tadi kan sampai ada 650, kalau nggak salah ada yang urea itu mutiara sampai 800-an. Ini kalau di sana gimana Pak?
3: Kalau terakhir saya lihat kemarin saya ini kan pupuk urea baru baru 300, baru 350.
0: Kapan itu?
3: Belum agak lama lah.
0: Udah agak lama.
3: Kaget juga dengar Pak Parno tadi bilang sampai 600
0: ya. Benar Pak, saya juga dapat informasi, bukan hanya Pak Parno, petani yang lain juga mengatakan sampai 600-an Bapak sekarang.
3: Ini baru tahu saya Mbak Reta. Saya pikir mau beli pupuk urea aja lah daripada NPK kan lebih mahal kan. Kali dengar kayak gitu ya udah ini mundur aja lah.
0: Jadi gantinya dengan dengan tanah bakar gitu berarti ya.
3: Sama cacing juga.
0: Sama cacing.
3: Nah, ini Mbak Reta ya, ya kalau seperti ini, kalau petani ini memang yang sakit ini petani Mbak Reta, apalagi kita petani hortikultura tuh ya seperti ini tanaman-tanaman yang ditanam Pak Parno. Ini sakit, saya pernah berkegiatan situ juga dulu. Nanam timun nih Mbak Reta ya, mungkin hasil ton nih yang bisa dijual setengah ton cuman yang lainnya busuk buruk karena tidak terpasarkan. Nah, cabai juga kayak gitu. Nah, tapi sekarang saya tidak petani itu lagi, saya pakai sawit lah, ikut-ikut nanam sawit lah dikit-dikit. Nah, ini juga tidak kebeli pupuk Mbak Reta. Nah, inilah. Jadi yang ini Mbak Reta ya, orang-orang yang subsidi ini ya orang, bukan orang yang orang tidak punya aja yang dapat Mbak Reta. Orang-orang yang ini orang-orang kaya Mbak Reta.
0: Makanya juga dapat subsidi berarti ya.
3: Iya, dia beli sekali pakai mobil Mbak Reta.
0: Wow, itu habis dong kalau udah dibeli sampai pakai mobil.
3: Nah, itulah. Jadi tidak adil juga. Kadang-kadang kesian pemerintahnya juga, kita tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu benar Mbak Reta di sana, aturan-aturannya. Nah, cuma sekali lah ke bawah ini, permainannya lain. Kepentingannya beda. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi masalah untuk petani sampai tidak dapat pupuk dan sebagainya. Itulah Mbak Reta. Banyak permainan. Nah, ini. Ya dikurangilah permainan. Nah, kita harus lapang dada lah katanya. Iya, kalau dadanya lebar, enggak, kalau dadanya sempit ya bagaimana Mbak Reta? Susah mikirnya.
0: Baik. Siap. Nah, oke, jadi seperti itu ya.
3: Ya, itulah masalah pupuk Mbak Reta. Mudah-mudahan lah untuk kedepannya nih pada sadar semualah ya, jangan sampai menyusahkan yang lain.
0: Benar. Distributornya juga jangan macam-macam lah gitu ya.
3: Ya, itulah. Nah, ini masalah gas juga saya nanggapi Mbak Reta ya.
0: Gas?
3: Memang iya, memang masalah sosialisasi ini harus ada Mbak Reta. Nah, kayak dulu kan baru pindah dari kompor minyak tanah dan kompor lainnya itu. Di Jakarta harus sebentar kabar kompor meleduk, kebakaran kompor meleduk. Karena apa? Karena enggak paham cara pemakaian kan. Bagaimana keadaannya, mereka enggak tahu. Asal pasang aja ya meleduk lah kalau enggak beres.
0: Iya.
3: Ah, tapi syukurlah kalau di daerah lain, kayak di Bangka, di daerah-daerah lain lah. Ah, ini tidak terjadi seperti di Jakarta. Jakarta dulu wah, luar biasa sekali. Sebentar kompor meleduk, Ah, sosialisasinya ini harus penting ini supaya ada apa tuh CNG tadi ya. Ah, ini harus betul-betul disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai terjadi bahaya lagi karena tidak paham pemakaian. Ah, ini aja saya rasa Mbak Reta ya.
0: Iya, baik, siap.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zul Faizer yang udah gabung juga bersama kita. Wah, Pak Zul Faizer ketinggalan berita nih ya. Harga pupuk udah naik, Pak, sejak akhir Maret ya tadi ya. 2 bulan kebelakang dikatakan Pak Parno gitu ya. Ini Pak Zulnya baru tahu. Ini juga sudah disampaikan oleh beberapa pendengar kita ya, terkait harga pupuk yang naiknya. Naiknya nggak main-main loh ya. Dari yang harganya 350 sampai dengan 600-an ribu rupiah. Ini nggak main-main naiknya. Baik, kita akan menelpon kembali. Halo, opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Koma, ibu-ibu. Mbak Koma, assalamualaikum.
0: Mbak Koma, iya. Iya, apa kabar Pak Ramadan?
4: Kabar baik.
0: Sehat.
4: Semoga
0: ya.
4: Semoga semua kru dari Merauke sampai Sabang semuanya sehat ya.
0: Amin, baik. Ya. Gimana cuaca di sana, cerah, hujan, panas, dingin?
4: Belum Pak, belum hujan sudah berapa hari ini.
0: Oh, tapi belum hujan ya.
4: Agak panas, kadang sedikit tengah-tengah ya, tapi belum turun hujan sudah sekitar 4-5 hari inilah.
0: Oh gitu, belum hujan ya. Oke, baik, siap deh kalau gitu. Jadi udah memasuki, hampir memasuki musim panas berarti ya.
4: Ya, begitu, El Nino.
0: El Nino, iya.
4: Ya walaupun begitu, semoga saja meskipun El Nino tapi masih ada hujannya.
0: Nah, masih ada hujan, baik, masa ya, peralihan ya. Cuma
4: seperti 3 bulan gak turun hujan, ini yang bahaya
0: ya. Bahaya, benar banget, air kering itu nanti ya.
4: Tanaman bisa kering, nanti tambah mahal
0: air. Iya, benar, udah pupuk mahal, nanti kering, ya Allah.
4: Sudah baru, orang tak punya air, harus beli air ya.
0: Jadi, iya, beratnya penderitaan begitu ya.
4: Iya.
0: Baik, iya. Siap, boleh silakan ingin menanggapi yang kita bahas untuk hari ini. Ada beberapa sih di antara yang kita bahas untuk hari ini. Harga pupuk
4: ya,
0: harga pupuk naik, terkait permintaan hewan kurban di sini menurun. Itu informasi dari para peternak hewan kurban. Kemudian juga masalah SPMB juga kita bahas untuk pagi ini, boleh silakan.
4: Kalau tentang pupuk, ya saya kira harusnya pemerintah itu memberikan, oh, ini untuk non subsidi kan?
0: Iya, non subsidi. Tapi ya kalau subsidi agak turun katanya seperti itu ya.
4: Ya kalau subsidi masih aman ya.
0: Masih aman lah.
4: Terbatas.
0: Non subsidi yang merasakan.
4: Saya kira ini harus ada beberapa yang harus sih. Itu kan ada terkait dengan ini pengimpor, negara pengimpor bahan baku. Kan negara kita masih sebagai negara yang masih mengimpor bahan baku untuk pupuk ini, makanya itu kan dia impor. Jadi kalau geopolitik seperti dari Prague yang tengah ataupun di Rusia Ukraina misalnya, ya mereka juga punya bahan baku pupuk kan. Nah itu otomatis kan secara logika, secara hitungan sistem matematika itu ya tentu harganya naik, harga biaya kirim ya. Impor kan dia naik, tapi naiknya berapa kita nggak tahu. Terus kemudian apalagi artinya terjadi gangguan pasoknya ya akibat geopolitik itu. Jadi otomatis harga berpengaruh kepada pupuk, harga pupuk. Nah dalam hal ini kalau seperti ini, pemerintah kan harus memberikan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan keterangan di media
0: seperti RRI, harusnya ya
4: televisi, supaya rakyat itu mengerti, paham kenapa bisa naik sebanyak itu. Jadi mereka kan nggak bertanya-tanya atau curiga. Jadi bisa tahu modalnya segini. Jadi tapi ini betul-betul kan modal apa, tidak main-main, tidak ada spekulan ataupun permainan oligarki ya memang. Yang ini jadi orang rakyat bisa percaya kenapa harga naik. Ya mereka berikan informasi jelasan dari Kementerian Pertanian lah ataupun lintas sektoral lainnya lah ya. Jadi kan rakyat tidak sudah tahu, oh ya, karena sehingga negara ambil kebijakan seperti ini untuk non subsidi ya kan. Karena masih ketergantungan kepada impor. Nah itu akibatnya. Nah, kalau sudah diberikan informasi sesuai memang benar-benar ya. Nah, jadi rakyat kan senang, puas, walaupun mahal, susah, tapi sedikit merasa dihargai lah atau merasa tidak seenaknya. Jadi tidak mencurigai pemerintah, ya kan?
0: Iya.
4: Nah, seperti itu harusnya. Seperti sekarang mereka tanya begini, harusnya mereka punya data juga. Bahwa terima data dari apa itu narasumber terkait yang berkompeten bahwa harga ini naik karena apa, mungkin dari dinas pertanian setempat, kabupaten, kota ya, provinsi, sudah ada data sehingga mereka bisa langsung memberikan jawaban atau memberi keterangan kepada pendengar.
0: Paling nanti kita ke dinasnya langsung yang bisa bersuara ya, begitu
4: ya, harusnya sebelumnya itu kan Jadi mereka tidak punya statement-statement yang berbeda-beda, yang mungkin punya statement yang mungkin ada yang benar, ada yang tidak, atau kita raba-raba ya masih ini. Kalau sudah punya data kan ya enak kan, tinggal kita menjawab apa yang kira-kira masuk akal lah, seperti itu Mbak Reta. Ya, ya mudah-mudahan saja nanti ada kebijakannya untuk mengatasi ini ya. Yang penting memberikan informasi, karena itu adalah hak rakyat juga, sesuai dengan undang-undang informasi, keterbukaan informasi publik kan, seperti itu.
0: Iya. Yeah.
4: Mbak Reta. Terus tentang apa lagi itu tadi itu? Yang kedua?
0: Tentang hewan ternak. Hewan, oh, hewan ya, kurban ya.
4: Semua itu pasti secara logika juga begitu Mbak. Kalau orang senang, banyak penghasilan, banyak pendapatan bertambah karena harga tidak terlalu mahal, tentu kan semua masyarakat, semua pengusaha, semua apa bertambah kan tuannya, jadi bisa membeli hewan yang lebih banyak. Kalau dalam keadaan seperti ini kan ya terpaksa mereka mengurangi, ataupun ada yang tidak jadi, mungkin niatnya tahun ini tapi mungkin ditunda dan sebagainya. Itu aja Mbak Reta ya.
0: Oke, okay, baik.
4: Karena ya seperti itu karena keadaan Mbak Reta. Ya. Cuma yang penting kalau orang mampu harus menyumbang, harus sesuai dengan kemampuan, karena Nabi juga bilang jangan sekali-sekali mendekati tempat ibadah kalau sanggup punya duit tapi tidak mau berkorban itu, ya kan? Berbeda dengan orang yang berniat tapi belum punya cukup uang, itu berbeda ya kan Mbak Reta.
0: Oke, siap.
4: Terus yang ketiga
0: masih persiapan SPMB ya.
4: SPMB untuk MBG itu.
0: Bukan, siapa? Untuk ini sistem penerimaan siswa baru.
4: Oh iya ya, sistem penerimaan siswa baru.
0: Ini kan udah kelulusan.
4: Pernah
0: ya.
4: Kita singgung. Pernah kita singgung yang sistem rayon yang kemarin Bang Haris ya.
0: Oh iya, jalur domisili ya berarti ya.
4: Ya itulah, itu yang saya bilang itu juga baik. Yang katanya cuma 200, kalau bisa yang saya apa area 200 meter ya. Domisili ya, jalur domisili.
0: Jalur domisili.
4: Itu kan dari dulu sebenarnya sudah ada, ya kan? Bagus itu, bagus artinya menolong orang tua, menolong siswa supaya tidak usah jauh-jauh, karena kalau jauh biayanya mahal, terus telat masuk sekolah, kalau hujan, entah, pulang sekolah juga begitu. Kemudian juga bisa saja nekat bawa motor, padahal belum cukup umur, belum punya SIM, sangat berisiko sekali, laka lantas kan, seperti itu. Jadi, kalau sistemnya begitu, saya kira bagus itu Mbak Reta. Nanti kalau sudah penuh di sekitar RT RW, sekitar sekolah itu, sudah nggak ada, baru terima lagi, makin jauh lagi kan, bisa dibuka lebih jauh gitu.
0: Baiklah,
4: itu tidak masalah toh Mbak Reta.
0: Siap.
4: Yang penting sistemnya, yang penting cara penerimaan, tidak ada permainan di situ, murni gitu Mbak Reta ya.
0: Itu
4: yang orang tua berharap.
0: Kita gitu. Harapkan seperti itu ya, tapi memang dari ya,
4: sekolah sudah gratis kan Mbak Reta?
0: Iya, tapi dari pemerintah juga ini menyediakan layanan bantuan dan pengaduan bagi masyarakat yang mungkin nanti memiliki kendala kan. Biasanya kalau pendaftaran online yang banyak kendalanya gitu ya.
4: Oh gitu.
0: Iya, untuk sistem penerimaan murid baru ini ya.
4: Bagus lah. Apa baru sekarang kan, dari dulu juga begitu atau baru ini?
0: Ya, ini kalau untuk pengaduan tetap ya, ada terus begitu ya. Tapi kan kadang-kadang nggak mungkin mereka langsung ke pihak ombudsman gitu ya pengaduannya.
4: Nah, itu berarti diperiksa di tahunan kemarin aja, tahun 2025.
0: Karena ini permasalahannya pasti SPMB ini akan menjadi permasalahan itu setiap tahunnya gitu. Mungkin nggak hanya di Bangka Belitung.
4: Jadi PR apa yang jadi kendala di tahun sebelumnya kan selalu evaluasi.
0: Iya.
4: Tahun lalu, kalau tahun lalu apa saja yang jadi kendala yang melanggar, itu yang diperbaiki. Tahun sebelumnya apa sehingga ada perbaikan setiap tahun, itu makin begini makin baik. Tapi kalau makin begini makin buruk, itu yang penyakit, jadi harus dipertanyakan kenapa bisa begitu. Ya kan? Itu kan nanti nama kredibilitas pemerintah daerah sendiri kan dipertanyakan, jadi tidak baik juga di mata hukum, di mata masyarakat toh, seperti itu.
0: Okay.
4: Jadi oknum-oknum yang salah ini harus dibenahi, ditindak, diberi sanksi gitu loh, ya sesuai aturan gitu, supaya biasa terima dengan baik, pemerintah daerah punya nama juga baik gitu loh.
0: Baik.
4: Jadi kan tinggal evaluasi tahun lalu punya apa yang penyebabnya, kendalanya apa itu kan.
0: Oke, siap.
4: Itu.
0: Baik.
4: Tindakan konkret, tidak ada follow up, tidak ada, itu yang susah karena cuma sekedar ini saya tapi tidak di apa diselesaikan, tidak dibereskan di akar apa akar masalahnya kan.
0: Iya.
4: Oke, baik, Mbak Reta.
0: Baik, terima kasih.
4: Ya, selamat bertugas, semoga selalu sehat ya.
0: Iya, baik.
4: Dan ya, banyak rezeki, banyak uang, banyak bahagia.
0: Amin.
4: Cepat naik pangkat ya. Golongan.
0: Iya. Baik, siap. Oke, terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramadan dengan bersama kita ya. Tapi memang tadi di awal juga kita sudah sampaikan ada memang beberapa, kalau saya baca di media online, ada beberapa faktor utama kenaikan pupuk ini ya, terutama non subsidi itu karena mahalnya bahan baku global ya, terutama untuk harga pupuk nitrogen karena gangguan pasokan dan kenaikan harga energi global itu memicu kenaikan harga pupuk non subsidi. Nah itu ya, tapi nanti itu kan dari media online-nya, tapi kan kita ingin lebih yakinnya lagi itu dari pihak yang berkompeten. Nah terkait hal itu juga kita udah WA juga pihak Dinas Pertanian, moga nanti bisa menjawab juga. Ini ada dua telepon, mana dulu yang mau saya angkat? Coba saya ke nanti ya Pak Puji ya, sabar ya, kita akan menelpon 94301 Pak Puji, nanti kita akan terima Anda untuk gabung. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi. Pak Leman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Leman?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, boleh. Baik, silakan ya, Pak Leman.
5: Menanggapi SPMD, Mbak Reta.
0: SPMB, boleh, silakan.
5: Ya, gini Mbak Reta ya. Kalau pandangan saya ini yang belum ada di SPMB ini, ya kalau bisa ya, melalui undian gitu, seleksi maksudnya dikocok gitu Mbak Reta.
0: Jalurnya seperti itu, arisan iya. Dong Bapak,
5: apanya, kenapa
0: itu arisan dong nanti kalau dikocok.
5: Iya, ini maksudnya Mbak Reta, jadi setiap fotokopi ijazah atau apa gitu ya dikumpulkan sekian banyak kan, yang namanya sekolah itu kan terbatas kan, pakai kuota kan. Yang sekolah kesayangan itu kan, sekolah favorit itu kan. Tidak semuanya dapat diterima kan.
0: Iya.
5: Jadi di seleksi itu maksudnya tuh tidak pandang bulu, apakah dia pandai atau biasa-biasa saja atau bodoh kan. Jadi dia bisa kesempatan untuk sekolah di kesayangannya mereka gitu. Jadi maksudnya tuh di dalam kotak itu, dalam seleksi itu, diundi itu disaksikan oleh kepala sekolah kan, dewan guru kan, orang tua gitu, di kepala UPT pendidikan gitu. Jadi tidak ada sistem apa namanya nepotisme ataupun orang dalam gitu kan. Jadi mutang-mutang dia anaknya pas sekolah atau anaknya dia dewan guru di tempat dia petugas, otomatis dia masuk gitu. Kalau sistem kocok atau sistem undi kan, tidak siapapun bisa masuk sekolah kan gitu. Jadi ada kesempatan bagi yang kaya ataupun yang miskin gitu kan.
0: Baik.
5: Yang dekat ataupun yang jauh gitu. Jadi sistemnya itu ada, tidak ada kong kaling kong di dalam sekolah itu gitu. Yang penting ada saksi dan bukti bahwa si anak saya bisa diterima di sini atau tidak gitu.
0: Okay.
5: Gitu. Jadi maksudnya itu supaya adil dan bijaksana gitu. Kalau dia sistem donasi kadang-kadang mengalami apa ya, yang sudah-sudah itu kan. Yang ada yang jauh diterima, yang dekat tidak gitu. Bahkan sampai dia itu ya apa gitu lah, istilahnya itu mencak-mencak gitu kan, kenapa anak saya yang dekat sekolah kok tidak gul gitu, yang jauh kok bisa gul, ini ada apa gitu.
0: Okay. Nah,
5: pendapat saya nih, kalau ya pendapat ini baik atau tidaknya ya tergantung kita semua gitu Mbak Reta.
0: Baik, gitu. Siap.
5: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih banyak Pak. Pak siapa? Pak Leman. Ya ini ada Pak Kemas dan juga Pak Puji. Saya ke Pak Puji dulu yang gabung bersama kita ya. Terima kasih. Halo Pak Puji, selamat pagi.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Pak Puji, kabarnya,
0: kabar baik Pak Puji. Boleh Pak Puji, silakan.
6: Nih, anu nih yang lagi rame nih, kalau yang lain nantilah. Masalah SPMB.
0: Oke, baik.
6: Biar jangan sampai, ya mohon maaf sih, bukan kita mengguri, tapi apa salahnya kita saling berbagi informasi.
0: Boleh, gitu. Boleh, nggak apa-apa, silakan Bapak.
6: Jadi sekarang ini sudah beredar link pra pendaftaran SPMB untuk tingkat SLTA.
0: Mm-hmm.
6: Jadi mulai sekarang sudah bisa masyarakat mengakses dan mengisi ya apa yang jadi kebutuhan, dan sekedar misalnya mempelajari dulu linknya itu.
0: Oke, udah ada link ya berarti ya.
6: Sudah, sudah sejak kemarin kami dari pemerintah desa itu sudah broadcast ke masyarakat via FB maupun grup WA kayak gitu. Jadi dari hasil pantauan saya di dalam web SPMB tersebut, jadi memang untuk jalur SMA itu terbagi jadi 4 kriteria. Jalur domisili itu 35%. Jalur afirmasi itu 30%.
0: Iya.
6: Jalur prestasi itu 30%. Jalur mutasi 5%.
0: Oke.
6: Kayak gitu. Nah, jalur prestasi masih dibagi lagi.
0: Dari 30% itu ya.
6: Ada prestasi akademik. Ya, ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kalau prestasi akademik itu 60%. Prestasi non-akademik itu 40%. Nah, prestasi akademik itu masih dibagi lagi. Ada yang domisili, ada yang luar domisili. Akademik pun kayak gitu. Jadi kesempatannya ya kemarinnya kan hanya dari dinas kan berkeinginan bahwa misalnya 200 meter nih. 200 meter. Tapi kalau 200 meter sih radiusnya kita nggak usah khawatir lah ya. Karena dari kota yang saya lihat ini masih cukup dimungkinkan untuk jalur SMA. Nah selanjutnya untuk jalur SMK. Itu 3 jalur afirmasi untuk di SMK.
0: Baik.
6: 3 jalur. Jalur pertama itu reguler, itu sebanyak 80%. Jadi nggak pakai zonasi sih sebenarnya. Secara kasaran tuh nggak pakai zonasi. Terus ada jalur afirmasi 15% dan jalur mutasi itu 5%. Jalur reguler itu terbagi lagi. Baik. Menjadi 4 bagian. Jalur domisili terdekat 10%. Terus dalam kabupaten kota itu 80%. Luar wilayah dalam provinsi itu 7%, luar provinsi 3%. Jadi ya hanya penegasan saja mungkin dari dinas.
0: Iya.
6: Pendidikan provinsi bahwa diutamakan yang 200 meter di seputaran itu ya. Sangat dimungkinkan ya, tapi dengan fakta di lapangan misalnya luasan SMK Negeri 2 Sungai Liat ya, atau SMK Pelayaran lah yang ngetopnya yang di Jelutung itu. Itu 6 hektar lebih kalau nggak salah, atau 4 hektar lebih. Bayangkan 6 hektar itu udah 600 meter loh.
0: Iya. Baik,
6: benar kan? Dari titik tengah.
0: Iya. Yeah.
6: Belum lagi dipotong jalan, belum lagi kalau di Jelutung itu potong sungai. Nah, jadi ya sebenarnya 200 meter itu kemungkinan mungkin ya. Kalau 2 km masih dimungkinkan karena SLTP jalur yang saya tahu itu ya sekitar 2 km. Yang diutamakan kalau jalur SLTP. Kalau SLTA dan sepengetahuan saya juga saya dulu lulusan STM Negeri Pangkal Pinang. Itu berapa hektar coba? Hampir 10 hektar dulunya. Luasannya. Jadi dapat dibayangkan. Kalau 200 meter, ya di dalam situ. Nggak mungkin terima murid.
0: Mungkin dari luar sekolahnya mungkin hitungannya seperti itu.
6: Susah kalau kita dari luar. Tapi mereka tetap menggunakan titik pusat. Sama kita waktu mendaftar, yang dipakai itu titik pusat. Titik pusat rumah kita, koordinatnya.
0: Oke.
6: Nah, biasanya kita pakai kan koordinat nih. Ya koordinat itu kalau koordinat GPS, map, segala macam itu, GMAP itu ya memang sekitar tergantung sinyal ya, bisa bergeser 3 sampai 5 meter, bahkan lebih. Akurasinya itu hanya sekitar 2 meter.
0: Iya. Yeah.
6: Kita pakai GPS yang biasa dipakai, itu sama akurasi tertingginya hanya sekitar 3 meter, 2 meter. Beda dengan GPS yang biasa digunakan oleh oleh BPN, itu memang akurasinya 1 cm. Hmm. Jadi itu sangat dimungkinkan kan ya. Dimungkinkan untuk masyarakat jangan terlalu panik ya, segera ya. Hmm. Linknya sudah kami bagikan untuk pra pendaftaran, maksudnya pra pendaftaran ini apa saja sih yang dibutuhkan dalam link pendaftaran tersebut. Baik. Nah, pada saat nanti dibukanya pendaftaran ya sekitar bulan Juni ya, bulan Juni pendaftaran itu. Hmm. Nah, jadi udah siap akunnya, jadi benar, buat akun dulu gitu.
0: Hmm. Karena jadi sekarang sistemnya online nanti, semua gitu ya sekarang ya.
6: Iya, iya. Baik. Jadi siapkan buat akunnya. Itu kan berlaku seluruh bubble ya.
0: Baik.
6: Jadi mau dari Belitung juga kan bisa.
0: Bisa, benar.
6: Mau dari Belitung nih misalnya ke Bangka bisa nggak?
0: Bisa, mutasi karena itu kan, ya.
6: Mutasi itu yang namanya mutasi orang tua di mutasi kerja.
0: Iya.
6: Itu mutasi.
0: Jadi anaknya ikut juga.
6: Nah, kalau yang dari Belitung itu masuk dalam kategori dalam provinsi, luar kabupaten dalam provinsi.
0: Bisa zonasi juga berarti ya.
6: Bisa ada itu ada kotanya. Jadi ya kepada masyarakat ya yuk sama-sama kita cari informasi dari instansi yang lebih kompeten
0: lah ya. Baik,
6: yang
0: kanal.
6: Okay. Jangan sampai terjadi opini yang menjadi liar.
0: Baik,
6: kasihan masyarakat Jangano. Yuk mohon maaf hari ini saya bukan menggurui tapi itu yang saya dapat ya, sehingga masyarakat kita dapat teredukasi lah.
0: Mungkin nanti bisa berbagi linknya Pak Puji ya, dikirim ya Pak Puji, ini kita sampaikan ke masyarakat.
6: Boleh, nanti saya kirim.
0: Baik, okay. Siap.
6: Sekian Mbak Rita.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Ini dari pihak Desa Deniang yang juga sudah mendapatkan link ya terkait mungkin apa yang harus dipersiapkan begitu ya untuk pendaftaran SPMB-nya nanti gitu. Nanti akan dibagikan linknya, jadi masyarakat bisa membuka, membaca linknya, apa-apa sih yang butuhkan begitu ya. Tadi disampaikan juga ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Puji itu terdapat juga dalam linknya, nanti Anda bisa buka. Oke, kita ke Pak Kemas di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kemas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Mbak Red? Kabar baik Pak Kemas, gimana kabarnya Bapak, sehat juga ya?
7: Lah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Siap, silakan Pak Kemas ingin menanggapi dari beberapa yang kita bahas untuk pagi ini, boleh?
7: Ya, terkait dengan yang pertama pupuk
0: ya,
7: non subsidi. Ya, non subsidi kenapa naik?
0: Iya.
7: Perlu diketahui dulu bahwa harga non subsidi sekarang ini memang kisarannya antara 500 sampai dengan 1 juta per 50 kilo tergantung dengan apa jenisnya. Jadi kalau NPK mutiara itu antara 500 sampai 900 ribu, kalau Pak Tani 50 sampai 1 juta 8 ribu. Kemudian NPK region ini masih murah ini 260 900, tapi apakah ada di sini apa enggak, itu enggak tahu. Nah, terkait dengan kenapa dia naik ini ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama tahu bahwa kondisi saat ini antara perang antara Amerika, Israel dengan Iran ini adanya penutupan Selat Hormuz itu sejak 2 Februari 2026 kalau tidak salah itu. Karena jalur ini sepertiga perdagangan produk pupuk itu melalui itu, bukan hanya minyak saja. Jadi rupanya kemudian harga bahan baku ya naik akibat daripada kesulitan tadi. Jadi gas saja untuk N itu 70-80% untuk pembuatan urea itu naik. Kemudian hal yang tidak kalah penting juga, kita tahu sekarang ini nilai rupiah kita itu sudah sangat-sangat anjlok.
0: Iya. Yeah.
7: Ya, 17.000 lebih. Ya.
0: Benar, 17.400 lebih.
7: Sehingga nilai tukar ini yang mengakibatkan harga kita juga berbanding terbalik dengan kondisi negara ini. Hmm. Nah, kemudian adanya pengurangan subsidi karena beberapa komoditi tanaman itu sudah tidak diberikan lagi. Jadi selama ini kan para petani kita mengandalkan untuk tanaman perkebunan, misalnya karet, kemudian untuk sawit. Nah, itu tidak ada subsidinya untuk itu. Hmm. Nah, sekarang yang disubsidi hanya untuk komoditi yang prioritas seperti padi, jagung, kedelai. Kalau untuk perkebunan itu hanya untuk tebu rakyat. Nah, itu bawang itu juga masih masuk dalam subsidi. Nah, di luar itu memang tidak bisa ini. Kemudian juga ini yang tidak kalah pentingnya, karena akibat dari ini kan kita tahu bahwa dunia ini harga BBM itu naik, sehingga ongkos apa perdagangan itu juga ikut naik. Yeah. Nah, ini penyebabnya. Mm-hmm. Kemudian terkait dengan, saya mau meluruskan terkait dengan pupuk subsidi.
0: Yeah.
7: Jadi pupuk subsidi ini sejak 1 Januari 2026 itu sebetulnya sudah turun 20%.
0: Hmm.
7: Ya. Di urea itu harganya per kilo 1.800.
0: Iya.
7: Yeah. Jadi kalau per 80.000 NPK Ponska itu 1.840. Sehingga harga perusaknya itu 92.000.
0: Hmm.
7: Kemudian NPK kakao ini yang khusus untuk kakao 2.640, ZA 1.360, SP36 2.400, dan organik 640. Nah, ini yang apa untuk subsidi. Dan subsidi ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Reta bahwa hanya untuk petani-petani yang masuk dalam kelompok tani, kemudian tergabung dalam Gapoktan, yang setiap awal tahun itu sudah menyusun ERDKK. Hmm. Jadi rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah, ini kalau dia tidak nyusun, artinya untuk tahun depan dia tidak bisa dapat.
0: Okay.
7: Nah, ini jadi harus jelas. Kemudian alokasi ERDKK ini juga tidak bisa ditebus lebih, malahan kurang lagi ada.

0: Jadi harus aktif.
1: Iya.
0: Kalau kelompok tani yang siluman, ini banyak. Saya itu pernah mengalami kelompok
1: Iya.
0: tani siluman itu. Ada kalau ada kegiatan, tidak ada kalau tidak ada kegiatan, itu siluman.
1: Iya.
0: Itu banyak sekali yang saya ngalami dulu. Nah, itu sudah terdaftar sah dan ikut penyuluhan di desa atau di BPP. Kemudian terdaftar di EDKK. Nah, ini yang jadi masalah kita sekarang ini. Para penyuluh kita ini sudah beralih ke pusat, bukan lagi daerah. Jadi
1: Iya.
0: mereka itu langsung satu komando dari Menteri Pertanian langsung kepada penyuluh. Nah, ini apakah baik atau enggak baik? Ini silakan masyarakat menilainya.
1: Iya.
0: Karena kinerja para penyuluh kita ini langsung disorot oleh pusat, bukan lagi daerah. Kalau dulu kan bupati bisa mengalihkan, kalau sekarang enggak bisa.
1: Baik.
0: Mereka langsung menteri. Kemudian komoditi yang saya sebutkan tadi, ada 9 yang boleh menggunakan pupuk bersubsidi. Padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Nah, yang kebun ini hampir tidak ada di Bangka kecuali kopi ya.
1: Yeah.
0: Dengan kakao mungkin ada, tapi kalau tebu rakyat ini enggak ada.
1: Yeah.
0: Kalau yang bawang merah mungkin ada, bawang putih enggak.
1: Tapi
0: yang
1: enggak banyak
0: itu.
1: Juga ya Pak Kemas ya.
0: Ya, enggak banyak juga, tapi kalau mereka mencantumkan di RDKK bahwa mereka nanam cabai, nanam bawang merah, nah ini bisa untuk mereka mendapatkan subsidi. Kemudian KTP dan kartu tani. Nah, ini jadi antara kartu tani dengan KTP ini harus sinkron. Jadi kalau berubah antara kartu tani dengan KTP tidak sinkron ya nggak bisa juga, karena kartu tani itu setiap saat diverifikasi. Ini beratnya seperti itu, ya. Kemudian ditebus di kios yang sudah terdaftar dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Nah, itu tanggapan saya terkait dengan pupuk. Kemudian yang kedua, soal hewan ternak kurban.
1: Iya.
0: Nah, sekarang ini Pak di Dinas Pangan dan Pertanian itu sedang mengadakan cek kesehatan. Ini pekerjaan rutin setiap tahun untuk hewan-hewan kurban yang ada di setiap tempat penjualan ataupun tempat yang memelihara daripada hewan kurban itu. Nah, jadi kepada masyarakat yang ingin berkorban, kemudian untuk membeli kambing, untuk membeli sapi, sebelumnya coba tanya dulu, apakah sudah diperiksa oleh dinas pangan atau belum? Mana buktinya? Itu pasti ada. Kalau dia belum ada, ya nanti jangan dulu dibeli. Ya, itu harus jelas, karena sekarang ini kekhawatiran terhadap penyakit PMK, penyakit cacing hati, kemudian penyakit yang lain itu masih mengantui di Bangka Belitung ini. Nah, ini yang diperhatikan kepada masyarakat yang ingin berkorban pada tahun ini.
1: Baik.
0: Ya, sama juga kita juga di Masjid Agung sedang belum melakukan pembelian, karena kita mau lihat dulu dari Dinas Pangan Pertanian apakah sudah melakukan pengecekan atau belum.
1: Baik.
0: Ini
1: Pak Kemas,
0: baru mulai kemarin.
1: Pak Kemas, ini ya. Ada yang ingin tanya ini Pak Kemas. Mungkin Pak Kemas ya selaku pemerhati pertanian juga ini dari Bang Dian di Riding Panjang katanya, kalau realita di lapangan yang nerimanya pupuk subsidi itu orang kaya, bahkan untuk sawit kalau ada penyalahgunaan itu gimana Pak biasanya?
0: Dilapor saja kepada APH, enggak usah khawatir kepada polisi dan ini itu mereka sudah ada termasuk masuk dalam tim brigade pangan. Jadi jangan-jangan khawatir, yang seperti itu dilapor saja ke APH, mau ke polisi mau langsung kejaksaan ya silakan, tidak ada masalah ya. Kalau memang terbukti bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai nanti menyampaikan sesuatu hal yang bukan pada kenyataan. Nah, kalau memang

0: Seperti itulah. Baik itu kepada orangnya maupun kepada pengecernya.
1: Iya.
0: Ya, kalau dia melakukan itu ya dilapor aja dengan APH. Tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah ya.
0: Tegas sekarang ya.
1: Baik.
0: Jangan takut, tapi harus terbukti memang seperti itu.
1: Oke,
0: itu.
1: siap. Baik.
0: Kemudian soal SPMB, ini
1: SPMB.
0: kebetulan cucu saya. Hah?
1: Iya, boleh Bapak silakan.
0: Ya. Ya, SPMB ini saya juga sampai dengan hari ini belum mendapat sosialisasi apakah di media apa media elektronik maupun ini termasuk radio lah. Ya, kapan sih sebetulnya pembukaan penerimaan siswa murid baru ini? Kalau kemarin di berita itu hanya untuk sosialisasi kepada sekolah.
1: Iya.
0: Tapi kepada masyarakat
1: belum benar. Nah,
0: melalui Facebook, melalui Instagram. Saya buka websitenya Dinas Pendidikan itu nol. Nah, enggak ada sama sekali. Nah, itu karena saya ingin apa nantinya cucu saya sudah mulai sekolah ini, jadi saya perlu
1: tahu juga ya. Baik, siap,
0: mungkin itu Mbak
1: ya. Baik, terima kasih ya Pak Kemas ya, udah memberikan informasi bersama kita untuk hari ini. Baik, saya selalu Pak Kemas, terima kasih. Jadi sudah ada beberapa disampaikan Pak Kemas ya pagi ini ya. Dan saya coba ya, tadi saya sudah WA Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Dan ini ada Pak Subhan, pendengar yang coba akan mungkin memberikan kita informasi begitu ya terkait hal itu. Baik, sebelumnya kita terima telepon dulu deh. Ini ada yang ingin gabung sama kita. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Ibu Reta.
1: Iya, pagi Pak Subhan ya.
2: Iya Bu.
1: Ya. Oke, okay, baik. Ini dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Baik Pak Subhan, ini banyak masyarakat kita yang mengeluh harga pupuk terutama non subsidi yang katanya naiknya cukup tinggi ini. Mungkin bisa diinformasikan penyebabnya, kemudian ada upaya apa mungkin dari pihak dinas terkait Pak Subhan?
2: Iya Bu, kita ketahui bersama bahwa memang saat ini harga pupuk non subsidi memang harganya cukup tinggi kenaikannya ya dibanding beberapa bulan yang lalu. Seperti contoh urea tadinya 450 sekarang sudah 670 atau 700-an ribu lah per karung kemasan 50 kilo. NPK juga seperti itu, NPK 13627 tadinya 400-an ribu, sekarang sudah 550 ribu sampai 600 ribu per karung 50 kilo.
1: Yeah.
2: Adapun pupuk subsidi harganya ya sesuai dengan harga headnya. Dan itu sudah ditetapkan sesuai dengan PRDKK yang telah disusun oleh para petani kita sebelumnya. Untuk
1: Halo Pak Subhan.
2: Tersebut ya sudah di. Halo.
1: Iya, silakan Bapak.
2: Untuk mendapatkan pupuk subsidi tersebut ya sudah ada ketentuan ya, jenis ataupun komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi tersebut.
1: Iya, baik.
2: Langkah-langkah yang dilakukan ya pemerintah ya sekarang ini ya barangkali terkait dengan naiknya harga pupuk non subsidi ini pemerintah daerah kan hanya menerima ya Bu ya, kalau ini kan sudah dari pusat sana ya, termasuk juga sama halnya dengan BBM kan Bu, harganya naik, mungkin kondisi global saat ini, sehingga semuanya harga naik, hanya saja bagaimana kita sebagai petani pekebun mengelola pupuk ini agar tepat dosis, tepat waktu pemupukannya, seperti itu Bu.
1: Yeah.
2: Sehingga dengan perlakuan kita dengan pupuk yang ada ini bisa diserap oleh tanaman secara optimal. Dan penggunaan pupuk organik mungkin yang tersedia di sekitar kita, mungkin seperti itu bisa mengurangi pupuk kimia yang harga saat ini ya cukup tinggi.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu mungkin Ibu Reta dari kami.
1: Baik. Tapi Pak Supan, mungkin ada informasi apa sih penyebabnya hingga harganya itu naik sampai mungkin bisa dikatakan ini cukup tinggi untuk harga beberapa pupuk subsidi, non-subsidi Pak Supan? Apakah mungkin seperti dijelaskan oleh Pak Kemas tadi, karena mungkin gejolak Timur Tengah juga menjadi salah satu penyebabnya?
2: Ya, memang bahan baku pupuk kita kan memang dari sana ya. Termasuk itu MOM ataupun KCL itu ya dari daerah sana, Rusia, Belgia. Kemudian pupuk TSP juga dari Mesir. Kemudian dari Cina, seperti itu, Bu. Jadi bahan bakunya memang dari luar negeri sebagian besar, seperti itu.
1: Baik. Artinya memang pemerintah daerah tidak bisa ya untuk memberikan solusi, tapi bisa memberikan arahan tadi dengan menggunakan pupuk-pupuk organik. Tapi mungkin setidaknya bisa menyuarakan suara para petani kita begitu ya, Pak Subhan ya.
2: Iya, bagaimana kita petani ini mengelola tadi pupuk yang ada dengan harga yang tinggi ini, kita memanfaatkan pupuk yang ada sekitar kita. Dan juga barangkali juga tidak besar pengaruh terhadap peningkatan produksi ya. Misalnya kita penggunaan pupuk kimia kemudian disertai dengan penggunaan mikroorganisme pengurai. Jadi pupuk yang diberikan ini memang benar-benar efektif yang diberikan petani ke tanaman, Bu. Seperti itu, sehingga dosisnya mungkin tidak terlalu besar, tetapi efektif dan optimal diserap oleh tanaman.
1: Oke, Pak Suman, satu lagi tadi yang dikeluhkan oleh pendengar kita atau masyarakat petani kita, begitu ya, harga pupuk tinggi, tapi untuk harga jual misalnya tanaman-tanaman hortikultura itu masih stagnan gitu dengan harga-harga sebelumnya, seperti jagung yang mungkin hanya dibeli oleh tengkulak sekitar 4-5 ribu per kilogramnya. Nah, kalau seperti itu dari dinas pertanian kabupaten, apakah bisa menginventaris begitu ataupun bisa memberikan solusi seperti apa mungkin kepada tengkulak atau kepada pembeli harga barang-barang petani ini, Pak Subhan?
2: Ya, Bu, tadi kita dengar petani kita dari daerah
1: Petaling.
2: Petaling tadi ya. Bapak itu nanam jagung harga ya 5 ribuan, 4 ribu gitu ya. Di sini namanya hukum pasar ya, kadangkala karena produk pertanian ini kan produk mudah rusak, jadi mau tidak mau harus dijual dalam waktu yang secepat mungkin kan, gitu, Bu. Ini hukum pasar. Untuk intervensi terkait dengan harga ini, saya kira kalau kami dari dinas saat ini ya belum ada ya intervensi harga, karena ini memang hukum pasar. Nah, bagaimana kita agar harga ini stabil ataupun ada sedikit ini kenaikan adalah pola tanamnya diatur, waktu tanam, sehingga ketika panen itu tidak berlimpah di pasar, dan kalau diatur semikian rupa dia tersedia terus di pasar, tapi harganya stabil ataupun ya cenderung naik gitu, Bu. Tapi kalau kita nanamnya serentak, waktu yang bersamaan, panennya serentak, itu pasti ya hukum pasar berlaku ya.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ya tidak bisa mengintervensi, artinya bisa mengatur waktu penanamannya. Seperti itu ya, Pak Subhan ya.
2: Ya.
1: Oke, baik, siap. Baik, Pak Subhan, terima kasih banyak sudah menjawab mungkin apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Semoga nantinya akan ada solusi lah dari pemerintah pusat gitu terkait harga pupuk kita yang memang sangat mahal saat ini ya, Pak Subhan ya.
2: Terima kasih, Bu.
1: Oke, terima kasih Pak Subhan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, baik pendengar, demikian ya. Mungkin dari Dinas Pertanian sudah menjawab juga tadi dari Pak Kemas juga ini pemerhati pertanian, karena memang bergelutnya di dunia pertanian sejak dulu ya Pak Kemas ya. Jadi tahu sekali begitu ya. Jadi untuk pupuk non pupuk subsidi itu memang untuk para petani yang udah masuk Gapoktan, kemudian juga harus menyusun RDKK pupuk untuk tahun ini, harus disusun agar tahun depan itu bisa dapat pupuk lagi gitu ya. Baik, kita ke pendengar kita berikutnya, ada Pak Buana di ujung telepon. Halo pagi Pak Buana, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Iya, baik, apa kabar Pak Buana?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Sehat ya. Oke, baik. Silakan Pak Buana.
3: Masalah apa tadi?
1: SPMB, pupuk. Iya. Terus? Kemudian ini hewan kurban.
3: Oh, hewan kurban.
1: Iya.
3: Kalau SPMB itu kan sebenarnya gini aja sih. Kita kan kalau nggak salah kemarin itu hanya tingkat SMA derajat ya. Mm-mm. Untuk bubble.
1: Iya, yeah,
3: iya. Yeah. SPMB-nya. Nah, jadi kalau memang itu pasti dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, Dinas Provinsi itu menuangkan peraturannya itu, apa aturannya atau syarat-syaratnya, misalnya tadi jalur domisili, jalur afirmasi, itu kan banyak tadi hitung-hitungan dari kalau nggak salah dari Pak Kades ya tadi, Bu ya.
1: Iya,
3: yeah, iya. Yeah. Nah, itu kan banyak gitu yang harus di. Nah, disampaikan ke masing-masing sekolah, kan pasti bertingkat ya provinsi, dinas provinsi langsung, kalau nggak salah nggak bertingkat karena di langsung dia nanti, karena itu kan kewenangannya kan provinsi, berarti langsung ke SMA sederajat. Mm-hmm. Nah langsung, nah surat edarannya itu langsung kalau bisa ditempelkan di rumah sekolah, artinya ada sosialisasi kan. Yeah. Artinya bisa sosialisasinya di, kalau berarti kalau untuk ke SMA SMK berarti ke SMP kayaknya, berarti ada lagi memang ke dinas
1: dari dinas kabupaten kota. Biasanya kalau ya, untuk SMP ya. Ya.
3: Karena itu kan untuk ke SMA atau sederajat kan ya. Nah ditempelkanlah itu di setiap sekolah atau kabupaten kota, jadi jalur afirmasi domisili itu memang kalau memang dari titik pusat tengah itu di tengah sekolah, berarti memang kalau luasannya SMA atau SMK sederajat itu luas, maka kayaknya enggak masuk logika gitu kalau 200 meter. Mm-mm. Gitu kan. Mm-mm. Ya jadi kalau bisa ya, kalau paling tidak lah SMA mana atau SMK mana yang dari titik tengah itu terjauh sampai ke titik pagarnya itu. Mm-mm. Nah artinya kalau memang di SMA atau SMK itu titik nolnya itu ke batas pagarnya itu sudah 500, berarti kan paling tidak ditambah 200 meter.
1: Iya.
3: Ya kan? Mm-hmm. Atau paling tidak 1 kilo lah, ngambil amilamannya 1 kilo dari titik tengah SMA atau sederajat itu, 1 mm-hmm. kilo. Nah, itu jalur itu kan kalau enggak salah kemarin itu 35% maksimalnya, 30-35%.
1: Iya.
3: Dari penerimaan
1: untuk zonasi 35
3: sekolah, ya kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, itu kalau enggak salah ada lagi ringnya, kalau enggak salah ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu 60% kalau enggak salah kemarin itu waktu dengan Bang Haris. Mm-hmm. Nah, itu kan ada Bang Haris ngirimnya nonya, apa namanya, berita kan.
1: Yeah.
3: Nah, kemarin itu dikasih, aku tak lihat memang ya ring 1-nya itu 60%, tapi ring 2, ring 3-nya enggak ada anunya berapa persennya. Nah, itu. Terus tambah lagi kalau tadi kan lebih lengkap, lebih banyak.
1: Yeah.
3: Nah, artinya kalau seperti itu aja, yang kemarin aja masih agak simpang belum gitu paham masyarakat atau orang tua. Nah, jadi lebih jelas misalnya di SMA 1 Manggar misalnya penerimaannya misalnya 100 orang atau 150 orang. Nah, jelaskan jalur domisili itu yang kategori 1 km 35%-nya. Itu ring satunya 60% kelap jam. Udah itu tadi yang afirmasi berapa? Hmm. Yang menilai segala macam. Udah itu yang kuota pindahan orang tua mutasi. Yang kerja di satu tempat, mutasi. Mm-mm. Itu harus jelas kan. Jadi misalnya kalau di 100, kalau 35% kan 35 orang yang mm-mm. untuk domisili. Nah, domisili ini juga kalau misalnya hanya 20, berarti kan sisanya kan bisa masuk ke kota yang lain. Mm-mm. Kan gitu kan, Mbak? Yeah. Nah, jadi semua itu harus jelas gitu. Dan jauh-jauh hari ini sudah disampaikan, disosialisasikan ke masyarakat agar nanti tidak apa ya, tidak rancu, tidak membingungkan orang tua murid. Mm-mm. Jadi mm-mm. perlu sosialisasi itu perlu, mumpung ada penerimanya ini kan bulan 6. Memang walaupun tadi kan tadinya link-nya sudah ada, sudah dibuka untuk bubble kan. Nah, tapi hal seperti ini perlu gitu, jangan sampai nanti membingungkan ketika nanti mau masukkan anakku dapat apa enggak ya, anakku yeah. bisa apa enggak ya. Nah, itu kan akhirnya nanti pas batas penutupannya, akhirnya anaknya sebenarnya harus dapat jadi dia enggak dapat kan, seperti itu. Jadi itu yang kalau SPMB.
1: Okay.
3: Kalau masalah pupuk harga mahal, ya itu memang kita enggak bisa mengintervensi, kabupaten kota tidak bisa mengintervensi karena itu kewenangan pusat.
1: Benar.
3: Karena itu kan semuanya ekspor. Mm-hmm. Barang kitanya kan kayak urea itu kan perlu minyak juga, gas ya, kalau nggak salah gas ya, kalau urea itu gas. Mm-hmm. Nah, itu kan dari Timur Tengah dengan apa ya, penghasil minyak lah. Terlebih kita ini kan banyaknya di Timur Tengah, kalau nggak salah termasuk kayak di Rusia juga. Kita kan kayak pupuk apa ya, KCL itu kalau nggak salah dari sana, kalau nggak salah. Terus dari Brussel. Nah, hal seperti itu udah dapat kita intervensi. Jadi itu hukum pasar. Nah, tadi kalau enggak salah dari Pak Sapa tadi yang dari dinas ya, dari dinas pertanian itu mengatakan kita mengatur tanaman ya.
1: Iya.
3: Nah, dari Pak Subhan tadi ya. Itu sebenarnya kalau mengatur itu susah, Mbak. Karena apa? Kita petani tidak ada satu kesatuan dalam misalnya dari kabupaten kota. Seharusnya kalau memang mau seperti itu harus ada pasar taninya di kabupaten kota. Jadi kayak ini, Mbak, kayak nelayan itu kan harus masuk apa, ke apa namanya, PPI ya,
1: pelelangan
3: ya kan. Nah, dari pelelang itu baru masuk ke pedagang kan. Nah, petani juga seharusnya seperti itu gitu, kayak di Jepang. Jadi kalau kita mengatur, kita misalnya, aku misalnya nanam sawi hari ini mulai, biar harganya nanti diperkirakan harga pas kosong kan, harga barang kosong, harga naik. Tapi kan nggak tahu, Mbak Reta tahu, aku juga mau nanam sawi lah. Sementara aku dengan Mbak Reta jauh misalnya. Mbak Reta misalnya di Sungai Liat, aku misalnya nanti di, mana kalau di Bangka ya, misalnya di UBB itu apa ya?
1: Balenijuk.
3: Kan enggak tahu, kita enggak pernah kontak, enggak pernah tahu segala macam. Kudanan juga. Kan nanti, dan tuh yang lainnya nanti nanam juga. Karena pas kebiasaannya kan gini. Kalau posisi kita nanam sayuran atau komoditas apa? Sayuran lah, hortikultura itu pada posisi kita nanam saat banjir, artinya banyak, itu biasanya akan diketemukan nanti sayuran itu langka pas kita panen. Tapi kan kadang-kadang petani kan ada juga yang pintar, kita rutin nanam. Kalau rutin itu kan enggak bisa diatur, Mbak.
1: Iya.
3: Kalau rutin. Iya kan? Nah, kecuali kalau kita ada pasar tani. Kalau pasar tani itu misalnya masuk ke pasar tani itu misalnya sawi untuk Kabupaten Bangka itu kita hanya butuh 5 ton per hari. Lebih dari 5 ton dimusnahkan. Tapi harus ada penggantinya, digantikan misalnya biaya produksinya berapa dia. Dari misalnya harga biaya produksinya per kilo itu misalnya anggaplah 2.000. Nah, minimal 2.000 itu dikalikan jumlah sayur yang dimusnahkan. Nah, itu baru bisa walaupun kita enggak ngatur anunya tanaman, tapi bisa harga terjaga.
1: Baik.
3: Atau kayak cabai harus ada produk turunan. Tidak mesti harus dalam bentuk mentahnya itu, tapi mungkin dibuat saus atau segala macam. Jadi hal itulah yang nanti bisa dinas atau kabupaten kota mengintervensi, artinya bisa nanti mengajak dinas apa nanti yang terkait, bisa petani itu atau kelompok-kelompok tani atau UMKM yang lain bisa mengolah cabe itu menjadi saus, hal seperti itu, atau mendatangkan investor bisa saja yang skala-skala apa gitu kan. Mm-hmm. Karena kalau enggak gitu susah, kalau kita mengatur tanam petani itu susah. Baik. Karena kita tidak ada keterikatan dalam hamparan satu kabupaten kota. Mm-hmm. Nah itu, jadi paling tidak harus ada pasar tani paling tidak, tapi yang di kabupaten yang besar kayak PPI gitu, pendaratan ikan itu, pelelangan ikan. Nah itu kalau untuk memberikan solusi untuk itu pendapat aku ya, memberikan solusi untuk agar petani bisa sejahtera. Nah ada, tapi tambah lagi memang zaman sekarang ini kalau bisa ya itu tadi, antara organik dengan non organik aja harganya sama aja. Nah ini yang seharusnya dibedakan sebenarnya. Organik itu sebenarnya tanaman sehat dan biaya produksinya murah, sebenarnya agak murah dia, tapi disamakan. Nah seharusnya dibedakan antara harga organik dengan non organik. Organik sini yang 100% ya, tidak ada yang kimia. Baik. Artinya dari mulai pupuk, mulai pestisida itu semuanya organik. Enggak ada yang yang pestisida atau yang kimia. Nah, itu harus paling tidak harus ada sertifikasinya. Bahwa mengatakan tanaman ini dari si A, kebun si A, dia benar-benar menerapkan sistem organik dan harganya itu akan beda. Itulah yang nanti yang menjadi semangat petani untuk beralih dari konvensional, artinya menggunakan kimia, mereka beralih ke organik. Nah itulah nanti yang akan Indonesia tidak akan tergantung lagi dengan pupuk-pupuk kimia. Nah, seperti itu kalau yang dari segi pertanian. Kalau yang tadi apa? Satu Mbak, ini dulu tema aja lah Mbak. Dulu tema aja Mbak.
1: Apa tuh?
3: Nggak tahu ini kemarin apa hoax apa tidak, aku lupa juga, apa di TV apa aku di YouTube. Itu ada anggota dewan di pusat kalau bisa tahun depan pemerintah nggak usah pusing-pusing lagi, karena masalah BPJS ini akan menjadi tidak akan pernah terselesaikan. Mengapa ini? Karena memang tadi kita ini kalau bisa itu tahun 2027 itu semua penduduk Indonesia itu dimasukkanlah ke BPJS, negara yang bayar. Artinya kalau bisa tidak ada lagi BPJS PBI itu yang dari kabupaten kota, sumber dananya provinsi tidak ada. Cukup semuanya tersentral, negara yang bayar, berarti melalui Departemen Kesehatan RI. Agar juga ketika masyarakat berobat tidak ada lagi cerita maksimal 3 kali kalau di lain faskesnya atau di lain kabupaten kotanya, tidak ada lagi seperti itu. Namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, berarti kan berlaku seluruh Indonesia mau di mana saja. Namanya orang juga ketika dia sakit enggak harus milih tempat. Oh kalau gitu aku sakitnya di tempat aku sendiri, kan enggak bisa seperti itu. Mungkin dia kerja di tempat lain atau anak yang kuliah di tempat lain. Itu kan enggak mengenal tempat. Karena itu kejadian itu dengan anakku kemarin tahun 2018, 18-19 kalau enggak salah. Itu seperti itu gitu. Nah, jadi kalau bisa aku memang berharap seperti itu selesaikan. Aku dukung juga anggota dewan DPR RI Komisi 9 kalau enggak salah itu. Aku dukung itu seperti itu. Kita aja yang besar aja mampu kok, kata dia.
1: Baik.
3: Masa hanya untuk jaminan kesehatan untuk rakyat kita tidak mampu? Hanya kalau kata dia 246 lebih juta penduduk Indonesia ini dikalikan 42 ribu per orang, dikalikan itu kalikan 12 bulan, itu hanya sekitar kata dia sekitar 113 T kalau tidak salah. Oke, kan lagi besaran MBG kan 300 lebih. Per tahun, ya kan?
1: Iya,
3: nah, okay. Jadi ini untuk kepentingan, bukan aku bukan menyalahkan, istilahnya membandingkan dengan itu, enggak. Tapi kesehatan ini penting. Jangan sampai nanti ketika masyarakat ingin berobat, mereka pakai misalnya anggap nih yang PBI aja ya, bukan di luar PBI atau non PBI, kan banyak masih penduduk Indonesia yang non PBI karena mereka tidak pernah tahu, karena waktu mereka de, sakit ternyata okay. mereka tidak tercover, akhirnya muat yang PBI mandiri. Okay. Nah mereka dikira mereka sudah selesai. Harusnya kan punya kewajiban mereka tiap bulan. Baik. Nah itu mereka kadang-kadang mereka ketika sakit berikutnya mereka bingung lagi.
1: Okay.
3: Nah jadi kalau sudah tercover dengan PBI pusat itu nggak lagi ada cerita seperti itu.
1: Semoga
3: gitu.
1: nanti bisa lah gitu ya, semoga gitu ya.
3: Haruslah, jangan semoga lagi, harus.
1: Okay,
3: karena itu baik. Kebutuhan dasar tuh Mbak Reta. Mm-hmm. Kebutuhan dasar itu Mbak Reta.
1: Baik.
3: Jangan termasuk pendidikan, kesehatan dan penghasilan masyarakat. Itu yang seharusnya
1: okay.
3: peran utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan baik. Tiga itu sumber penghasilan, pendidikan dengan kesehatan. Itu yang pokok
1: yang
3: itu Mbak
1: kepenting.
3: Reta. Dan itu kalau enggak salah ada kebijakan-kebijakan itu yang digariskan oleh pemerintah pusat itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu Mbak Reta ya.
1: Baik,
3: jadi sekali lagi ini bukan apa-apa, ini kita hanya sharing aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan didengar. Sekali lagi kalau ini benar datang dari Allah, kalau itu salah memang dari pribadi aku sendiri, tolong dikoreksi, tolong apa diklarifikasi kalau memang ada yang tidak pas.
1: Wabillahi
3: taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buana di Belitung Timur. Terima kasih juga untuk Bang Dian di Riding Panjang. Katanya ini masih bahas pupuk subsidi tadi ya, tapi sepertinya udah terjawab juga. Tolong kaji ulang tafsir 200 meter tuh, kalau 200 meter nggak ada yang daftar gimana, cuma jalan sungai kebun biar tersiar jelas bagi warga. Oke, ini kayaknya ke dinas pendidikan ya, mungkin bisa menjawab ya Pak Dian, atau juga mungkin pendengar-pendengar kita yang tadi membahas juga masalah jarak-jarak untuk jalur zonasi pendaftaran atau SPMB ya. Kalau di sini ada presentasi daya tampung jalur penerimaan murid baru yang saya terima juga ini dari linknya ya, dikirimkan Pak Buji, ini di screenshot sama Pak Buji ya. Jadi ada presentase daya tampung jalur penerimaan murid baru. Ini untuk SMA SMK, berarti dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. SMA domisilinya 35%, afirmasi 30%, prestasinya 30%, mutasi 5%. Nah, prestasi ini dibagi lagi ya. Ada prestasi akademik itu 60%, ada prestasi non-akademik 40%. Prestasi akademiknya dibagi lagi, ada dalam domisili, ada luar domisili. Nah, itu sama ya, 60-40. SMK ini, kalau SMK ini beda lagi. Ada jalur reguler, jalur afirmasi, jalur mutasi. Jadi enggak ada jalur zonasinya untuk SMK ya. Regulernya dibagi lagi menjadi domisili terdekat dalam kabupaten kota, luar wilayah dalam provinsi, dan juga luar provinsi ya, persentasenya juga disampaikan. Ini linknya ya, mungkin untuk yang ingin link WA aja, nanti saya kirim linknya. Itu pendengarnya beberapa informasi yang kita bahas juga di program kita Opini Publik untuk hari ini. Untuk masalah pupuk kita udah tahu ternyata ada beberapa faktor penyebabnya, dan dari dinas mereka tidak bisa ini karena memang dari pusat begitu ya pendengar ya, yang bisa berupaya begitu ya untuk ya menurunkan harga, karena memang saat ini masih kaitannya dengan gejolak Timur Tengah juga ya. Jadi intervensi dari pemerintah kabupaten kota itu tidak bisa untuk masalah harga pupuk non subsidi begitu pendengar ya. Nah, tapi di sini ada beberapa langkah dari pemerintah yang saya baca juga, katanya pemerintah melakukan impor dan mengamankan sumber bahan baku langsung dari negara asalnya untuk mengurangi ketergantungan pasar dunia. Nah, itu langkah dari pemerintah ya. Baik, terima kasih. Ada well lagi Pak Dian di Merawang, SMA cuma 1, SMP ada 3 atau lebih. Halo, pikirkan secara logika. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak Dian di Riding Panjang ya. Mungkin next nanti ya, kita akan hubungi mungkin dari pihak Dinas Pendidikan Di sesi selanjutnya nanti dalam program kita opini publik, kan hari ini kita fokusnya tadi ke pupuk, dan sudah ada jawaban dari dinas terkait, kemudian dari pemerhati pertanian juga dalam program kita opini publik. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama kami. Saat ini udah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kayaknya udah 90 menit tanpa break kita hari ini. Terima kasih banyak buat Anda pendengar yang sudah berpartisipasi dalam program kita, dan kita jumpa besok lagi mungkin dengan bahasan yang lebih menarik lagi, atau mungkin akan membahas PSPMB, menghubungi dinas terkait, bagaimana sosialisasinya perlu ke masyarakat, karena masyarakat perlu tahu juga, karena masalah SPMB ini akan terus menjadi permasalahan setiap tahunnya gitu ya, sampai ombudsman juga informasinya, kalau kita sering dialog itu sering mendapatkan masalah laporan pengaduan terkait SPMB. Kita nantikan saja seperti apa nanti penjelasannya. Terima kasih banyak buat Anda pendengar yang sudah bersama Pro 1 di edisi hari ini dalam program kita opini publik. Mungkin next kita akan jumpa lagi esok gitu ya. Saya pamit, tetap bersama Pro 1, pukul 10 nanti kita ada program Jaksa Menyapa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Opini publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta terkait informasi yang beredar di media sosial berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari PT Pos Indonesia di seluruh cabang. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau berita hoax. Jadi dilansir dari tunbackhoax.id, tautan itu mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan setelah masukkan kata kunci lowongan kerja PT Pos Indonesia 2026 PT ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke laman posindonesia.co.id yang berjudul klarifikasi Pos Indonesia atas berita bohong tentang rekrutmen pegawai. Dalam berita tersebut, SVP Human Capital Iwan Gunawan menegaskan bahwa Pos Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Ia menyampaikan informasi rekrutmen resmi yang diumumkan melalui kanal resmi Pos Indonesia. Masyarakat himbau untuk selalu memverifikasi formulasi melalui sumber resmi atau call center Halo Pos di 15 di 15161. Jadi mendengar informasi terkait tautan lowongan kerja Pos Indonesia dalam berita hoax, demikian cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih bersama kami mendengar dan kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya. Masih dengan berbagai informasi-informasinya kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, mendengar kali ini ada informasi ratusan haji Pamengkasan tercatat masuk kategori risiko tinggi. Jadi pendengar, sebanyak 782 calon haji Pamengkasan Madura Jawa Timur masuk kategori risiko tinggi pada musim haji tahun ini. Data ini menjadi perhatian utama bagi panitia penyelenggara ibadah haji setempat. Informasi ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di seluruh puskesmas di Kabupaten Pamengkasan, di mana pemeriksaan dilakukan sebelum keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Dan tentunya Kepala Dinas Kesehatan Pamengkasan Saifuddin menyatakan data ini sudah dilaporkan kepada panitia, dan mayoritas calon haji risiko tinggi merupakan lanjut usia dengan penyakit penyerta dan didominan meliputi hipertensi dan diabetes mellitus, sehingga perhatian khusus diperlakukan terutama pada layanan kesehatan dan pemantauan medis, dan pendampingan akan dilakukan secara intensif selama proses ibadah haji berlangsung. Itu dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Anda masih bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini jelang siang ya. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kita coba akan hadirkan untuk Anda pendengar berbagai informasi-informasi. Salah satunya kita akan update informasi perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, terkait peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung di mana untuk edisi hari ini 7 Mei 2026 pukul 9:20 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir juga angin kencang pada pukul 9:25 di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Pangkalan Baru, Namang dan sekitarnya. Juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka di Merawang dan Mendo Barat, Bangka Selatan di Toboli, Tokasadai, kemudian Bangka Tengah di Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Gadis, Namang, kemudian untuk di Kota Pangkal Pinang, di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Girimaya dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami terima dari perakiran BMKG Bangka Belitung, pendengar di kebersamaan kita untuk pagi ini. Kemudian mendengar informasi lain, kita kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana kali ini ada beberapa informasi-informasi terupdate-nya juga. Kami masih kutip dari portal berita kami, salah satunya ini terkait Kemendikdasmen beri penjelasan, guru honorer tak bisa mengajar di sekolah negeri. Jadi pendengar informasinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen memastikan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pan-RB terkait persoalan kebijakan penghentian guru non-ASN di sekolah negeri dan langkah ini menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026. Dan aturan itu menyebut guru non-ASN tidak lagi mengajar di sekolah negeri dan kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Dan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti mengatakan pembahasan solusi masih berlangsung intensif, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Dan tentunya dikatakan bahwa sudah ada penyelesaian di Kementerian Pan-RB dan masih mencari solusi untuk pelaksanaan kebijakan kedepannya. Dan pemerintah daerah sempat kesulitan membiayai guru non-ASN, status kepegawaian menjadi kendala utama dalam penganggaran gaji. Karena itu pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk masa transisi kebijakan, yaitu pembiayaan honorarium masih dibahas bersama kementerian terkait. Pemerintah juga memastikan pendengar guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara waktu, dukungan honorarium dari dana BOS juga masih dimungkinkan. Kemendikdasmen menegaskan guru yang masih aktif tetap menjalankan tugas seperti biasa dan langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar tidak terganggu. Itu informasi yang kami hadirkan pendengar untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Masih bersama Pro 1 96,4 FM.

diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara Amerika Utara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia ini adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Nah, mendengar kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamennya di tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II. Nah, juara bertahan Piala Dunia saat ini mendengar adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Ya, mendengar, format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang memang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya sebelum putaran top final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Nah, pada putaran final sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi tahun ini 2026. Pendengar, hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan totalnya ada 80 tim nasional yang telah berkompetisi. Trofi ini telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pendengar, pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar. Pendengar, Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. 17 negara telah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan terakhir di tahun 2022 adalah negara Qatar. Dan edisi 2026 ini tentunya akan dilaksanakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Informasi terakhir saya hadirkan untuk Anda, saya kutip dari Bangka Belitung pagi untuk hari ini ya, di portal beritari.co.id, di mana pendengar, 10 warga negara Indonesia WNI ditangkap aparat Arab Saudi diduga terkait praktik haji ilegal dalam sepekan terakhir. Dan perihal ini, pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan penertiban tersebut. Pendengar, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Sega menyampaikan hal itu di Jakarta, dan ia menegaskan aturan tidak ada haji tanpa izin resmi harus dipatuhi. Dan dikatakan juga bahwa Arab Saudi bertindak tegas mencegah haji ilegal di wilayahnya, di mana pintu masuk menuju Mekah dijaga ketat dengan pemeriksaan berlapis. Hanya jemaah dengan visa haji resmi diizinkan memasuki Mekah, dan mereka tanpa visa akan dihalau dan dikenai sanksi sesuai dengan aturan. Dan pendengar, penindakan juga menyasar pihak yang mengorganisasi dan mempromosikan haji ilegal, termasuk pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut. Satgas haji ilegal di dalam negeri terus melakukan pencegahan di titik keberangkatan, dan operasi ini melibatkan Kemenhaj, Polri, dan juga Kementerian Irigasi. Pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi jelang siang hari ini. Dan sebagai informasi terakhir, menemani Anda bersama Bangka Belitung pagi, selain ini rekan saya Novi Farida, pendengar akan menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: yang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali di kesempatan kali ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, edisi 7 Mei 2026. Dan yang pasti untuk acara kita berakhir nanti sampai selesai jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, topik bahasan kita adalah mengenal lebih jauh apa itu play bargain dalam KUHAP 2025. Di studio saat ini saya sudah ditemani bersama dengan dua orang narasumber kita, ya, yang bakal menyapa pendengar kita semua di kesempatan kali ini. Yang pertama saya sapa dulu Bapak M. Hafiz Nur Faizi SH, Kepala Subseksi Penyidikan dan juga Pengendalian Operasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus, ya, ini Kejari Bangka, ya.
3: Yeah, halo, baik, selamat
2: halo,
3: pagi.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah ini bisa kembali menyapa pendengar kita, ya. Yeah. Narasumber kita yang masih muda juga ini ada Chandra Ditya PLSH, jadi penelaah penuntutan dan juga penegakan hukum dari Kejari Bangka. Selamat pagi nih Chandra.
4: Halo, selamat pagi.
2: Iya, oke deh, baik semuanya. Saya panggil Bung aja karena dua-duanya masih muda.
3: Iya, boleh.
2: Iya, baik. Pendengar, di tengah perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia muncul istilah yang mulai banyak diperbincangkan, ya, yaitu play bargain atau mekanisme pengakuan bersalah yang diatur dalam pembaruan KUHAP 2025. Jadi konsep ini dinilai dapat mempercepat proses peradilan, namun juga menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait dengan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak tersangka, ya. Lalu apa sebenarnya play bargain ini dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, dan sejauh mana mekanisme ini mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan? Dan bersama dua orang narasumber, mungkin di awal, ya, sebagai pembuka kata, saya mungkin ke Bung Hafiz dulu. Baik. Bung Hafiz, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa itu yang dimaksud dengan play bargain dalam KUHAP 2025 ini, silakan.
3: Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi kan pasti kita teman-teman pendengar RRI Sungai Liat juga kan pasti masih asing nih dengan apa tuh play bargain gitu kan, ya. Walaupun memang apa artinya itu adalah pengakuan bersalah. Baik. Jadi pengakuan bersalah itu sebenarnya baru diatur secara eksplisit itu pada KUHAP 2025. Yang mana kan sama-sama kita ketahui KUHP dan KUHAP yang ada di Indonesia itu mengalami pembaruan. Dari yang lama sekarang ke yang baru, yaitu ke KUHP 2025. Play bargain itu sendiri apabila kita berbicara masalah definisi, itu diatur pada pasal 78. Yaitu play bargain atau pengakuan bersalah adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Sebenarnya play bargain ini sendiri sudah mulai diterapkan sejak dulu. Baik. Namun memang pengaturannya tidak secara mekanisme pelaksanaannya itu tidak diatur secara tertulis. Yang mana kita tahu, jadi tersangka maupun terdakwa ini itu dapat mengakui kesalahannya atau mengakui perbuatan dari tindak pidana yang dia lakukan. Namun dalam peraturan acara pidana dulu, ini masih menjadi lebih ke dalam keterangan terdakwa sebenarnya. Keterangan terdakwa, yang mana juga keterangan terdakwa ini dalam persidangan itu apabila dia mengakui itu dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk sebenarnya. Namun memang setelah berlakunya KUHAP 2025, hal ini diatur secara tertulis dan pelaksanaannya juga diatur secara terperinci. Namun untuk plea bargain ini sendiri ada syarat-syaratnya nih Bu. Jadi nggak seluruh tindak pidana itu bisa untuk diajukan plea bargain. Nah, untuk syarat-syaratnya tersendiri itu juga diatur lebih jauh di dalam KUHAP, ya. Yang mana saya bantu jelaskan 78 ayat 1. Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan. Yang pertama, baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2: Baik.
3: Jadi untuk para pelaku yang sudah melakukan tindak pidana berulang kali, lebih dari satu kali, itu tidak bisa untuk diajukan mekanisme pengakuan bersalah. Lalu syarat kedua adalah terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, dan atau yang ketiga bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Jadi terkait terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, jadi banyak itu tindak pidana itu ancamannya itu lebih dari 5 tahun, Bu.
2: Baik.
3: Jadi biasanya tindak pidana yang diancam itu tidak lebih dari 5 tahun, biasanya tindak pidana yang tidak terlalu berat. Seperti halnya kayak tindak pidana yang lebih dari 5 tahun itu narkotika, korupsi, pencabulan, persetubuhan seperti itu. Lalu tentu saja syarat yang ketiga itu bersedia membayar ganti rugi.
2: Baik.
3: Jadi memang ganti rugi itu sejalan dengan tujuan pemidanaan sekarang.
2: Baik.
3: Di KUHP itu.
2: Ya, jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu juga ya untuk mendapatkan plea bargain ini ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, untuk yang mau gabung juga kami buka nanti di 94301, SMS dan WA juga di 0811-717-9111. Saya ke Bung Chandra dulu. Bung Chandra,
4: siap.
2: Ya, dari perspektif penuntutan, bagaimana posisi plea bargain ini dalam proses peradilan pidana?
4: Ya, ini sangat menarik ya, khususnya dalam proses mekanisme plea bargain, di mana ini adalah suatu mekanisme terbaru yang diringkus atau diringkas dalam suatu peraturan terbaru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana. Nah, dalam proses mekanisme plea bargain ini sendiri, ini sudah bisa dilaksanakan dalam proses persidangan, khususnya dalam perspektif penuntut umum. Nah, di mana ini juga menjadi wadah untuk pelaku tindak pidana dalam mengakui kesalahannya di proses persidangan. Nah, contohnya memang plea bargain ini sudah difasilitasi oleh penuntut umum dari masa penuntutan sampai dengan persidangan.
2: Yeah.
4: Nah, kalau pertanyaannya tadi di proses persidangan itu seperti apa?
2: Betul.
4: Nah, memang kalau pada umumnya dalam KUHAP 881, KUHAP yang lama, itu memang dari pembacaan dakwaan, kemudian langsung eksepsi, putusan sela, lalu kemudian pembuktian ke pokok perkara. Nah, tapi dalam proses KUHAP yang baru ini ada perubahan paradigma.
2: Baik.
4: Yang dimana dari sistem keadilan retributif, ya kan, menjadi sistem keadilan restoratif dan rehabilitatif.
2: Ya.
4: Nah, inilah menjadi salah satu pandangan paradigma yang bergeser, yaitu pemulihan keadaan semula terhadap korban, pelaku maupun masyarakat. Nah, kalau dalam proses persidangannya yang tadinya dari pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian dari majelis hakim juga akan menawarkan upaya perdamaian terlebih dahulu, yaitu yang biasa kita kenal dengan keadilan restoratif atau biasa kita kenal restoratif justice.
2: Betul.
4: Ya, itulah yang selalu digaungkan. Nah, kemudian bila mana dalam proses persidangan dalam hal ini keadilan restoratif itu tidak tercapai, itu akan dilanjutkan ke proses perdamaian yang kedua atau dalam hal wadah plea bargain ini. Nah, inilah menjadi pembeda. Setelah restoratif justice, penawaran itu tidak tercapai, baru majelis hakim atau penuntut umum akan menawarkan kembali kepada terdakwa di persidangan untuk mengakui apakah terdakwa dengan sadar tidak terpaksa secara sukarelawan untuk apakah mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.
2: Begitu ya. Baik.
4: Siap.
2: Oke, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, saya buka kesempatan untuk yang mau gabung. Jadi ini bentuk edukasi juga kepada masyarakat kita ya, berkaitan dengan topik yang kita angkat. Mungkin masyarakat awam mungkin belum terbiasa ya mendengar istilah-istilah ini. Kalau orang kejaksaan mungkin sudah biasalah seperti itu ya. Baik, kita ajak Anda bergabung, silakan telepon dan WA kita, kami nantikan. Saya ke Bung Hafiz lagi nih. Bung Hafiz, dalam praktek penyidikan ini Bung Hafiz, bagaimana mekanisme awal penerapan plea bargain ini?
3: Baik, untuk tahap penyidikan sebenarnya untuk penerapan plea bargain sendiri itu baru dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan. Jadi yang sama-sama kita tahu proses penanganan perkara itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, lalu nanti akan ada eksekusi. Untuk penerapan plea bargain sendiri itu baru dapat dimulai pada tahap penuntutan. Yang mana tahap penuntutan ini ialah dimulai dari saat penyidik menyerahkan tanggung jawab dari tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Apa atau yang biasa kami sebut di internet itu tahap 2 namanya.
2: Tahap 2.
3: Jadi setelah tahap 2 tersangka barang bukti sudah diserahkan ke penuntut umum, barulah di situ penuntut umum dapat melakukan pelaksanaan dari plea bargain.
2: Baik.
3: Jadi setelah tahap 2 ini si tersangka ini sebelum dia dilimpah perkaranya ke pengadilan itu kami dapat mengupayakan apakah tersangka ini mau untuk dilakukan plea bargain itu sendiri.
2: Baik.
3: Nah, apabila si tersangka ini mau secara sukarela, karena ini salah satu unsur paling penting dalam plea bargain itu bahwa plea bargain ini dilakukan oleh tersangka maupun terdakwa itu tanpa paksaan dan secara sukarela. Nah, untuk pada tahap penuntutan apabila sepakat untuk melakukan plea bargain, nanti si tersangka ini akan dibuatkan suatu berita acara. Berita acara yang mana harus ditandatangani oleh penuntut umum, tersangka itu sendiri, dan dengan didampingi oleh advokat.
2: Baik.
3: Nah, jadi setelah berita acara ini dibuat, lalu berita acara pengakuan bersalah ini akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Jadi pada saat sudah diajukan ke pengadilan, nanti dari pengadilan ini akan menunjuk hakim, hakim tunggal untuk menilai apakah pengakuan bersalah yang diajukan oleh tersangka ini adalah pengakuan bersalah yang memenuhi syarat-syarat tadi. Yang mana yang paling penting itu ialah dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Apabila dari hakim ini menilai, oke, pengakuan bersalahnya sudah memenuhi syarat, sudah dapat dilanjutkan, baru nanti untuk pelaksanaan peradilannya itu, seperti yang kita tahu selama ini biasanya kan acara pemeriksaan biasa nih, acara pemeriksaan biasa itu kan lama nih, walaupun memang menerapkan prinsip peradilan cepat, sederhana, biaya ringan gitu kan ya, tapi kan APB ini kan acara biasa lah. Nah, kalau dengan plea bargain ini, apabila hakim menilai bisa untuk dilakukan, nanti plea bargain ini akan dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat. Jadi acara pemeriksaan singkat ini dilakukan oleh hakim tunggal, bukan majelis hakim. Nah, nanti pelaksanaan itu akan lebih cepat. Selain itu juga dalam berita acara pengakuan bersalah itu diatur kesepakatan-kesepakatan yang disepakati antara penuntut umum dan terdakwa itu sendiri dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Dapat saya bacakan. Kesepakatan dalam plea bargain itu, yang pertama terdakwa mengakui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, termasuk pengabaian dari hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa tadi.
2: Baik.
3: Yang kedua, ada pengakuan dilakukan secara sukarela, pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan. Jadi maksudnya gini, biasanya kan dalam berkas perkara ini tidak jarang tersangka itu disangkakan dengan pasal yang lebih dari satu, Bu. Biasanya ada
2: berlapis,
3: bisa primer subsidiar, bisa alternatif, betul. Gitu kan. Tidak jarang yang lebih dari pasal sangkaan tunggal. Nah, di dalam kesepakatan plea bargain ini nanti disepakati di awal nih. Kira-kira nanti apabila sudah lanjut plea bargainnya, penuntut umum ini harus mengikuti kesepakatan di awal. Nanti penuntut umum akan menuntut pasal apa sih yang akan dituntut gitu loh. Dan kira-kira berapa tuntutan pidana yang akan dituntut oleh penuntut umum itu. Jadi itu sudah disepakati sejak awal.
2: Baik.
3: Nah, dan kesepakatan itu tidak boleh dilanggar oleh masing-masing pihak. Gitu.
2: Oke, jadi ada kesepakatan-kesepakatan dulu ya,
3: ya
2: dilakukan seperti itu. Dan pendengar, nanti saya juga penasaran nih, pernahkah ada yang melakukan penolakan seperti itu plea bargain ini? Nanti dijawab sama Bung Hafiz ya. Tapi saya ke Bung Chandra dulu. Bung Chandra, bagaimana jaksa menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui plea bargain ini?
4: Nah, ini menarik ya, karena melihat kalau dalam lingkup lokal di Sungai terkhususnya Kabupaten Bangka, untuk plea bargain ini penerapan itu belum pernah ada.
2: Iya.
4: Sehingga obrolan kita pada saat ini sangat menarik sebagai langkah preventif bila mana nanti ada terjadi mekanisme plea bargain ini.
2: Apakah dilihat dari kasusnya dulu atau seperti apa?
4: Tentunya dari perspektif jaksa penuntut umum akan melihat dari persyaratannya apakah sudah memenuhi atau belum.
2: Oh, begitu.
4: Yang tadi yang misalnya ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun atau pidana dendanya tidak lebih dari kategori 5 atau dalam artian 500 juta, kemudian belum pernah dipidana.
2: Iya.
4: Ya, ataupun bukan residivis, dan yang terakhir itu mampu dan atau ya, dalam artian dan atau mau membayar ganti rugi atau restitusi. Nah, kemudian itu juga akan melihat dari perspektif dari tersangka ataupun terdakwa, apakah dia secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa diskriminasi, mau mengakui kesalahannya. Nah, ini juga kita lihat dari parameter pengukuran tindak pidana yang dilakukan. Misalnya kan di bawah 5 tahun itu seperti pencurian, penggelapan, penadahan, ya kan? Itu kan salah satu contoh tindak pidana yang hukumannya itu di bawah 5 tahun.
2: Yeah.
4: Tapi kita lihat juga tingkat kerugian daripada korban.
2: Mm-mm.
4: Nah, kan kita juga harus melihat dari perspektif lain selain pelaku dan juga korbannya.
2: Mm-hmm.
4: Misalnya pencurian ya kan, dengan dia mencuri barang sesuatu kemudian merusak dan menghilangkan sehingga korban melakukan mengalami kerugian.
2: Yeah.
4: Nah, apakah dalam hal ini ya kan terdakwa atau tersangka ini mengakui kesalahannya? Itu pertama, secara sukarela. Kemudian kedua, apakah dia mau mengganti rugi tadi, ganti rugi atau restitusi terhadap korban yang tadi misalnya dicuri barangnya hilang rusak dan
2: ini berat kerugian. Ya kalau gitu.
4: Nah, itu tetap harus dari kedua belah pihak juga. Nah, sehingga dalam plea bargain ini juga jaksa penuntut umum akan menawarkan kepada tersangka atau terdakwa nanti juga apakah mau secara kooperatif dengan mengabaikan hak untuk diam, hak untuk ingkar, hak untuk tidak dilakukannya acara pemeriksaan biasa tadi pada saat di persidangan. Sehingga hak-hak itu yang sebenarnya itu terdapat dalam tersangka atau terdakwa dalam persidangan itu tidak berlaku lagi pada saat adanya kesepakatan plea bargain ini. Sehingga itulah hal-hal yang harus dimaktubkan atau dimasukkan ke dalam kesepakatan plea bargain. Makanya itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Hafiz tadi, itu harus didampingi oleh advokat atau penasihat hukumnya. Nah, ini menarik sehingga hak-hak dari tersangka atau terdakwa tetap terjaga dari kekerasan, diskriminasi dan sebagainya. Karena kan banyak perspektif masyarakat mungkin dalam menangani perkara, oh ini pasti dia dipukulin, diancam gitu kan. Padahal sekarang itu paradigma hukum itu sudah berbeda. Tidak seperti itu. Sekarang kita melihat dengan kacamata undang-undang, apakah dia bersalah masuk memenuhi unsur atau tidak, itu akan terlihat nanti dalam proses penyelidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Seperti itu.
2: Baik, pendengar masih dalam acara Jaksa Menyapa dan hari ini kita ditemani bersama dengan Kejaksaan Negeri Bangka, pendengar, dan topik bahasan kita mengenal lebih jauh apa itu plea bargain dalam KUHAP 2025. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung interaktif bersama kami ke nomor telepon 94301 kemudian 0811 717 9111. Baik, saya ke Bung Hafiz lagi. Bung Hafiz, tadi berarti belum ada yang menggunakan plea bargain ini ya. Nah, kemudian mungkin ini salah satu bentuk edukasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita nih, Bung Hafiz. Apakah semua jenis tindak pidana dapat menggunakan mekanisme ini atau ada batasannya?
3: Oke, tentu saja nggak seluruh tindak pidana ya Bu ya bisa diajukan plea bargain. Itu ada tindak pidana selain dari tindak pidana yang diatur secara spesifik ancaman pidananya. Ada juga tindak pidana itu kan banyak jenisnya nih. Jadi nggak seluruh tindak pidana itu bisa diajukan plea bargain. Ini saya sebutkan tindak pidana yang tidak dapat diajukan plea bargain. Nah, itu yang pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya dan kesusilaan. Lalu ada tindak pidana terorisme, saya nggak bisa diajukan plea bargain. Lalu ada tindak pidana kekerasan seksual, itu juga tidak bisa diajukan plea bargain. Yang mana kita tahu kekerasan seksual ini tidak hanya bersifat fisik, namun juga bersifat verbal, gitu ya. Lalu tentu saja tindak pidana korupsi juga tidak bisa diajukan plea bargain. Ada juga tindak pidana yang menyangkut terhadap nyawa seseorang, itu juga tidak bisa. Ada juga tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, itu juga nggak bisa. Dan masih banyak tindak pidana lainnya juga. Jadi nggak seluruh tindak pidana bisa diajukan plea bargain.
2: Oke, baik. Kita ke WA dulu nih, ada pendengar kita mau bergabung. Makasih Pak Imam yang ada di Pangkal Pinang. Ini pertanyaannya, ini mungkin ke Bung Chandra kayaknya ya. Iya, ini apakah pengakuan bersalah dari terdakwa ini otomatis meringankan tuntutan?
4: Nah, ini menarik ya, memang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita tunggu sebenarnya.
2: Baik.
4: Nah, memang dalam proses mekanisme hukum dalam hal pengakuan bersalah ini, memang dalam pasal 1 angka 16 KUHAP 20 tahun 2025 ini menyatakan bahwa dalam hal mekanisme hukum terhadap terdakwa ini dilakukan dengan ada kesepakatan dan secara kooperatif, memang imbalannya dari penuntut umum itu adalah tuntutan imbalan hukuman yang ringan. Asalkan dari tersangka ataupun terdakwa itu kooperatif dalam

0: dia lakukan itu dapat dicabut kesepakatannya sehingga akan kembali ke acara pemeriksaan biasa lagi dalam persidangan.
1: Iya.
0: Masuklah ke pokok perkara pembuktian, persidangan gitu kan. Mm-hmm. Apalagi dalam proses alat bukti yang SaKuHap baru itu di pasal 235 mm-hmm. sudah lebih banyak lagi alat-alat bukti yang sah, ditambah dengan bukti elektronik, barang bukti dan juga pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat mendukung pembuktian di persidangan. Mm-hmm. Itu yang menjadi pembedanya.
1: Oke. Demikian ya untuk Pak Imam jawaban dari Bung Chandra ya. Dari pertanyaan sudah disampaikan dan kami juga masih menanti yang lain. Telepon juga boleh, silakan hubungi ke nomor kami 94301. Saya lanjut dulu ke Bung Hafiz. Bung Hafiz, sebenarnya gimana sih peran penyidik dalam memastikan bahwa proses play bargain ini berjalan transparan dan tidak menekan tersangka seperti itu?
2: Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bu, play bargain ini kan baru dapat diterapkan kan oleh penuntut umum, bukan oleh penyidik. Walaupun memang penuntut umum ini juga terlibat dalam tahap penyidikan, namun memang pelaksanaannya pada tahap penuntutan. Yang pasti, setiap penanganan perkara itu sesuai dengan tujuan pemidanaan di KUHAP 2025 sekarang, yang mana bukan lagi bersifat retributif. Yeah. Jadi retributif ini kan selama ini kan kita berpikir pidana ini sebagai alat pembalasan, gitu kan? Sebagai alat pembalasan, di selain itu juga sebagai efek jera. Namun memang sebenarnya betul sebagai efek jera, tapi bukan lagi sebagai pembalasan. Namun sekarang paradigmanya adalah pemulihan, pemulihan ke kondisi atau keadaan semula, gitu kan ya? Yang mana dengan melakukan ganti rugi dan sebagainya. Jadi ya peran penyidik yang pasti agar tetap menghormati hak-hak dari setiap pihak, baik itu hak saksi dan juga yang paling terpenting itu hak tersangka dan hak terdakwa. Jadi walaupun tersangka atau terdakwa ini disangka atau didakwa untuk karena telah melakukan suatu tindak pidana, tapi tujuan pemidanaan itu bukanlah untuk merendahkan harkat martabat dari seseorang itu sendiri.
1: Baik.
2: Jadi tetap harus menghormati setiap hak-hak setiap pihak kayak gitu.
1: Mm-hmm. Baik, ini ada pendengar kita, ada dua WA ya, saya terima dulu nih dari Lia di Taman Pesona. Saya pengen tanya ini Mbak, bagaimana jika masyarakat menilai play bargain ini justru membuat pelaku kejahatan tuh lebih mudah lolos dari hukuman berat, dan juga mungkin ini ada beberapa poin, dan bagaimana agar play bargain ini tidak disalahgunakan oleh orang yang punya uang atau kekuasaan? Nah, silakan ya. Mungkin Bung Hafiz atau Bung Chandra, silakan.
0: Oke, terima kasih ya. Pertanyaan sangat menarik nih. Inilah memang dalam sistem pemidanaan sekarang juga, selain kita menghargai dari hak-hak tersangka, ya kan, adanya asas praduga tak bersalah, tapi kita juga harus melihat dari perspektif pengawasan juga dari aparat penegak hukum. Contohnya dari Jaksa Penuntut Umum, di mana dalam pengajuan play bargain ini tidak serta-merta hanya mentok di Jaksa Penuntut Umum aja, tapi kita juga harus mengajukan permohonan persetujuan dari majelis hakim dalam pengajuan play bargain ini. Kalau misalnya dinilai, oh play bargain ini tidak sesuai persyaratan, tidak memenuhi, sehingga bisa saja nanti dari pada saat kita mengajukan kesepakatan play bargain yang sudah disepakati antara jaksa penuntut umum, terdakwa dan pidana penasihat hukumnya, hakim bisa saja menilai itu tidak sesuai, bisa saja ditolak. Begitupun juga pada saat di persidangan. Di persidangan itu juga diatur dalam pasal 205 KUHAP dan juga pasal 235 KUHAP, 234 KUHAP. Itu mengatur bahwa itu semua harus dengan kesepakatan antara pihak, antara penuntut umum, terdakwa, dan juga didampingi dengan penasihat hukumnya. Itu sebagai salah satu persyaratan yang wajib dengan persetujuan dari majelis hakim atau hakim tunggal yang memimpin dalam proses persidangan. Sehingga kita tidak bisa lagi yang dalam artian dalam kacamata dahulu itu dengan sewenang-wenang, oh karena dia punya uang, dia punya ini, kita gak bisa lagi kayak gitu. Karena kita kan bukan hanya perspektif satu POV aja. Jadi banyak pihak yang harus benar-benar kita cakupi. Begitu.
1: Baik, demikian ya untuk Lia yang ada di Taman Pesona. Ini tetangganya RRI ternyata. Makasih sekali sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Dan untuk yang mau gabung lewat telepon juga boleh ya, silakan saja, kami masih buka kesempatan untuk yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Dan topik bahasan kita seperti yang sudah saya sampaikan mengenai lebih jauh apa itu play bargain dalam KUHAP 2025. Saya ke Bung Hafiz. Bung Hafiz, bagaimana nih perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses ini agar tidak terjadi paksaan, Bung Hafiz?
2: Baik, Lebar gen ini kan sebenarnya

0: Ya, kalau kita bicara secara logika kan ini sebenarnya lebih menguntungkan bagi diri terdakwa sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau tanpa paksaan juga sebenarnya untuk dari sisi penuntut umum melakukan pemaksaan untuk melakukan plea bargain juga sebenarnya dari segi keuntungan dan efisiensi itu lebih ke terdakwa sebenarnya kan kayak gitu kan.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya kalau secara paksaan pasti kita kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Bung Chandra tadi, bahwa pengajuan plea bargain ini tidak hanya melalui sudut pandang penuntut umum.
1: Baik.
0: Kembali lagi ke sudut pandang hakim ini yang juga dapat memberikan penilaian. Dia melihat nih, apakah terdakwa ini mengajukan plea bargain, apakah dia merasa tertekan, terpaksa, baik, tidak secara sukarela seperti itu.
1: Kurang lebih kayak gitu. Kalau Bung Chandra menangkapinya seperti apa?
2: Nah, kalau dalam hal ini juga, dalam melindungi dari hak-hak tersangka ataupun terdakwa ya tadi ya. Nah, ini kan memang menjadi salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHAP 2025 dengan menggunakan asas due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini memang melindungi hak-hak yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Tidak hanya pelaku tapi korban juga ada diatur di situ. Nah, sehingga memang dalam hal ini kami aparat penegak hukum terkhususnya dalam kacamata jaksa penuntut umum juga memang harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerapan plea bargain ini. Karena tidak hanya dengan perspektif jaksa penuntut umum saja, tapi juga dari hakim. Karena kenapa? Ujung dari finalisasi keputusan untuk plea bargain ini apakah disetujui ataupun tidak itu dari hakim.
1: Baik.
2: Kami sebagai fasilitator, intinya kami mengajukan kepada terdakwa apakah terdakwa secara kooperatif, secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa diskriminasi mau mengakui kesalahannya atau tidak. Dengan imbalan nanti akan termaktub dalam kesepakatan bahwa ancaman pidana itu akan lebih ringan. Itu ada di pasal 235 KUHAP yang mengatur terkait bahwa tuntutan pidana itu tidak bisa lebih dari 2/3 dari ancaman pidana. Misalnya pencurian 5 tahun 2/3 berapa? Nah, itulah menjadi imbalan untuk tersangka ataupun terdakwa dalam melakukan mekanisme plea bargain ini. Nah, ini jadi ini lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa sebenarnya. Kalau misalnya mau lihat dari penuntut umum, untungnya apa? Untungnya hanyalah kita menjalankan dari kacamata undang-undang. Undang-undang mengatakan apa, kita melaksanakan. Sisanya sudah padamu negeri, jiwa raga kami. Seperti itu.
1: Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama dalam acara Dialog Jaksa Menyapa. Nanti saya akan mungkin terserah ini ya, Bung Chandra bisa menjawab kemudian atau Bung Hafiz juga bisa menjawab bagaimana koordinasi ya antara penyidik dan juga penuntut umum dalam proses plea bargain ini. Nanti akan dijawab. Sebelum itu kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, kembali dalam Jaksa Menyapa. Kita beri sesaat, tadi sudah ada kita dengar sinyal-sinyal Piala Dunia ya. Siapa tahu narasumber berdua ini mau nonton, mungkin sudah punya jagoannya nanti siapa yang jadi jawara Piala Dunia ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sudah sempat saya sentil berkaitan dengan seperti apa koordinasi antara penyidik kemudian penuntut umum dalam proses plea bargain. Silakan Bung Hafiz, boleh Bung Chandra, boleh, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk saya jawab. Yang pasti koordinasi antara penyidik dan penuntut umum ini sudah terjalin sejak awal adanya penyidikan itu dimulai, yeah. Kan itu kan. Yang pasti koordinasi kami biasanya memang pelaku tindak pidana ini, yang mana pada tahap penyidikan ini masih berstatus sebagai tersangka, mm-hmm. Biasanya kebanyakan memang mereka sudah mengakui perbuatannya, yeah. Kebanyakan, jarang sekali yang membantah atau mm-mm. tidak mengakui, jarang sekali, yeah. Yang pasti dari tahap penyidikan pun kami selaku penuntut umum yang juga terlibat dalam tahap penyidikan, mm-mm. sudah berkoordinasi nih dengan penyidik, kira-kira ini pelaku tindak pidana ini, mm-hmm. pada tahap penyidikan memang sudah mengakui atau sudah memang sudah disebutkanlah, hmm. udah ngaku aja nih, nanti baik. Ada mekanisme plea bargain dan sebagainya, hmm. sudah pasti kami sudah koordinasi pada tahap penyidikan. Biasanya memang pengakuan tersangka atau terdakwa ini sebelum dilaksanakan plea bargain pada kuhap yang lama juga, yeah. sebenarnya sudah menjadi pertimbangan kami sebagai penuntut umum sebenarnya, mm-hmm. kan, walaupun memang tidak diatur secara eksplisit, namun kembali lagi kami penuntut umum ini kan selain mengikuti peraturan perundang-undangan, selain mengikuti dari petunjuk teknis dalam penuntutan, yeah. kami juga harus tetap menerapkan hati nurani kami, mm. dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka, okay. yang mana kami juga senang nih, mm-hmm. ada mekanisme plea bargain ini, jadi yeah. lebih transparan, lebih akuntabel, lebih profesional kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami.
1: Oke, baik. Ini boleh ke Bung Chandra atau juga untuk Bung Hafiz ya, ini dari pendengar kita di 0819 988151, sekian-sekian. Dalam praktek internasional, plea bargain ini sudah lama diterapkan ya. Yeah. Apa yang diadaptasi di Indonesia dari sistem ini?
3: Nah, ini menarik memang. Yeah. Memang mekanisme plea bargain ini, atau kita sebut dalam pengakuan bersalah ini, memang sudah ada sejak abad 18.
1: Wow, sudah kalau lama sekali ya.
3: Secara historikal memang sejak abad 18 itu sudah diterapkan, mm-mm. di negara Inggris.
1: Yeah.
3: Kemudian disusul di abad 19 sampai dengan 20 di Amerika, atau biasa kita sebut dengan sistem hukum common law. Mm. Yang dimana perspektif pandangan hukumnya itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan atau secara jurisprudensi.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian seiring berkembangannya zaman, dengan sistemnya kan ada dua sistem hukum ya, salah yeah. satunya ada common law dan civil law. Nah, kalau kita lihat dalam segi negara terkhususnya Indonesia, itu masuk ke dalam sistem hukum civil law. Selain Indonesia ada Jerman, Prancis, Belanda. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem hukum civil law yang dimana dalam hal negara Jerman, Prancis, Belanda ini mengadopsi sistem plea bargain juga,
1: yeah.
3: sebagai bentuk penyelesaian perkara yang dimana untuk mengefisiensikan sumber daya negara dalam penanganan perkara di persidangan, mm-hmm. kemudian untuk mempersingkat penanganan perkara di persidangan secara kompleksitas, yang mm-hmm. tadi kompleks jadinya lebih mudah karena ada pengakuan bersalah tadi,
1: yeah.
3: yang harusnya perjalanan persidangan ini lama menjadi sebentar.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian turunlah di mana di Indonesia sendiri. Secara historikal sudah turun dengan di mana mengadopsi sistem dari common law ke civil law, mm-hmm. tadi.
1: Yeah.
3: Kemudian terkhususnya di Indonesia, kacamata Indonesia itu seperti apa? Dapat kita lihat secara sejarah sendiri, mm-hmm. Indonesia ini kan menganut sistem atau mengkodifikasi sistem hukum dari Belanda.
1: Yeah.
3: Ya, kalau secara perdata ada Berkeley Wetboek dan juga secara pidana ada Wetboek van Strafrecht.
1: Mm-hmm.
3: Nah, dalam hal ini kita menganut yang dimana dalam Undang-Undang 1 tahun 46 KUHP dan KUHAP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, itu sudah kita terapkan sampai beberapa puluh tahun, dan akhirnya kita mengalami pembaruan sistem hukum,
1: yeah.
3: dari yang memang kita mengadopsi dari sistem hukum yang dimana yang lama menjadi sistem pembaruan hukum yang lebih lebih beradaptasi dalam keadaan sekarang. Misalnya kan teknologi, sistem peradilan terpadu dengan berbasis teknologi dan juga lebih memerhatikan hak-hak dari tersangka dan korban dan pemulihan serta melakukan tujuan hukum yang tadi untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Yang dari perspektif retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif.
1: Iya.
3: Seperti itu. Itu kalau dari pandangan penerapan dari hukum ataupun mekanisme pelebaran yang dari dahulu sampai dengan sekarang, itulah tolak ukur dari sejarah sehingga diterapkannya lah di Indonesia. Karena tadi perubahan paradigma sistem hukum sekarang di Indonesia itu sudah berubah.
1: Baik.
3: Sehingga kita sebagai aparat penegak hukum maupun masyarakat pada saat undang-undang itu diundangkan harus dianggap tahu akan hukumnya. Nah, dengan adanya pembicaraan ini menjadi wawasan kita bersama.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Iya, jadi kalau selama ini kan mungkin kita buta ya hal-hal yang seperti ini, dengan adanya edukasi seperti ini setidaknya kita adalah yang nyangkut di kepala. Yeah. Oh iya, ya, seperti yeah, itu. Baik, kita lanjut dulu. Ini saya ke Bung Hafiz dulu nih. Bung Hafiz, ini kan topik bahasan kita pelebaran dalam KUHAP 2025. Kira-kira apa nih tantangan terbesar dalam penerapan pelebaran di Indonesia ke depan?
2: Baik, sebenarnya tidak mencakup hanya pelebergen aja Bu ya. Karena kan seperti yang disampaikan tadi sama Abung Chandra tadi, ini kan ada pergeseran paradigma dan tujuan pemidanaan. Tentu saja kami sebagai salah satu aparat penegak hukum juga itu memiliki tantangan tersendiri. Karena kan otomatis walaupun gak jauh-jauh beda, tapi banyak mekanisme baru nih yang kami pun sebagai APH ini baru mengenal gitu kan.
1: Harus
2: baru
1: dipelajari lagi.
2: Tentu saja itu, tentu saja pasti kami belajar lagi. Banyak petunjuk teknis juga yang masih dirangkum sama pimpinan-pimpinan kami di pusat. Nah itu pun sebagai tantangan tersendiri kami sebagai APH yang pasti adaptasi dari sistem peradilan pidana yang baru kayak gitu kan. Namun memang sejauh yang kami ketahui di Kabupaten Bangka sendiri memang belum pernah ada penerapan dari pelebaran itu sendiri kan. Yang pasti kami APH salah satunya juga mengupayakan hal itu. Jadi kan karena memang mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang kita di pemerintahan Indonesia.
1: Baik. Itu tantangannya ya. Jadi dari pihak APH-nya nih harus lagi ya menggali lagi, belajar lagi begitu ya. Baik. Saya ke Bung Chandra. Bung Chandra, ini apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara pelebaran dengan mekanisme perdamaian atau restoratif justice?
3: Nah, inilah yang ditunggu-tunggu memang pertanyaan ini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau restoratif justice dengan pelebaran, ini memang salah satu mekanisme yang ditawarkan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Selain itu juga ada sebenarnya selain RRJ dan juga pelebaran ada juga DPA atau Deferred Prosecution Agreement.
1: Apa
3: untuk
1: itu?
3: Perkara korporasi, perjanjian penundaan penuntutan. Nah, kalau kita lihat dari perspektif antara RJ dengan juga pelebaran, kalau RJ ini kan adalah pemulihan keadaan semula antara kesepakatan dari terdakwa tersangka atau tersangka korban, kemudian dari pihak masyarakat setempat untuk penghentian penuntutan. Nah, sedangkan kalau pelebaran ini dengan imbalan untuk kalau misalnya RJ tidak tercapai, ada penerapan dengan adanya pengakuan bersalah, dengan imbalan tuntutannya itu akan lebih ringan. Jadi tetap berjalan. Jadi pada saat pelebaran ini berjalan, itu persidangan itu akan tetap berjalan dari acara pemeriksaan biasa menjadi acara pemeriksaan singkat. Tapi kalau RJ, itu kan bisa saja karena udah damai, kita udah salaman, udah selesai. Itulah bedanya kalau RJ. Yang penting beberapa pihak dari pelaku ataupun terdakwa tersangka dengan korban
1: sudah sepakat.
3: Dengan wakili juga dari masyarakat setempat. Itu bedanya itu.
1: Bedanya di situ. Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita masih ada waktu untuk yang masih pengen gabung lagi di sini. Mungkin ini adalah materi dengan satu hal yang baru bagi masyarakat kita. Mungkin mereka masih menyimak-nyimak dulu ya. Baik, tapi setidaknya kita sudah paham apa itu ya pelebaran ini. Baik, kita lanjut lagi nih. Saya ke Bung Hafiz. Bung Hafiz, seperti apa mekanisme ini juga berlaku dalam perkara tindak pidana khusus seperti korupsi atau pencucian uang? Ini mungkin kalau di Bangka tidak ya, mungkin berkaca dari kasus-kasus di luar lah seperti itu.
2: Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu banyak tindak pidana yang tidak seluruh tindak pidana itu bisa diajukan pelebaran, Bu. Jadi salah satunya tadi yang tindak pidana korupsi. Jadi kan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang ini kan biasanya tindak pidana yang berhubungan satu sama lain biasanya kan, walaupun tidak selalu. Jadi konsepnya biasanya kalau TPPU ini biasanya dimulai dari tipikor biasanya, tapi tidak selalu. Ada yang berdiri sendiri TPPU. Jadi memang untuk tipikor dan TPPU sendiri ini merupakan salah satu tindak pidana yang memang tidak bisa diajukan plea bargain.
1: Baik, ini terserah ya siapa menanggapi. Ini pertanyaannya, apakah plea bargain ini hanya berlaku untuk kasus-kasus kecil atau bisa juga digunakan pada perkara besar ya tertentu?
3: Nah, ini memang menjadi salah satu persyaratan sebenarnya. Apakah plea bargain ini bisa dikategorikan masuk ke tindak pidana ringan saja atau tindak pidana berat juga bisa? Nah, kita balik lagi dalam aturan tadi kan, syaratnya itu adalah ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun atau pidana denda lebih dari kategori 5 dalam artian 500 juta rupiah. Itu adalah salah satu hal mendasar persyaratan. Kedua, apakah terdakwa itu sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum? Dan terakhir, apakah terdakwa mampu membayar restitusi ataupun ganti rugi? Nah, yang menjadi salah satu underline adalah apakah terdakwa itu ancaman pidana itu melebihi 5 tahun atau tidak. Nah, kemudian dilihat di pasal 235 KUHP itu menyatakan bahwa dalam proses persidangan penerapan plea bargain ini ada ancaman yang tidak lebih dari 7 tahun dalam persidangan. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan hakim bila mana ancaman pidana itu tidak lebih dari 7 tahun dengan adanya persyaratan tadi sudah memenuhi, terpenuhi, itu akan menjadi salah satu tolak ukur parameter apakah plea bargain ini dapat diterapkan atau tidak. Dengan syarat-syarat selain itu, bahwa penerapan plea bargain ini ada pengecualian tidak dapat diterapkan plea bargain terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Ya, misalnya tipiko, terorisme, kemudian kekerasan seksual, narkotika, kecuali pengguna. Kalau pengguna masih bisa direhabilitasi. Seperti itu. Kemudian terhadap tindak pidana tertentu, misalnya terhadap keamanan negara, ya kan, terhadap negara sahabat. Nah, itu hal-hal seperti itulah. Tapi kalau misalnya kayak contoh tindak pidana kayak pencurian, penadahan, penggelapan, penipuan, seperti itu yang ancaman itu tidak lebih dari 5 tahun, itu masih bisa diupayakan. Selagi persyaratan itu memenuhi seperti itu.
1: Kita balik lagi ke telepon 0822-8102-73 sekian-sekian. Ini pertanyaannya, jika tersangka awalnya mengaku bersalah lalu berubah pikiran di tengah proses, apa yang akan terjadi?
3: Ya, ini adalah masuk ke dalam kesepakatan plea bargain. Tadi kan pertanyaan misalnya udah mengakui kesalahan nih kan? Artinya dia udah mengakui kesalahannya dalam hal plea bargain ini sudah dimaktubkan dalam berita acara kesepakatan. Nah, sudah disetujui oleh hakim. Nah, misalnya nanti di tengah-tengah nih, dia tadi misalnya dia tidak melaksanakan kesepakatan itu. Nah, tadi kan udah saya bilang bahwa selagi dalam pelaksanaan plea bargain ini tidak dilaksanakan secara kooperatif oleh tersangka atau terdakwa, kesepakatan itu akan dapat dicabut. Sehingga dari yang acara pemeriksaan biasa menjadi singkat tadi, kembali lagi ke acara pemeriksaan biasa, sidang lagi, pembuktian lagi,
1: dari awal lagi, ulang lagi,
3: dari proses ke pokok perkara. Langsung pokok perkara itu kan dari proses pembuktian kan, keterangan saksi, ahli, gitu-gitu kalau misalnya ada. Nah, itulah kalau misalnya kesepakatan itu tidak dijalankan dengan baik, ya bisa dicabut. Tapi kalau misalnya itu dia menjalankan kesepakatan itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dimaksudkan tadi atas persetujuan penuntut umum, terdakwa ditampingi oleh penasihat hukum, dan juga atas persetujuan dari majelis atau hakim tunggal tadi, ya hakim itu dapat memutuskan perkara itu berdasarkan kesepakatan tadi.
1: Baik.
3: Salah satu kesepakatan kan isinya ada uraian tuntutan yang tidak, apa, imbalannya itu tuntutannya dapat lebih ringan. Nah, hal yang lebih ringan itu menjadi dasar hakim kalau misalnya kesepakatan itu dilaksanakan oleh tersangka atau terdakwa. Sehingga lebih ringan hukumannya. Kalau di pasal 234 itu 2/3 dari ancaman pidana yang seharusnya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung. Dan gak kerasa ini kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih oleh Bung Hafiz, apa nih kira-kira pesan kepada masyarakat kita agar setidaknya ya masyarakat kita itu tidak salah memahami konsep dari plea bargain ini.
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Kembali lagi setelah yang kita perbincangkan dari tadi Bu ya, terkait plea bargain. Ya, harapan kami dengan kami menjelaskan terkait plea bargain, teman-teman pendengar RRI Sungai Liat sendiri bisa memahami lebih jauh dan dan tidak hanya memahami dari mendengar, tapi juga timbul rasa ingin mengetahui, cari-cari tahu sendiri dari internet seperti yang kita tahu ya. Bisa sekarang kan zaman sekarang lebih mudah nih,
1: cari-cari
2: browsing
1: dapet,
2: banyak artikel, banyak jurnal sebagainya. Itu jadi muncullah keingintahuan para teman-teman pendengar untuk mengetahui gimana sih pelbagai itu lebih jauh. Lalu satu hal yang ingin kami sampaikan, kami Kejaksaan Republik Indonesia ini baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, seluruh personil kami khususnya jaksa penuntut umum itu sudah pasti kami menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan kami serta tanggung jawab kami secara profesional, berintegritas dan akuntabel, transparan sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinan tertinggi kami Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mana maka dari itu kami dapat menjamin bahwa penegakan hukum yang kami lakukan ini akan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan dan tentu saja dengan menggunakan hati nurani.
1: Itu ya digarisbawahi dengan hati nurani tadi. Saya ke Bung Chandra. Bung Chandra, bagaimana harapan kejaksaan sendiri terhadap implementasi play bargain ini dalam menciptakan sistem hukum yang lebih cepat, sederhana dan juga berkeadilan?
3: Oke, terima kasih ya atas kesempatan ini, adalah hal yang sangat penting yang dimana harapan ya, harapan dari perspektif dari kejaksaan tentunya kita bisa melaksanakan tujuan dari pemidanaan yang perbedaan paradigma dari retributif menjadi rehabilitatif dan juga restoratif. Itu adalah tujuan utama kami untuk implementasikan dari tujuan hukum, mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Itu adalah hal mendasar tujuan kami untuk kita terapkan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sehingga dengan adanya hukum itu akan menjadi lebih tertib, lebih aman di sekitar lingkungan kita semua. Seperti itu.
1: Baik. Mumpung masih ada waktu, ini ada yang baru masuk. Apakah hakim memiliki kewenangan untuk menolak hasil play bargain?
2: Ya, tentu saja. Seperti yang kami sampaikan dari tadi kan, kembali lagi POV ini bukan dari penuntut umum, tapi dari hakim juga itu. Sebenarnya output terakhirnya itu dari penilaian dan pengamatan dari hakim itu sendiri. Apakah menerima atau menolak. Apabila menerima kan lanjut ke acara pemeriksaan singkat. Apabila ditolak ya kembali ke pelaksanaan acara pemeriksaan biasa seperti itu.
1: Ah gitu ya. Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tanpa terasa kita harus mengakhiri acara Jaksa Menyapa kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Bung Hafiz sudah menyapa pendengar kita hari ini. Bung Chandra juga ya, luar biasa kalau bicara sama mereka berdua, keren ya. Kita dapat ilmu baru ya. Kadang-kala kita selaku masyarakat ini memang kadang-kadang buta lah ya dengan informasi-informasi baru. Tapi dengan adanya edukasi seperti ini, next mudah-mudahan bisa kita bahas lagi berkaitan mungkin kasus-kasusnya seperti apa dan seperti apa penanganannya seperti itu ya. Baik, sukses selalu untuk berdua ya. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan kali ini. Saat ini pendengar, kita akan coba akan update dulu informasi lainnya bersama dengan reporter kami. Ada ya Debi Nirwandi ya, yang akan melaporkan terkait kantor OJK Bangka Belitung mendukung penataan kembali kepengurusan PT Jam Krida Bangka Belitung. Dan tentunya pendengar, bersama rekan Debi Nirwandi kita akan update informasinya. Dan ya, mudah-mudahan bisa langsung tersambung nih bersama dengan Bung Debi Nirwandi. Baik Bung Debi, silakan laporan Anda.
1: Baik rekan Nopi dan juga pendengar, di mana kantor OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong penataan kembali pengurusan PT Jam Krida Bangka Belitung perseroda. Pasalnya peran Jam Krida ini dinilai penting bagi salah satu upaya tonggak untuk mendorong realisasi kredit usaha rakyat atau KUR di Bangka Belitung. Terkait kepengurusan OJK yang kepengurusan Jam Krida yang baru, kantor OJK Bangka Belitung juga telah memanggil direktur utama sebelumnya dan juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, yakni Pemprov, selaku pemegang saham, kemudian DPRD Bangka Belitung untuk membicarakan terkait hal tersebut, solusinya seperti apa. Di mana saat ini, kata Eko, sedang dilakukan rekrutmen terbuka untuk pengurus yang baru. Sebelumnya pihaknya juga sempat mendorong atau menawarkan ke Gubernur Babel jika ada orang yang layak bisa direkomendasikan. Namun jika tidak, pihaknya mendorong adakan open rekrutmen ataupun seleksi terbuka. Eko Wijaya, Kepala Kantor OJK Bangka Belitung, juga menegaskan sebagai lembaga negara, pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam penataan kepengurusan badan usaha milik daerah atau BUMD Bangka Belitung tersebut. Sementara dikutip dari laman website Biro Ekonomi dan Pembangunan Seda Pemprov Babel, jika telah dilakukan berita acara serah terima hasil penilaian UKK seleksi calon komisaris utama Jam Krida Bangka Belitung tertanggal 13 April kemarin, di mana merucut tiga nama calon komisaris utama, yakni Ahmad Saiful Nizam, Dr. Andri Nurtito, dan Hardian. Surat tersebut ditandatangani oleh PJ Sekda Bangka Belitung, Ferry Aprianto, sebagai ketua panitia. Setelah pengumuman itu, akan dilanjutkan wawancara akhir dengan Gubernur Bangka Belitung, Hida Asani, untuk mengerucut nama komisaris utama PT Jam Krida Bangka Belitung tersebut, pendengar. Dan di mana seperti diketahui, OJK juga menggarisbawahi jika ada dua permasalahan dalam realisasi KUR. Pertama, selik OJK, kemudian adalah peran Jam Krida yang dinilai penting untuk mendorong percepatan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Bangka Belitung ini, pendengar. Demikian rekan Nopi, informasi dapat disampaikan. Kembali ke Anda di studio.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi telah kita dengarkan laporan langsung dari reporter kami Debbie Nirwandi terkait kantor OJK Bangka Belitung mendukung penataan kembali kepengurusan PT Jamkrida Bangka Belitung. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya menemani pendengar yang saat sekarang bergabung bersama kami sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. 1.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories. I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
2: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
5: I thought first of all both teams
6: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
2: And well done to them. Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper, hard yard for Stainin, and it's gone in! Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Stern lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open, Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

0: Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian keunggulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. 76ers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari Vijay Adekombe. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun 76ers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola, kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kamana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan, mereka khawatir seperti itu. Iya, dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim, dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gental Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia itu, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Dan saya juga nggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput, sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Gitu. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

Dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile Solo dan Duo, kemudian Team Fight Taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi, serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
3: Terkait tentang bagaimana mensukseskan, kami akan bersama-sama dengan para pengurus dan para pendukung yang lain untuk bersama-sama mensukseskan event ASEAN Championship MMA.
2: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan bersama sajian berita olahraga dan selanjutnya menemani siang hari Anda. Saya juga masih akan hadirkan ya beberapa informasi dan juga lagu-lagu hiburan dan juga sekaligus update informasi terkini yang bakal hadir menyapa pendengar semuanya di kesempatan kali ini, dan nanti juga kita akan simak ya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja nikmati dulu ya beberapa pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan berikut kita hadirkan saja, ini ada koleksi lagu miliknya Abizar, dan nanti ada beberapa informasi lainnya yang kami pilihkan untuk pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Dengar, kita tinggalkan satu lagu dari Fade to Black dengan Diang Bertahan. Satu lagu yang kami pilihkan juga ya untuk menemani berbagai rutinitas yang saat ini sedang Anda kerjakan. Berikut dari informasi pendengar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti liquid fuel petroleum gas atau LPG. Di antara yang sedang dikejar adalah penggunaan compressed natural gas atau CNG. Pendengar, gas kompres yang menjadi alternatif ini dinilai lebih murah dibandingkan pemakaian LPG dan tak tanggung-tanggung menurut hasil kajian yang mengatakan bahwa penggunaan CNG ini bisa lebih murah 30%, pendengar. Dan ia menerangkan bahwa untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG yang berada hampir semua wilayah ada sumber-sumber gasnya sehingga ia bisa lebih efisien. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan dan ia menyebutkan bahwa percepatan konversi utamanya adalah untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga. Nah itu pendengar, jadi siap-siap ya, Indonesia akan punya alternatif LPG. Dan tadi cek perkiraan harganya berapa, seperti itu pendengar. Dan kalau informasinya tadi jauh lebih murah 30%, seperti itu pendengar. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan informasi-informasi lain yang kami pilihkan ya untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini pendengar. Dan saya juga masih akan terus ya memperbaharui informasi untuk pendengar di siang hari ini. Dan juga kami informasikan tanda waktu berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya yaitu pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan update informasi cuaca juga kami sampaikan untuk edisi hari ini, pendengar, hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat tadi masih berpotensi terjadi hujan ya dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan juga angin kencang pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka, khususnya Belinyu, kemudian Bakam, Puding Besar ya, kemudian di Belitung ada Tanjung Pandan, Membalong, kemudian di Bangka Selatan, di Tobuali, di Argegas, di Pulau Besar, dan di Kabupaten Bangka Barat di Tempilang dan sekitarnya. Dan tentu saja ini masih akan terus meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, khususnya Sungaliat, Merawang, Mendo Barat, Pemali, dan Riau Silip. Kemudian di Kabupaten Belitung, di Selat Nasik, Sijuk, Badau, kemudian di Kabupaten Bangka Selatan di Simpang Rimba dan Payung, kemudian di Bangka Tengah itu di Kobak, di Pangkalan Baru, Sungai Selan, dan Simpang Katis juga Namang, kemudian di Kabupaten Bangka Barat di Mentok, di Simpang Tritip, di Jebus dan Kelapa juga Paritiga, kemudian di Kabupaten Belitung Timur itu di Dendang, di Kelapa Kampit, di Simpang Renggiang, kemudian di Pangkal Pinang itu di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Girimaya, dan sekitarnya. Tentunya kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Nah itu pendengar, satu informasi mengenai update cuaca peringatan dini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk siang hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan dengarkan ya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Suara Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan siang hari ini pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk siang hari ini saya juga masih akan lanjut menemani Anda dalam rangkaian acara kita siang hari ini, yaitu Melekat Pendengar, Mengenal Lebih Dekat. Baik, untuk pendengar di manapun saat ini memantau siaran kita, kali ini kita akan hadirkan karya-karya atau lagu-lagu yang nanti akan dibawakan oleh pendatang baru di Belantika Musik Indonesia, dari sosoknya Ardito Pramono ya. Jadi seperti apakah lagu-lagunya, dan kita dengarkan dulu salah satu koleksi lagu milik Ardito Pramono, 1, 2, 3, 4, 5, That's How It Goes.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja agar

Tadi satu pilihan lagu yang saya hadirkan dari Ardhito Pramono. Sekilas mengenal ya sosok Ardhito ini. Jadi usianya lahir tahun 1995, masih sangat belia sekali pendengar. Dan Ardhito Rifki Pramono ini adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu, pemeran dan juga penyiar radio di usianya sampai sekarang ya. Dan di Jakarta sebagai tempat tinggalnya, yang mana darah seni itu mengalir dari neneknya yaitu Sarwi Mumpuni yang merupakan penyanyi jazz. Ardhito menempuh pendidikan sekolahnya untuk di SMP, tepatnya di SMP Negeri 115 Jakarta, dan tidak berhasil diterima di SMA Negeri 8 Jakarta. Jadi Ardhito itu melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 59 Jakarta, namun karena menemui ketidakcocokan ya keluar di sana dan dikirim ke Sydney Australia untuk belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Dan setelah itu ya kembali ke Indonesia dan masuk di SMA Global Prestasi School. Di sekolah itu ya dipermalukan oleh gurunya sendiri sehingga akhirnya ia berhenti ya dan memutuskan menuntut ilmu di sekolah formal dan memilih metode sekolah rumah. Dari konflik ini diketahui bahwa Ardhito ini pernah tidak naik kelas ya karena sering cuti bersekolah. Setelah menamatkan sekolahnya, Ardhito melanjutkan studi di GMC Academy dalam jurusan perfilman ya. Nah, kemudian Ardhito ini mengawali karirnya melalui industri musik dan mulai dikenal publik sesuai dengan karakternya ya. Jadi seusai mendaur ulang sejumlah lagu di akun YouTube pribadinya di tahun 2013, Ardhito kemudian mulai menciptakan beberapa lagu pada tahun itu. Dan ketika ia masih berkuliah di GMC Academy, setelah itu ia sempat membantu orang tuanya, tepatnya ayahnya, untuk bekerja di perusahaan ya. Nah, kemudian di tahun 2016 Ardhito merilis single perdananya beri judul The Sun. Jadi lagu ini dibuat masuk album mini pertamanya yaitu Ardhito Pramono 2017. Jadi pada awal tahun 2018 Ardhito bergabung dengan label rekaman besar yaitu Sony Music Indonesia. Dan kemudian Ardhito memulai debutnya di dunia seni peran dengan memerankan tokoh Kali dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, di mana tahun 2020 ya. Jadi setelah selesai rehabilitasi narkoba, Ardhito merilis single utama dari album studio pertamanya Wijaya Kusuma pada 7 Juli 2022 diikuti dengan perilisan album 13 Juli 2022. Ardhito mendirikan grup musik baru namanya Wijaya 80, sebuah grup musik yang karya-karyanya terinspirasi nuansa musik tahun 1980-an. Jadi sesuai ya dengan nama grupnya, personil dari Wijaya 80 terdiri dari Ardhito dan dua rekannya, Erickson Jayanto dan Hesky Jo. Wijaya 80 ini telah menggarap 3 single, yang ini Pemain Lama, Seharusnya Aku, dan Terakhir Kali. Jadi lagu Terakhir Kali viral di media sosial, terutama di TikTok, yang mana lagu ini sering digunakan sebagai sound FYP pendengar. Nah, itu ya. Dan ya memang Ardhito ini agak sedikit ini ya, kalau dalam kehidupan pribadinya sudah berapa kali kasus-kasus tertentu juga, namun tidak menutup kemungkinan untuk dirinya terus berkarya. Kali ini kita dengarkan juga ada pilihan lagunya Tiger Song yang saya hadirkan untuk Anda, kemudian ada Detik Waktu Quartet, Waktuku Hampa ya, itu pilihan lagu yang pernah dibawakan oleh Ardhito Pramono. Thank you.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Jadi gerakan pangan murah ya Kerito Suro Ketapang dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang Idul Adha.
2: Dukungan apa namanya sesuatu yang bagus lah untuk kita Kabupaten Bangka ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan event yang sifatnya kejuaraan nasional begitu. Nanti saksikan di Tanjung Pesona nih tanggal 15 sampai 17 itu akan banyak sekali atlet nasional yang datang.
3: Radio Republik Indonesia, Sungaliat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah siang hari ini diantaranya Pemkot Pangkal Pinang gelar GPM warga serbu kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Bangka bersiap melaksanakan Sungai Liat Triathlon ke-10 pada 15 Mei 2026 di Tanjung Pesona Sungai Liat. Dan inilah berita selengkapnya dibacakan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, Pemkot Pangkal Pinang gelar GPM warga serbu kebutuhan pokok. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi gerakan pangan murah ya Kerito Suro Ketapang dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
6: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur, di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya serapan realisasi KUR OJK, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penataan kepengurusan jam kerida Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Ini kami sudah melakukan pembinaan, saya sudah pakai jilbab.
8: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penataan kepengurusan PT Jam Kerida Babel Perseroda. Pasalnya, peran jam kerida ini salah satu upaya mendorong realisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Kepala OJK Bangka Belitung Eko Wijaya mengaku sudah memanggil direktur utamanya dan berkomunikasi dengan DPRD termasuk pemerintah daerah. Saat ini, kata Eko, sedang rekrutmen terbuka untuk pengurus yang baru. Pihaknya juga sempat menawarkan ke Gubernur Babel jika ada orang yang layak bisa direkomendasikan. Namun jika tidak ada, pihaknya mendorong adakan open recruitment. Lanjut Eko, sebagai lembaga negara, pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam penataan kepengurusan jam kerida tersebut.
7: Ini kami sudah melakukan pembinaan, saya sudah pakai jilbab direktur utamanya, terus saya komunikasikan dengan pemegang saham, which is itu Pemda, saya komunikasikan juga dengan Komisi 2 ya, DPRD. Solusi seperti apa. Nah sekarang ini lagi kita ibaratnya open recruitment atau talent scouting untuk pengurus.
8: Sementara itu dikutip dari website Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekda Pemprov Bangka Belitung, Berdasarkan acara serah terima hasil penilaian UKK seleksi calon komisaris utama PT Jam Kerida Babel telah mengerucut 3 nama calon komisaris utama. Di antaranya Dr. Andri Nurtito, Ahmad Saiful Nizam, dan Hardian. Setelah pengumuman itu akan dilanjutkan wawancara akhir dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pelepas liaran tukik tidak boleh dilakukan sembarangan maupun dijadikan atraksi wisata komersial. Septrianingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
0: Latar belakang sosialisasi ini, karena kita udah dapat yellow card atau kartu kuning dari
9: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pelepas liaran tukik tidak boleh dilakukan sembarangan maupun dijadikan atraksi wisata komersial. Praktik pelepas liaran yang tidak sesuai prosedur dinilai dapat mengancam prinsip konservasi. Perwakilan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nur Rahma Putri mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan karena sebelumnya ditemukan aktivitas pelepas liaran tukik yang dilakukan pada siang hari. Temuan tersebut berujung pada pemberian peringatan berupa kartu kuning dari UNESCO Global Geopark.
0: Supaya masyarakat tidak lagi melakukan praktik pelepas liaran tukik yang tidak sesuai dengan prosedur gitu. Nah, harapannya juga supaya masyarakat di Belitung ini satu persepsi lah, satu pemahaman, tidak ada lagi pelepas liaran tukik yang bersifat komersial.
9: Sementara itu, informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam sosialisasi kali ini pun merupakan hal yang baru bagi peserta, salah satunya Hercules, Ketua Pokdarwis Burung Mandi. Hercules menyadari sebagai Ketua Pokdarwis, ia memikul tanggung jawab besar sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat di Desa Burung Mandi. Ia pun rencananya akan segera mensosialisasikan ilmu baru ini kepada rekan-rekan di sana.
10: Ya, tentunya kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tentang penyu yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Yang pastinya kami di sini sebagai kelompok sadar wisata perlu pentingnya atas sosialisasi pelepas liar tukik ini yang ada di kantor Bupati Belitung Timur ini.
9: Terakhir, Hercules berharap pariwisata di Belitung Timur ini harus bisa menjadi pariwisata yang berbasis ilmu pengetahuan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Bangka Belitung dalam Warta Berita Daerah. Selanjutnya kita beralih ke berita lainnya. Komnas Perlindungan Anak Bangka Belitung soroti masih maraknya kasus perundungan terhadap anak-anak di Indonesia. Berikut laporan Ivan Sona.
11: Perlindungan itu bukan hanya dari orang tua, tetapi juga perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan.
12: Kejadian kekerasan terhadap anak-anak masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Indonesia. Berbagai kasus perundungan terhadap anak-anak pun masih kerap muncul, baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kepulauan Bangka Belitung, Imelda Handayani mengatakan, jika anak-anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
11: Banyak sekali kejadian-kejadian perundungan. Harapannya adalah semua pihak, guru, orang tua, masyarakat, dan semuanya bersama-sama mewujud hak anak mendapatkan perlindungan. Perlindungan itu bukan hanya dari orang tua, tetapi juga perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
12: Sementara pengamat kebijakan publik, Hendra Sinaga, menyebut pemerintah harus segera menemukan cara efektif untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak-anak seperti bullying di sekolah. Dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI mencatat 601 kasus kekerasan terjadi di sekolah selama tahun 2025, melampaui total kasus pada tahun 2024 yang mencapai 573 kasus. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melaporkan adanya 1052 kasus perundungan sepanjang tahun 2025 dengan 16% terjadi di lingkungan sekolah, di mana 26 anak dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah atau RLS yang berada di angka 7,22 tahun atau setara jenjang sekolah menengah pertama SMP. Bupati Al-Ghafri Rahman mengatakan keterlibatan komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke lingkungan keluarga, sekaligus menggerakkan anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan. Ia menjelaskan pendekatan yang dilakukan tidak lagi semata melalui kebijakan formal, tetapi juga dengan metode jemput bola ke masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, melainkan menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Pemerintah daerah dikatakannya terus melakukan berbagai inovasi setiap tahun guna mendorong peningkatan RLS yang saat ini masih setara tingkat SMP. Perubahan pola pendekatan dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor utama keberhasilan pendidikan tetap berada pada lingkungan keluarga, khususnya peran orang tua dalam menanamkan nilai penting sekolah. Pemerintah Kabupaten Bangka bersiap melaksanakan Sungai Liat Triathlon ke-10 pada 15 Mei 2026 di Tanjung Pesona Sungai Liat. Berikut laporan Ratna Agusari.
2: Jadi kita triathlon, Sungai Triathlon ini sudah event yang ke-10 di tahun 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar event olahraga bergengsi Sungai Liat Triathlon yang memasuki penyelenggaraan ke-10 pada tahun 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona, mengatakan event tahunan yang menjadi bagian dari kalender pariwisata Kabupaten Bangka tetap digelar meski sedang dalam kondisi efisiensi anggaran. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong sektor sport tourism atau wisata olahraga.
2: Dukungan sesuatu yang bagus lah untuk kita, Kabupaten Bangka ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan event yang sifatnya kejuaraan nasional begitu. Nanti saksikan di Tanjung Pesona nih tanggal 15 sampai 17 itu akan banyak sekali atlet-atlet nasional yang datang di Kabupaten Bangka ya untuk mengikuti kejurnas dan juga mengikuti Sungai Triathlon sendiri.
13: Menurut Rismi, penyelenggaraan tahun ini lebih istimewa karena diikuti sejumlah atlet kejuaraan nasional kejurnas triathlon dari berbagai daerah di Indonesia. Bangka ditunjuk sebagai lokasi kegiatan kejurnas Sungai Liat Triathlon 2026. Dengan latar keindahan pesisir pantai Sungai Liat diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi mampu menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. PMK Bangka optimis melalui event ini, sektor pariwisata daerah akan terus berkembang sekaligus memperkuat posisi Bangka sebagai destinasi unggulan spot tourism di Indonesia. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Rana Gusari mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini masih terus mantau siaran kami, dan nanti kami juga akan ajak untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, yaitu sajian acara 100% Indonesia yang akan ditemani selama kurang lebih hingga 90 menit ke depan. Jadi dengarkan terus Pro 1 Herari Sungaliat. Di samping juga memang Anda bisa gabung lewat telepon dan juga WA.

0: Ini siapa bos? Didi.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda untuk kesempatan kali ini ya dalam acara Pro Persada. Saya akan ajak pendengar untuk menyimak beberapa pilihan lagu yang sudah saya siapkan ya, dan nanti saya juga buka kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung di acara kita di siang hari ini. Oke, untuk pendengar, karena sekarang sudah di gadang-gadang atau juga mungkin yang sering dengar pantauan siaran RRI, pastinya mungkin pendengar sudah bisa memprediksi ya, untuk bola ini Anda mungkin menjagokan siapa atau negara mana yang menjadi favorit Anda atau pemain sepak bola yang Anda ketahui. Nah, boleh gabung di acara kita ya di kesempatan kali ini. Dan pastinya juga saya akan hadirkan lagu-lagu yang nanti akan dipilih oleh pendengar kita. Baik, saya langsung saja buka nih di nomor telepon kita 94301, kemudian SMS dan WA-nya bisa langsung saja digunakan ya. Dan tadi ada beberapa

0: lagu juga yang sudah kita hadirkan. Baik, makasih untuk Yulin ini sudah mencoba bergabung lewat WA, dan kita ke pendengar dulu. Halo, selamat siang Prof. Persada.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, baik, dengan Julia di Erwan.
1: Iya, dengan Julia di Erwan. Okay. Yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Ya ampun.
1: Okay. Air laut itu kan asin sendiri.
0: Allah be. Oke, Julia, kalau ngomong soal bola, suka gak kayak bola?
1: Suka lah.
0: Suka juga nonton bola.
1: Kadang, tapi gak pacak main. Tidak pacak main lah tapi.
0: Tidak pacak main lah. Tau ngapalah. Ponto. Nah, kita kan sebentar lagi akan menyaksikan ya perhelatan Akbar. Iya, ini secara internasional nanti. Iya, kalau Julia sendiri ini ada tidak pemain bola favorit atau menjagokan negara mana?
1: Ada lah.
0: Ada. Pemain bola apa yang tahu?
1: Portugal.
0: Oh, Portugal. Weh.
1: Ada Cristiano Ronaldo.
0: Oh, ada. Wadidaw.
1: Nomor punggung 7.
0: Nomor 7. Aduh. Oh,
1: nomor 7. Very handsome.
0: Jadi kalau
1: I'm very nice.
0: Oke, okay, jadi kalau penonton bola itu ngelihat ini ya, ngelihat ya, yang main dulu siapa gitu ya.
1: Iyalah, ya. Terus mainnya juga jago, bagus cara mainnya. Dia itu pemain terbaik loh.
0: Jadi body shaping
1: pemain
0: ya.
1: 5 dari 5 pemain terbaik.
0: Wadidaw.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Berarti tahu persis ini ya, mengikuti perkembangan
1: iyalah,
0: terus ya.
1: Dia itu kan beliau tuh baik sama ibunya.
0: Ya.
1: Beliau juga apa? Merelakan menjual pialanya itu yang itu yang dia ngegol itu. Ya. Terus disumbangkan untuk Palestina. Baik pokoknya.
0: Iya, pokoknya nilai
1: salut.
0: Plus. Nilai plus lah ya di mata kita ya.
1: Plus. Oh. Untuk Cristiano Ronaldo.
0: Wadadaw.
1: Mana dia kan ya favorit bola apa grup favorit Portugal lah pokoknya.
0: Okay.
1: Julia dukung Portugal. Selain timnas Indonesia kita kan.
0: Iya. Oke. Okay. Ayo siapa lagi yang mengikuti jejak Julia yang fans sama Portugal?
1: Ya, pokoknya kebanyakan perempuan sih. Iya, kayaknya banyak cewek-cewek. Cristiano Ronaldo itu benar-benar udah ganteng baik lagi pokoknya. Udah mainnya jago ya. Pokoknya ngefans sama beliau tuh, tapi ya utama ngefans sama Rasulullah lah ya.
0: Iyalah.
1: Ya, ini kan ada pantunnya.
0: Iya, ungkapan jujur
1: ini. Mengemat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad.
0: Iya.
1: Mengucapkan salam harus semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Lagu ya?
0: Lagu apa nih?
1: Langsung lagunya dari Syahriadi.
0: Syahriadi?
1: Mm-mm.
0: Apa judulnya? Ayo.

0: Duda Manis Kalimantan.
1: Oh ya. Duda Manis Kalimantan nih, ampun.
0: Atau Pria Manis Kalimantan.
1: Bukan, niat banget nyari judul lagu ini ya.
0: Salah, salah. Gadis Manis Kalimantan.
1: Iya, Gadis Manis Kalimantan.
0: Itu judulnya.
1: Iya, niat banget ya nyari judul lagu ini ya.
0: Soalnya kan yang dari Kalimantan tuh kan Duda.
1: Aduh.
0: Iya, jadi lagunya gitu.
1: Oke, udah ketemu lagunya, ditunggu ya.
0: Oke, makasih.
1: Yo.
0: Salam sapanya ya untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Assalamualaikum, semoga sehat selalu Mbak Ria. Selamat siang. Terus untuk Bang Jante juga yang ada di Belitung. Terus untuk siapa ya? Nih Pak Irwan Air Kantung.
1: Baik.
0: Selamat siang Pak Irwan, semoga sehat selalu bersama istri tercintanya.
1: Baik.
0: Terus untuk Ibu Rindu ya, Ibu Rindu Ampuy maupun Ibe. Terus untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua.
1: Baik.
0: Selamat siang. Terus untuk Pak Leman juga, selamat siang Pak. Terus untuk Kang Pak D. Ahmad Irwan ya. Terus untuk Bude Sumi yang selalu ceria dan semangat. Tetap ceria dan semangat Bude. Pokoknya dukung bola Portugal ya. Soalnya pemainnya ganteng. Terus Pak Romlan ya. Untuk Mas Panji juga. Untuk Uda Sultan, biasanya beliau tuh sering loh komen tentang bola ya. Ini kok sekali ada mau bola dunia kok nggak timbul ya. Biasanya muncul. Ini kok nggak ada arusnya aja, nggak kelihatan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Apa karena ada kabut? Nanti aja diinformasikan di BMKG.
1: Iya dong.
0: Iya. Terus untuk ini siapa tuh namanya tuh, Yulin ya. Terus untuk siapa tuh, Bang Juan Arif, Pak Zulfaizar, Maria. Terus untuk semuanya ajalah.
1: Okay.
0: Untuk ini spesialnya untuk Duda kita ya. Duda Manis Kalimantan. Enggak kok, bukan. Itu untuk keponakannya, Aziza. Gadis Manis Kalimantan, maulah ulun terkesan sepanjang malam. Pokoknya lagu itu spesial untuk De Aziza. Oke, untuk semuanya aja. Untuk Pak Nopinya semoga sehat selalu.
1: Makasih.
0: Bersama Kak Rizky ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah berubah itu ya, jadi agak jauh. Makasih untuk pendengar kita yang barusan gabung ya. Ada Julia, ini penelpon pertama kita di kesempatan kali ini. Dan berikut kita lanjut lagi untuk yang kembali mau bergabung. 94301 juga saya buka untuk yang ingin partisipasi di acara kita. Ini sudah ada penelpon ya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Persada. Wah, ada orang Pangkal Pinang.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, Berlin.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Oke, semangat dong. Cuaca gimana Pangkal Pinang, Berlin? Udah gelap-gelap di Sungai Liat ini.
2: Pangkat yang tadi kak hujan tadi kak.
1: Sempat hujan ya.
2: Sebentar tapi.
1: Oh sebentar. Oh Sungai Liat ini udah mulai mendung-mendung ya, tapi nggak tahu hujan atau enggaknya ya.
2: Nih Pangkat Pinang laporan sekali.
1: Oh nak tua. Lapor ada apa-apa dak biar jemuran kering kok.
2: Benar kak, itu kak. Dari ibu kak lah ngomong deh. Keluar masuk jemuran gitu.
1: Oh, tau ngapalah pun tuh ade dikasih gawe. Oke lah pon. Kalau dari Berlin sendiri jagoin siapa nih untuk bola?
2: Untuk bola. Aku lebih ke Brazil lah.
1: Ke Brazil?
2: Ya.
1: Alasannya?
2: Karena Brazil tuh negara sepak bola.
1: Negara sepak bola.
2: 5 kali juara dunia.
1: Oh gitu. Jadi pilihnya tetap Brazil ya, apapun Brazil. Yang terjadi.
2: Apapun yang terjadi.
1: Ayo saingan kalau, sama yang lain ini ya.
2: Dulu 2002 itu aku lebih ngefansi ke Brazil, Kak.
1: Kenapa?
2: Karena ada bintang satu orang yang aku senang.
1: Siapa emang bintangnya?
2: Roberto Carlos.
1: Oh, Roberto Carlos. Why dia? Apa yang istimewa dari dia?
2: Oh, speednya cepat, Kak.
1: Hah?
2: Cepat.
1: Oh, gitu ya?
2: Dia di gedang kiri, mainnya kaki kiri itu lebih hebat, Kak.
1: Wah, cepat, kaki kiri yang ini ya? Wah.
2: Karena kalau yang lain-lain itu oke juga, tapi yang lebih bintang itu, lebih maju lapangan itu Roberto Carlos.
1: Gitu ya?
2: Nah, habis 2002, 2006, nggak lagi kan, udah redup pemain Brazil tuh kan. Tapi tetap dukung lah.
1: Oke, siap. Oke deh, kita lihat nanti ya seperti apa, mudah-mudahan jagoannya
2: ini, ya. Di Brazil ini kan di grup sisihan kan bakal ketemu sama Skotlandia gitu. Nah, 98 mereka pernah ketemu loh, Kak, pertandingan sama Brazil juga.
1: Bener ya?
2: Iya, pernah ketemu. Tapi kalah itu. Waktu penyisian tuh, 98 tuh pertandingan kalah sama Brazil.
1: Oke.
2: Bintang lapangannya tuh, zaman itu tuh, 98 tuh Leonardo, Brazil.
1: Oke, siap. Nanti kita lihat ya prediksi-prediksi dari semua penelpon kita ini ya. Iya, kita lihat pada waktunya nanti. Oke deh, baik. Berlin, kalau Berlin siang ini pengen dengar lagu apa?
2: Lagunya tahun apa, Kak?
1: Tahunnya terserah aja. Kalau bisa lagu kekinian lah ya.
2: Dari ini bisa nggak? Dari Project Pop, Kak?
1: Project Pop boleh, bisa.
2: Yang
1: kapan lagu kawin?
2: Lagu baru. Itu lagu itu God Win, Kak.
1: Oh, God Win ya.
2: Kapan kawin?
1: Oke.
2: Lagu yang dibikin sama ini, sama siapa tuh? Denny itu, Kak.
1: Oh, Denny. Apa judulnya ya?
2: Yang Piala Dunia Prancis itu, Kak.
1: Hah?
2: Waktu Piala Dunia Prancis itu.
1: Piala Dunia Prancis, tapi ini ya, tapi versi Project Pop.
2: Iya.
1: Coba saya lihat ya.
2: Itu kan ada Setiawan Jodi kawis, itu kan ada Eurosoblang.
1: Oke, kita coba lihat. Oh, lagu-lagu bola ya, lagunya lagu bola gitu ya?
2: Iya, iya.
1: Oh iya deh, ditunggu lagunya ya.
2: Ada
1: gak? Ada kayaknya. Ya, siap, kita putar nanti lagunya. Oke, buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat teman-teman yang lagi mendengarkan. Lagi aktivitas, tetap semangat walaupun cuaca cerah, panas. Iya, buat selam di udaranya buat Bude Sumi, yeah, kan?
1: Oke.
2: Okay. Bude Sumi, Yulin, Yulin. Kalau berani online Yulin, jangan nggak WA aja Yulin.
1: Tantangan ya. Ini ya.
2: Iya, tantang cuaca panas sejati. Irit.
1: Oke. Baik, kita lihat nanti Yulin gabung nggak nih, berani nggak ngejawab tantangan ini ya, apa Berlin nih?
2: Gabung Yulin, jangan.
1: Padahal WA-nya pertama lo ya tadi.
2: Oh, ada WA
1: enggak? Ada.
2: Tunjukkan suaramu di udara itu, Yulin.
1: Kalau Yulin udah naik heboh.
2: Iya, kan dia berani. Kayaknya kan itu lagi pikir-pikir.
1: Oke.
2: Buat lagi salam buat Embera. Yang di kampung nelayan tempoh siapa, Kak?
1: Kampung nelayan siapa ya?
2: Ada tuh yang di kedai nasi Embera itu.
1: Enggak tahu aku. Aku juga lupa.
2: Buat siapa lagi ya di udara ini ya, buat atau bel tim. Ya bersama lah, Kak.
1: Bukan, aku itu nunggu-nunggu kamu itu kapan kirim salam spesialnya ya.
2: Oh, Kak, kalau spesial tuh sebetulnya tuh ada, Kak.
1: Sudah.
2: Tuh, enggak ini, Kak, enggak monitor.
1: Enggak apa-apa, siapa tahu sekilas dia denger.
2: Itu lah, Kak, kadang Kak. Fokus ke ya aplikasi lain.
1: Oh gitu, iya deh, nggak apa-apa.
2: Ya semoga dia mendengar lagi hari ini.
1: Ngarep.com.
2: Ngarep sih, enggak. Cuman ya semoga dapat sinyal lah dari sini.
1: Oke, mudah-mudahan. Emang jauh ya kalau dapat sinyal? Emang di mana sih?
2: Kalau domisili Pangkal Pinang.
1: Oh, Pangkal Pinang. Ya. Oh, gitu. Ya deh.
2: Oke lah.
1: Oke.
2: Buat Kanopi tetap semangat.
1: Siap.
2: Bertugas. Terima kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Berlin di Pangkal Pinang udah gabung bersama kita ya. Ke penelpon berikutnya. Halo, siang Pro Persada.
3: Halo, selamat siang Pro Persada 100% Indonesia. Mm-hmm. Senang sekali ketemu sama Mbak Nopi walaupun lagi kepanasan saya ini kan.
1: Oh, ya gitu ya. Udah buka baju terus hidupin kipas angin atau keluar ya ada angin sepoi-sepoi gitu
3: keluar,
1: kan ya.
3: Keluar sama senangnya AC-nya AC ini, AC alam. Alam.
1: Iya, makanya.
3: AC alam itu yeah. Itu mau gratis itu betul. Yeah.
1: Makanya itu disyukuri ya AC alam ya, itu kalau nggak ada itu panasnya luar biasa kan.
3: Kalau istilah orang Sunda bilang age cina jadi AC age angin gelebuk gitu
1: kan, gitu. apa
3: angin gelebuk
1: angin
3: sepoi-sepoi itulah. Oh, kalau istilah
1: gitu.
3: Soalnya kalau ada angin sepoi-sepoi yang menusuk di hati enak rasanya kan. Oh, gitu aja.
1: Oh iya deh, baik-baik.
3: Beda tersuk duri karena ditolak itu kan. Oh, tersuk gitu. Dari wah sakitnya berbulan-bulan.
1: Oh kan, gitu ya. Nggak apa-apa daripada sakit gigi. Kalau sakit gigi nggak ada obatnya.
3: Ini ngomong masalah bola ya.
1: Iya betul. Kita ngomongin
3: Prancis,
1: bola.
3: Prancis.
1: Lah ini Prancis pula. Ya. Kenapa Prancis alasannya itu, pilih Prancis?
3: Iya, dua kali juara dunia, satu kali juara Eropa, satu kali runner up kemarin waktu Piala Dunia 2002 kalah sama Argentina. Itu aja.
1: Jadi tetap ya menjagokan Prancis apapun yang terjadi. Ya
3: Prancis. Kalau tim favorit jelas Kamerun.
1: Oh.
3: Tim favoritnya Kamerun.
1: Oh, Kamerun. Kalau aktornya,
3: soalnya begini,
1: kalau pemain bola favoritnya siapa?
3: Pemain bola favoritnya itu saya Ronald Messi sama Zinedine Zidane. Oh, itu yang dari Prancis. Sekarang kan udah pensiun beliau ya, itu kan itu aja.
1: Betul.
3: Zinedine Zidane itu apa pemain berasal dari Maroko gitu kan. Orang asli orang Maroko cuman dia dibina di Prancis. Nah itu kelebihan Prancis itu, jadi selalu membina pemain-pemain yang punya bakat dari Afrika dibina namanya. Kebanyak pemain-pemain berasal dari Eropa gitu. Oh, kalau gitu Prancis
1: ya.
3: Itu
1: kalau nggak salah dulu tuh ada ya pemain bola namanya Ruud Gullit ya.
3: Iya itu dari Belanda itu.
1: Oh, dari Belanda,
3: darah
1: ya?
3: Indonesia itu kan.
1: Oh masa ya. Darah Indonesia ya.
3: Wow. Iya itu dia kan mengaku banyak Indonesia seperti Prariskar itu kan. Itu darah mengaku darah Ambon dia itu Prariskar.
1: Wah,
3: dari Ronald Koeman asli Belanda itu.
1: Oh,
3: kan.
1: Oh, siap. Berarti nih Bung apa namanya itu. Irwan ini update juga ya.
3: Ya soalnya walaupun sekarang berteburan bintang di Belanda, tapi Belanda belum pernah jadi juara dunia, dua kali runner up, satu kali juara Eropa itu.
1: Iya,
3: aja.
1: Jadi kalau Bung Irwan tetap ya menjagokan jagoannya sendiri ya, apapun yang terjadi
3: Prancis
1: ya.
3: Aja.
1: Iya, Prancis itu aja. Kan. Masa bodoh dengan yang lain ya.
3: Kalau tim favorit jelas Kamerun. Kalau Kamerun itu kelebihannya kalau sudah mencetak gol tewa joget goyang di depan penalti itu tak Kamerun.
1: Iya biasanya selebrasi dia ya.
3: Iya, soalnya Kamerun kan pernah juga main di Indonesia waktu Roger Milla membuang kesak kan itu pernah jadi ikut di pemain di Piala Dunia itu yang pernah mencetak gol itu kan waktu itu waktu di Kamerun sama Inggris kan waktu itu sama Inggris kan kalah 2-1 waktu itu kan. Justru bener. Kamerun lebih dulu menggul ya tadi lewat membuang kesak. Wah goyang weh joget.
1: Gitu ya.
3: Iya itu aja. Itu aja ya.
1: Jadi kita lihat nanti ya hasilnya seperti apa ya. Tetap ya, Prancis
3: ya boleh kita iya. Cuma pendengar berbeda pilihan itu saya kira enak jadi
1: iya,
3: beragam ya Mbak Nopi ya.
1: Yang penting jangan berantem aja nanti gara-gara beda pilihan ya.
3: Jangan itu kan gitu iya, aja. Gitu
1: oke. Okay. Tadi kalau Julia katanya pegangnya Spanyol loh.
3: Ya boleh pegang siapapun juga. Cuman Bayuli itu lagi kasmaran sama Duda Kalimantan.
1: Nah kayaknya. Itu makanya kenapa nggak Duda iya. Bandung ya?
3: Iya, Nur Bandung nggak kepilih. Pan gitu, Pan Upe kan iya. Tadi juga kemarin kurang ngomong setuju enggak seharusnya MBG itu para duda gue sebutnya MBG karena ada yang masakin itu aja. Setuju tidak?
1: Iya kasihan dia nggak punya MBG. Kalau kami ada, iya MBG masakan mini gue.
3: Makanya ada pantun, cempedak buahnya muda kan gitu. Pohon kemiri ada di taman, paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri nggak ada teman, itu aja.
1: Ngenes ya. Oke deh, baik-baik. Bang ya. Irwan, mau denger lagu apa?
3: Lagunya Iwan Fals ya, tapi yang versi baru.
1: Yang itu mana kan. Itu?
3: Izinkanlah aku menyayangimu yang yeah. Gue duet dengan Gesa.
1: Oh, yang duet sama Gesa. Oke deh, oke. Pakai izin
3: segala ya. Salam sayang barusan siapa? Bung Berlin ya?
1: Iya, Berlin Pangkal Pinang.
3: Ya, Bung salam buat Bung Berlin, buat ke... Maksudnya buat... Bu Yulia, Bunda Yulia barusan yang lagi kasmaran sama Dunda Kalimantan. Udah Bandung gue senang nggak masuk nominasi.
1: Iya nggak masuk nominasi.
3: Ya makanya itu sekarang musim bola sekarang iya. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan sodorkan kepada Pak Leman. Bekir langsung kuasai bola langsung umpan ke tengah. Di tengah ada Embera. Embera mencoba langsung umpan ke muka direbut saja bola oleh Bang Jul Paijar. Bang Jul sektor sebelah akhir perpan sodorkan ke tengah. Kepada Pak Uda Sultan jadi ingin ketawa. Uda Sultan kapten kesebelasan terjatuh karena kakinya digayet oleh Ato di sini. Kemudian ada juga buat Bang Ramlan, ada juga Bang Ramlan, Bang Jante, yeah. Pak Jadin, Bang Suhamid ya. Baik. Kemudian juga buat Bunda Dek Sumi, udah masuk belum? Bunda Dek Sumi yang selalu ceria.
1: Belum.
3: Buat Bunda Sumi, ada juga buat Bu Kori, Bang Alex, sama Bung Niko. Bung Niko pemain cadangan yang belum pernah diturunkan.
1: Pemain cadangan tapi belum pernah ya. Diturunkan. Ngenes.
3: Bang Alek juga sering duduk di bangku cadangan tapi suka diturunkan. Buat Bang Irwan juga sama itu kan yang ada di itu kapten kesebelasannya bukan Pak Uda Sultan. Ya demikian Mbak Nopi hasil pertandingan 2x40 menit wasit yang menjalani pertandingan Ahmad Irwan dari Bandung sudah menutup poin-poin tertara dari babak yang kedua kedudukan 0-0.
1: Iya karena bolanya bundar ya jadi 0-0 ya.
3: Terima kasih Mbak Nopi ya atas waktunya. Mudah-mudahan ayo siapa saja tim favoritnya ya kita kita beragam ada Perancis, Portugal, Spanyol. Yeah. Nah, kemudian Brazil juga tadi Lubang Berlin kan Brazil ya itu kan itu tim dari Amerika Latin ya. Ya. Terima kasih Mbak Nopi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang barusan nimbrung ya, ada Bung Irwan. Baik, kita ke pendengar berikutnya lagi ada Bung Ramadan di Sorong. Selamat siang Bung Ramadan.
4: Siang Mbak Nopi.
1: Iya, oke deh.
4: Siang, semoga selalu sehat.
1: Amin.
4: Ya. Dan baik-baik
1: amin.
4: Saja, amin.
1: Iya.
4: Lalu diberkahi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Iya, baik.
4: Ini siang ini panas Mbak Nopi.
1: Iya, panas. Apalagi kalau ini apa prediksi-prediksi ini juga panas juga ini. Saingan
4: ya,
1: saingan
4: boleh.
1: Idolanya
4: prediksi.
1: Ini. Prediksi.
4: Iya, boleh-boleh saja yang penting fair ya.
1: Iya, betul.
4: Yang penting jangan ya,
1: jangan
4: mengganggu yang lain.
1: Benar, ya. Benar.
4: Silakan. Tapi tadi Mbak Enovi bilang bahwa Mbak Julia itu favoritnya Spanyol, bukan? Dia bilangnya Portugal.
1: Oh iya Portugal ya salah ya.
4: Cristiano Ronaldo dia bilang. Yeah. Memang kalau dia itu ganteng dan baik hati emang ya betul. Banyak menolong banyak orang ya.
1: Yeah.
4: Tapi kalau mau lihat pemain yang paling rata-rata ganteng itu pemain Italia itu.
1: Oh gitu ceritanya. Ya.
4: Ya kalau Spanyol Pak Portugal beberapa saya tapi kalau Italia rata-rata ganteng
1: gitu
4: semua.
1: Gitu ya. Ya. Baik.
4: Yang rambutnya hitam, rambutnya rata-rata hitam. Tamu dan Portugal juga sih.
1: Iya.
4: Karena kan hitam rambut.
1: Baik. Tapi nah, Ramadan kalau cewek-cewek itu kalau kaum Hawa itu biasanya carinya yang body shaming yang ganteng-ganteng gitu kalau nonton bola bukan pertandingan.
4: Ya itu.
1: Iya.
4: Italia lah. Italia itu sebenarnya. Iya.
1: Oke sip. Kalau Bung Ramadan menjagokan siapa nih?
4: Kalau saya begini, kalau untuk juara terbanyak kan ya dari dulu sampai sekarang itu kan Brasil pertama. Brasil itu kan 5 kali juara ya. Jerman 4 kali, terus Perancis 2 kali, Italia 2 kali, Inggris 1 kali. Ada siapa lagi Argentina 3 kali. Cuman kalau saya Argentina masih si Messi masih main. Maka saya masih jagokan Argentina. Tapi kalau Messi tidak main, saya nggak pilih Argentina, tapi saya pilihnya Jerman.
5: Oh.
4: Ya, Jerman.
5: Jadi?
4: Jerman kan 4 kali juara. Alasannya begitu. Iya. Karena dia saat ini trennya pemain-pemainnya main di klub-klub, main di saat ini lagi bagus-bagus. Jerman sama Prancis, ya. Jerman sama Prancis lagi bagus trennya sih, pemain-pemainnya.
5: Jadi ini pilihnya,
4: kalau favorit,
5: kalau favorit saat ini ya? Itu
4: ya Jerman, ya. Tapi kalau favorit saat ini pemain idola yang favorit dan saat ini saya lihat lagi bagus yang mainnya baik itu salah satunya yang saya favorit itu Mbappe,
5: Mbappe dari Mbappe, Prancis. Ya benar-benar ya. Ya
4: dari Prancis itu Mbappe, ya itu bagus mainnya. Dia termasuk yang ya seperti inilah dia seperti Messi juga seperti lokomotifnya ini ya,
5: yeah.
4: Ke tim sebelasannya masuk supaya di Argentina kan Messi ya kan,
5: yeah.
4: Kalau di Portugal kan Cristiano Ronaldo ya kan, seperti itu ada satu yang diidolakan yang menjadi roh gitu di nah itu kalau dia main pasti semangat ya kan,
5: iya dong.
4: Tapi saya penasaran sama Belanda, Mano.
5: Kenapa emang?
4: Karena sebenarnya mereka itu dari dulu mainnya rata-rata bagus semua, karena bagus. Tapi dia heran, dia kayak sial gitu ya. Kalau runner up 2 kali ya, juara Eropa juga. Kemudian rata-rata bagus, tapi dia belum berhasil jadi juara. Jadi semoga saja kalau dia masuk ya Piala Dunia kali ini Belanda masuk nggak ya?
5: Iya.
4: Masuk ya?
5: Enggak tahu juga, saya belum update juga ini. Tapi
4: nah,
5: Bung Ramadan, apa sih yang menyebabkan Belanda ini nih apa namanya? Mereka mainnya bagus ya, tapi enggak masuk. Apakah karena kurang kompak atau apa ini di balik itu ya?
4: Banyak orang bilang dia kena kutukan, enggak tahu kutukan apa. Enggak tahu.
5: Teganya ya.
4: Sampai dia runner up saja katanya kutukan apa gitu enggak tahu. Tapi sebenarnya kalau saya makanya penasaran, saya pingin dia juara. Semoga saja kalau tahun ini main, semoga dia juara itu. Biar kutukan itu yang dibilang kutukan itu tidak ada.
5: Biar kutukan itu mitos ya.
4: Ya itu mitos, berarti mitos. Tapi kalau tetap, apalagi kalau dia tahun 2026 ini dia runner up lagi itu benar-benar saya mungkin yakin itu percaya itu apa kutukan. Begitu,
5: kayak ada yang menjegal gitu ya.
4: Iya, nggak tahu. Mungkin dia harus pergi ke kali apa lah, sungai apa kan, sungai Gangga di India kan, sungai
5: bukan
4: apa?
5: Ya, kan? Harus ke ini ya, harus ke tempatnya Bung Irwan, di situ banyak situ.
4: betul. Ya, harus dia bersahabat dengan itu. Benar juga.
5: Oke. Baik.
4: Mbak Novi, laguku itu ya.
5: Lagu apa?
4: Aku sudah tadi saya sudah WA, tadi kebetulan telepon di ini. Jadi judulnya Saat Hatiku Menemukanmu.
5: Oh, yeah.
4: Dari Melinda Entertainment ya. Jadi saya sudah kirim ya, nanti Mbak Novi putar aja di situ ya.
5: Sip. Oke.
4: Sudah kirim linknya ya. Ya, oke.
5: Lagu
4: dalamnya siapa? Tadi ya. Dalam tadi yang pertama, tadi Kang Ahmad Irwan baru lewat ya. Nah, terus Kang Ahmad Irwan jangan galau lagi, tetap semangat. Sudah mau dekat Piala Dunia ini 2 bulan lagi.
5: Iya. Yeah.
4: Terus siapa? Berlin di Pangnang ya.
5: Di Pangkal Pinang.
4: Ya. Ya, Pangnang kan, Pangkal Pinang. Pangnang, Pangkal Pinang disingkat ya. Kemudian ada Mbak Julia ya, tadi ya. Julia Julin ya, semoga nanti dia masuk. Terus Lydia ini sering SMS atau apa, nanti dibaca jangan di ini kan, biar dibaca, diperiksa SMS-nya juga ya. Terus Embera ya, Ria di Tanjung Pandan juga, ada Budi Sumi ya, Bu Kori sama Bang Ares dan Rindu di Ampuy di eBay juga, atau Belting atau Sahang ya. Terus ada Bang Reza ya, Bang Johan Arif, Bang Zulf Faisal ya, sama Bang Leman, Bang Panji. Terus ada Uda Sultan. Cuma heran saya, Uda Sultan kenapa enggak telepon, padahal kan ada era digital, enggak tahu kenapa, mungkin pergi ke daerah terpelosok kali yang enggak ada sinyal mungkin.
5: Bisa jadi.
4: Terus ya. Bang Niko ya, Bang Irwan di air kantong ya.
5: Iya.
4: Menjante. Dan semua aja deh, alhamdulillah aja deh semuanya.
5: Oke deh.
4: Kalau saya sebutin semua nanti 3 menit hilang aja Mbak Novi. Ya, banyak soalnya ada 50-an loh.
5: Betul.
4: Pokoknya harapan sehat semua dan untuk keluarga besarku yang ada di Jabodetabek, ada di Medan, di Surabaya, di Makassar, di Jayapura, ya, di Sorong, ya, dan sebagainya di mana saja. Semoga sehat selalu dan juga semua pendengar. Baiklah kalau begitu, Mbak Novi.
5: Baik-baik.
4: Kalau Mbak Novi sendiri, tanya-tanya tadi Mbak Novi sendiri favoritnya siapa sih?
5: Aku nggak tahu, aku nggak suka bola soalnya.
4: Oh, saya juga sebenarnya nggak suka-suka amat, tapi sekedar nonton kalau mainnya bagus, sekedar nonton saya suka. Tapi untuk favorit sampai terlalu ini tidak sih.
5: Iya.
4: Senang kalau teknis mainnya baik, enak dilihat, ya saya senang.
5: Paling
4: di Asia, Jepang. Nah, Jepang saya suka.
5: Iya, paling-paling ini Bung Ramadan mendampingi orang rumah aja nih pas lagi ngajak nonton kan. Pasti katanya dibuatin cemilan, apa nih mau dimakan berbegadang gitu.
4: Ya. Tapi lihat dulu main siapa, kalau mainnya enak, asik nonton. Kalau kurang bagus ya nonton yang lain saya, nonton film saya gitu.
5: Siap.
4: Oke. Makasih Mbak Novi.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya tunggu lagunya ya.
5: Oke,
4: siap.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Ramadan udah gabung ke kita juga di kesempatan kali ini ya. Saya rehat dulu, nanti saya terima lagi teleponnya. Ini kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah dipilih. Nanti jangan kemana-mana, kita lanjut lagi untuk terima teleponnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: baik pendengar, baru saja kita dengarkan ya Saat Hatiku Menemukanmu ya, lagu yang asik banget ya kita nikmati di suasana siang seperti ini ya. Selamat tugas Mbak Nova, semoga saya selalu dari Bung Ramadan di Sorong ya. Request lagunya tadi sudah kita hadirkan, lagunya dikirimkan untuk semua keluarga besar yang ada di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar, Sorong, Jayapura. Semoga semua keluarga sehat walafiat selalu dan baik-baik saja, juga semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat di mana saja berada dengan ucapan yang sama. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita beralih ke WA lainnya juga ya. Berikut ada Yuklin yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum Pro Persada dengan Yuklin, request lagunya Kekasih Bayangan ya, nyanyian siapa saja boleh ya. Salam sapanya buat semuanya aja, buat Yuklinnya enggak punya Mbak. Oke deh, hebat juga Julia ya. Terima kasih. Ya itu tadi ada TM Bulbuaya Kali. Yo, makasih untuk Yuklin. Oke, untuk Bang Ali mungkin dicoba lagi ya untuk WA-nya. Untuk Bang Irwan juga makasih sudah gabung tadi. Terus ada Bang Panji juga ya. Kita coba ke penelpon dulu nih, telepon WA ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Pro Persada.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Pro Persada satu pas Indonesia.
0: Oke deh, baik. Ini ada Pak Undo atau Bang Ali kita yang ada di Jambi. Apa kabar Bang Ali?
2: Ali Lati.
0: Pak Undo jadi sekarang ya. Oke deh, bagaimana kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Cuaca Jambi panas ya?
2: Lumayan lah.
0: Lumayan ya. Oke deh. Sekarang kita ngomongin bola deh. Kalau Bang Pak Udo sendiri nih, kalau Pak Udo gimana? Ini menjagokan siapa nih? Kalau boleh tahu.
2: Kalau menjagokan saya Inggris.
0: Inggris.
2: Hal. Kita mainnya Pro Liga.
0: Oh, Pro Liga. Jadi Inggris ya. Oke deh. Kenapa alasannya? Kenapa nih? Pasti beda lah ya dengan yang lain-lain nih. Kenapa alasannya pilih Inggris?
2: Ya, karena Pro Liga.
0: Oh, karena Pro Liga itu ya. Gak ada alasan lain, mungkin teknik permainan yang cakep atau juga mungkin ada tokoh-tokoh idola di situ atau seperti apa?
2: Apa ya? Ya kan apa namanya tuh dibilang kan apa namanya? Pro Liga. Mm-mm. Apa terus apa namanya Pro Liga? Kalau untuk Piala Dunia tahun ini skip deh.
0: Kenapa? Ini termasuk apa namanya, kalau Pak Odo sendiri ya, setiap pertandingan bola itu nyaksikan terus nggak, atau pilih-pilih juga nih lihat ya siapa yang main gitu?
2: Kalau untuk ya big match aja lah.
0: Oh gitu ya.
2: Okay. Big match atau super big match, atau kayak apa namanya itu semalam Munchen sama PSG, itu apa namanya itu, apa lagi ya, pokoknya laga-laga lumayan lah.
0: Oh iya, berarti udah nyiapin ini ya, udah nyiapin mental lah ya mau nonton nanti pas Piala Dunia ya. Biasanya
2: kalau
0: kuat nggak begadang?
2: Skip. Hah? Kalau nonton Piala Dunia skip deh.
0: Alasan kenapa skip? Gak dapat sinyalnya.
2: Bukan gak dapat sinyalnya. Kalau seandainya saya Presiden FIFA, saya batalkan.
0: Kenapa emangnya?
2: Tiga dunia di Amerika.
0: Kan udah banyak negara yang ikut, 48 negara loh ya. Itu udah nambah ini pesertanya.
2: Apa namanya itu betul, tapi lihat apa yang dilakukan itu Amerika tuh dengan
0: ini karena kondisi geopolitik kita di situ ya.
2: Iya. Ya kan, sedangkan Rusia di apanya, Rusia sama Ukraina sama Presiden FIFA di dishnya apa nama itu di dishnya apa namanya itu Rusia.
0: Oke.
2: Seharusnya apa nama itu posisi Amerika tuh di arus dua negara, Meksiko sama Kanada yang tuan rumah. Amerika skip.
0: Ada. Ya udah deh, kita nikmati aja deh main bola. Jadi
2: berapa banyak?

0: ini udah 4 menit loh ya. Emang lagu apa?
1: Dipilih aja lah.
0: Dipilih aja. Iya, biasanya pilih pinter pilih lagu. Lagu apa?
1: Zipilia is Asiteru.
0: Asiteru? Oho, Asiteru. Asiteru itu banyak versi loh ya. Ada yang 1 2 3 yang mana?
1: Iya, cuma Asiteru.
0: Asiteru bae. Oke lah, udah ketemu lagunya. Sip, lagunya buat siapa, Pak Udo?
1: Buat siapa ya?
0: Aku tuh enggak pernah loh dengar Pak Udo kirim salam spesial.
1: Salam fotokopi Budi Sumi.
0: Budi Suminya gak gabung, jadi belum ada ya, fotokopi hari ini.
1: Gak penting, gak penting. Bukan saya fotokopi Budi Sumi.
0: Budi Sumi, protes. Ini ada fotokopi kamu loh ya.
1: Gak penting, dia hadir-hadir. Bapak dia dengar hari ini.
0: Nanti pokoknya kalau Budi Sumi gabung, nanti saya tanya, ini yang fotokopi Budi Sumi ini ada satu orang Jambi. Kacau ini. Oke, siap-siap. Oke.
1: Itu aja lah. Kita saat penama itu kita menunggu kebangkitan King MU.
0: Mau nunggu. Champion. Iya. Saya mau tanya kan dulu. Kalau Pak Odo siapa pemain favoritnya?
1: Kalau pemain favorit kalau sama Ronaldo saya respect.
0: Respect. Emang siapa kalau selain dia, kalau siapa tahu ada tokoh lain?
1: Kalau yang sekarang tuh pemain itu banyak. Banyak apa namanya? Banyak kandidat sih. Yang pertama Bruno Fernandes. Dari Portugal. Okay. Yang main di MU. Nah, habis itu Kevin De Bruyne.
0: Itu dari mana itu?
1: Kevin De Bruyne main di Belgia.
0: Oh, di Belgia.
1: Ya, apa itu dari Manchester City kalau seandainya itulah kebobrok apa namanya itu. Banyak hal lah pokoknya. Sayang Kevin De Bruyne itu dijual. Tulang punggung seharusnya tuh legenda tuh harusnya apa namanya itu
0: kalau sampai ya?
1: Dia dipertahankan biarkan dia mati di situ.
0: Membela negaranya situ. Ya.
1: Membela klub yang membesarkan namanya.
0: Baik.
1: Kalau seandainya Messi anak pipa. Saya enggak ngefans sama Messi. Mbappe baru berapa mungkin hitungan jam belum hari belum itu dia sudah di mau bikin apa namanya itu fans Madrid yang ada di Spanyol sudah bikin petisi untuk mengeluarkan Mbappe dari Real Madrid. Itu udah berapa juta dapat tanda tangan.
0: Berarti ini update terus ya semua pemain bola ini, salut juga ya.
1: Ya itulah gunanya media sosial. Jadi buat apa punya handphone, punya media sosial, tapi kita tuh tidak dunia apa? Kita harus buka dunia dengan media sosial itu.
0: Oh ya sayang, tapi kalau saya nggak buka bola karena saya nggak suka bola.
1: Iya kan bisa informasi nalar. Kan yang lain
0: siap.
1: Apa namanya itu katanya apa namanya itu bola? Kok nonton bola cuma musiman? Piala Dunia aja.
0: Oke, siap.
1: Gimana bolanya mau bergulir, mau gol gitu loh.
0: Ya namanya juga bolanya kan ini bulat, gelinding kemana-mana dia.
1: ya itulah tadi. Harusnya bola itu kan bundar itu loh.
0: Iya, karena dia bundar ya kan kemana-mana.
1: Kalau kompas bukan bola.
0: Iya apa? Trapesium. Oke, siap.
1: Itu aja lah.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita. Ada Pak Udo di Jambi. Kita ke pendengar dulu ya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada.
0: Yo, halo. Ada orang PTN. Apa kabar, Tabel Tim?
2: Halo, siapa?
0: Iya, apa kabar atau Beltim atau Asani?
2: Kirain udah lupa.
0: Enggak lah, kalau suaranya itu selalu di hati. Wow, nongol dia kalau ngomongin bola ya. Yang suka sama bola muncul.
2: atau sebetulnya dari semalam itu sampai habis acara itu udah dapat-dapat lah. Padahal cuma mau ngomong aja.

0: Nanti gimana keluarga gitu.
1: Oh gitu. Oke deh. Ato, kalau ngomong soal bola, kalau Otam, kalau Ato menjagokan siapa nih untuk di 2026 Piala Dunia kali ini?
0: Oh, kalau Ato sih no comment lah, enggak tahu apa-apa lagi sekarang.
1: Tapi iya. Tapi toh kalau dari dulu-dulu di zamannya Ato nih, di zaman-zaman Ato yang masih aktif nonton bola, dulu tuh ada enggak sih yang pemain yang kira-kira menjadi fansnya Ato?
0: Ada, tapi enggak ingat lagi.
1: Oh, itu dari mana? Dari Inggris, dari Prancis, dari Spanyol, dari Argentina?
0: Enggak, Ato enggak mengandalkan orang-orang Eropa, orang bule, orang mana.
1: Oh,
0: orang
1: jadi ngandalkan orang mana? Indonesia.
0: Iya.
1: Siapa toh?
0: Siapa? Siapa saja pemain orang Indonesia yang dianggap mampu, mantap, nah itulah.
1: Oh iya, apalagi orang Bangka ya, Tok ya?
0: Iya, gitu. Itu yang penting.
1: Benar-benar. Iya, jadi...
0: Nah, kalau orang negara kita, biarpun kita tidak dapat kebagian rupiah, tapi nama baik bangsanya itu terangkat.
1: Betul, iya benar. Jadi kalau Ato lebih menjagokan apa namanya anak bangsa gitu ya?
0: Betul.
1: Keren-keren. Tapi toh Ato termasuk suka nggak sama olahraga bola? Atau lebih suka badminton atau yang lain?
0: Kalau sukanya jangan ditanya, dari kecil main bola itulah sama bulu tangkis.
1: Oh, sing ada lawan ya kalau udah dua olahraga itu ya.
0: Pokoknya kalau tiada hari tanpa sepak bola, asal saja tidak dinas, tidak kerja, sepak bola pulang kerja pun singgah ngambil sepatu cuman.
1: Wow, berarti Ato dulu tuh aktif banget ya di waktu di usia-usia muda ya, Tok ya.
0: Iya, jadi sepak bola, bulu tangkis,
1: ya.
0: Band itu lah.
1: Oh,
0: ada yang lain.
1: Wah, itu anak muda banget ya. Kalau di eranya sekarang itu, kalau udah pinter main bal, kalau sekarang kan nggak bisa main bola, main apa, Tok, yang itu futsal ya? Yang ada di, di lapangan itu, terus band ya, apalagi jadi vokalisnya ya, Tok ya.
0: Betul.
1: Suaranya mirip Bruri soalnya. Oke, siap Tok. Oke, Ato, Ato.
0: Gimana kabarnya itu anak-anak
1: atau alhamdulillah semuanya sehat toh. Yang satu mau masuk SMA tahun ini, mudah-mudahan bisa masuk nanti di SMA 1 lah, deket-deket sini ya. Kalau Rizky udah di Pangkal dia toh.
0: Mana yang bungsu ya?
1: Iya, yang bungsu. Yang Rizky udah di Pangkal.
0: Oh, pantasan gak kedengar lagi. Sama dengar keluarga kalian nih.
1: Iya, yang satunya lagi yang orang Belanda di Palembang toh.
0: Oh gitu, bu, kau di sana?
1: Iya, karena posisi apa namanya orang tua itu lagi butuh pengawasan toh, lagi apa namanya memang benar-benar harus ditunggu.
0: Oh.
1: Iya, apa boleh buat ya, karena nggak ada yang nunggu, terpaksa.
0: Iya.
1: Ya harus ini dulu ya.
0: Sehat lah ya.
1: Amin, amin.
0: Atau kirim doa aja, cuman.
1: Oke. Okay.
0: Semoga keluarga kita ini tetap bertahan terus.
1: Amin, amin, amin, amin. Iya. Atau mau, atau mau dengar lagu apa nih?
0: Lagunya udah usah lagi lah,
1: mepet. Iya betul, nih. Betul. Yang tinggal penting. Ini berapa menit lagi nih, Tok?
0: Ya, yang penting Ato sudah bisa bicara sama Nak Nopi.
1: Oke, okay, gitu, tapi saya cuma satu bulan aja di sini, Tok.
0: Terus?
1: Iya, terus balik lagi kayak biasa.
0: Ke Perempat, apa ke kantor?
1: Kantor aja.
0: Masya Allah.
1: Karena Bang Dudinya lagi di Belitung sekarang.
0: Oke lah, kalau gitu nanti Ato kirim.
1: Siap.
0: Masih mudanya Tok dulu.
1: Oke, okay, dikirim ya Tok.
0: Almarhum nenek.
1: Iya, iya, baik-baik.
0: Itu fotonya tahun 1970.
1: Wah. Nanti dikirim aja. Kita
0: Oke, itu aja ya.
1: Ya.
0: Makasih waktunya Nana.
1: Sama-sama Tok.
0: Iya, salam juga buat semua lah pendengar setia RRI.
1: Baik, baik.
0: Udara. Iya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ato Beltim atau Ato Hasani yang ada di BTN ya, sudah nimbrung bersama kita di kesempatan kali ini. Baik, berikutnya ada Bang Panji yang ada di seputaran Pasir Garam. Pro Persada, Mbak Novi. Iya, Pro Persada. Selamat siang, kalau bola jagoannya Prancis, Mbak Novi. Lagunya Tiara Andini nih, Maafkan Aku. Salamnya buat Mbak Julia di RY, Mbak Ria, Bang Irwan di Arkantung, Bang Irwan di Bandung, Yuklin, Bung Ramadan, Bang Leman, Berlin tadi, Embera, Bang Jante juga, ya Suhamid, atau Beltim, Mbak Tri, Mbak Rindu, Pak Odo, Ibu Kori, Bang Alek, Bang Jante, Rido, Bude Sumi, Parla, Bang Reza, atau Bidil, Mbak Tri, dan lain-lain ya. Mbak Novinya sehat selalu. Baik deh, makasih kembali untuk Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Baik, untuk pendengar kami, nanti kita lanjutkan kembali, langsung saja saya putarkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita. Nah, Pak Odo Ashiteru, iya, ini lagunya Zivilia yang dipilih, kita dengarkan dan nanti menyusul pilihan lagu lainnya. Dengarkan terus Prosada RRI Sungai Liat.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Baik pendengar, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan dalam sajian acara Pro Persada kita untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah pada gabung di acara kita, dan yang pastinya besok Anda bisa gabung kembali masih dalam acara 100% Indonesia Pro Persada RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, sesaat lagi saya pamit undur dari udara, dan nanti ada rekan saya yang lain yang bakal nyapa pendengar ya, ada Bung Tovan yang akan hadir menyapa pendengar sesaat lagi, dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, di pukul 14.56 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bupati dan Wali Kota berkaitan dengan tata ruang. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
1: Baik rekan Topan dan juga pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini bersama Bupati Wali Kota se-Bangka Belitung, kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda akan menggelar rapat koordinasi terkait permasalahan tata ruang di Bangka Belitung. Memang dalam rapat koordinasi tadi banyak sekali masukan-masukan ataupun keluhan daripada para bupati wali kota terkait permasalahan tata ruang di daerah mereka masing-masing. Untuk itu, di akhir rapat tadi, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani memutuskan untuk membawakan permasalahan tata ruang di daerah ke Komisi 2 DPR RI dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di mana diketahui permasalahan tata ruang di Bangka Belitung cukup semeraut dan tidak pernah kelar dari tahun ke tahun. Sehingga Pemprov bersama Pemda Kabupaten Kota akan membawakan permasalahan tersebut ke Komisi 2 DPR RI. Di DPR RI nanti kepala daerah di Bangka Belitung ingin mengetahui kepastian sebaran izin usaha pertambangan atau IUP baik itu milik PT Timah ataupun swasta di Bangka Belitung ini dan berapa di antaranya yang mengalami tumpang tindih. Hidayat juga menargetkan sekitar 2 minggu lagi pihaknya kepala daerah se-Babel akan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Ia juga meminta kesiapan Bupati Wali Kota akan data yang ada dipaparkan di Komisi 2 nanti. Sementara Bupati Belitung Joni Alamsah mengatakan masalah tata ruang sedang pihaknya verifikasi secara detail terkait masalah tumpang tindih ataupun overlap. Sehingga tumpang tindih ini menurut Pemda Belitung tidak hanya bersinggungan dengan PT Timah tetapi juga dengan izin usaha galian C dan izin usaha perkebunan. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan jika IUP bukanlah hak milik melainkan hak konsesi yang disertai kewajiban-kewajiban. Untuk itu yang harus diselesaikan oleh pihaknya dengan pemegang IUP tersebut. Ferry mengaku memang penetapan IUP tersebut seringkali tidak dikonfirmasikan ke pihaknya sehingga pemerintah daerah kerap tidak mengetahui jika diperpanjang izinnya daripada IUP tersebut oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkaitnya. Rapat berakhir tadi cukup banyak penyampaian-penyampaian dari berbagai pihak, para bupati, kemudian para Forkopimda yang menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Demikian rekan Taufan, informasi dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta di mana akan ada program Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan dari Pro 1 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan target tersebut adalah bagian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta menuju 5 abad pada 9 sampai 10 Mei 2006 di Jalan HR Rasona Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan lokasi tersebut dipilih karena koridor Rasona Said dinilai telah menjadi ikon transformasi Jakarta sebagai kota global. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Selamat sore. Kanal informasi dan inspirasi, selamat sore.
1: Sore. Hari ini cuacanya lumayan ya.
2: Cerah.
1: Betul. Tapi katanya ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan.
2: Oh iya, oke. Tapi tidak menyurutkan semangat ya. Betul. Untuk akan hadirkan Beranda Aset Internasional setelah sebuah lagu yang berikut ini ya.
1: Iya, masih bersama saya Dedy Firdaus
2: dan saya Binda.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami akan hadirkan untuk hari ini.
2: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
1: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
2: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
1: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak berabad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber AR Muzamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AR Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang.
5: Baik, sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Karena dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu ini kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya, berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali, MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh IMABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita perkenalkan kepada generasi yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita melihat kemungkinan ini lama kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MAPM gitu.
4: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MABM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
5: Ya, yang pasti gini ya, di MABM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan itu adalah mengembangkan museum Melayu. Ya, di MABM sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Elu. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MABM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MABM berkaitan dengan khasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya, misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan atau isi dari kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu, misalnya ketapang bahasa Melayu, sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya, banyak konten kreator yang merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya, kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
4: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di gen alpha itu tadi, Pak.
5: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Nah, dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MABM apa yang kita lakukan? Misalnya dulu ketika ada istilah yang mahasiswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Oting Melayu, jadi P5 kan dulu tuh, apa namanya istilah itu. Jadi di MABM itu kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MABM yang khusus melayani misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra ya kan, bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya, itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh Mak Sri, kami manggilnya, beliau yang diminta untuk mengoperasi itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa, kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu itu ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
3: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan, seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Stari, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
6: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam. Ya, hidup, tumbuh, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu berbagai budaya, Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang menyimpan banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka tuh berkumpul melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi. Karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaan yang cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperkaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ. Dan sampai hari ini kalau kita perhatikan, keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan, ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas. Jadi bahasa kamu Melayu itu identitas orang, kumpulan orang di ampenan dan sudah berterima. Di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lain-lainnya. Itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Satu lagi mungkin Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia tuh benar-benar unik dan dia tuh beda gitu dari daerah lain, meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
2: Jadi kalau saya amati apa fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi apa stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah, itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Nah, ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat. Menjadi itu kepemilikan bersama itu yang bikin mereka solid. Dan di samping itu, kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan. Jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sari.
0: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak hanya

0: Lantas. Mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
1: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosial linguistik gitu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat, sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap

0: sore pendengar, kita bersama dalam beranda Asta Cita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan media bahasa ahli media Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M. Hum.
1: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
2: Waalaikumsalam Ibu Rita.
1: Iya, apa kabar Ibu?
2: Sehat? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: Ibu Rita,
1: sehat.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu. Mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
2: Iya.
1: Begitu. Nah Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya pengen kita tahu itu Bu.
2: Iya.
1: Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah.
2: Mm-mm.
1: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana Bu Dewi?
2: Nah, Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah, secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat, karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas, dan masih diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Okay.
2: Contohnya, bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah, karena penuturnya sudah terbatas, dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara.
1: Okay.
2: Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis, artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua. Dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
1: Baik. Nah, kalau begitu jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
2: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan, 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
1: Berbahasa daerah, begitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, gitu ya Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih Bu Dewi penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu Bu?
2: Nah sebenarnya Bu Rita, inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Karena kita akan pergi ke rantau, lalu dirantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana, dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
1: padahal
2: itu,
1: tidak ya Bu.
2: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
1: Iya.
2: Nah, sementara Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah. Ibu Rita.
1: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa

0: Minang sendiri bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
1: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah. Yang agak rentan itu di Kota Padang. Karena kita di sini kan sudah heterogen. Mm-hmm. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya.
0: Oh.
1: Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya, Bu Rita, ya. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
0: Nah, ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
1: iya,
0: Bu Dewi,
1: betul.
0: Upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini, apa saja Bu?
1: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan pada para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah seperti berpidato, baca rito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk festival tunas bahasa ibu namanya. Nah, itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
0: orang lain juga bisa
1: memahami gitu, cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital biar mudah diakses.
0: Bisa-bisa begitu, siapa saja bisa akses.
1: Iya,
0: begitu,
1: betul.
0: Ya. Jadi berarti lebih keren gitu.
1: Ya. Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya. Begitu.
0: Iya, betul. Nah, Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, Ibu?
1: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya, Bu Rita, ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
0: Betul.
1: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
0: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih, Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya, Bu, ya.
1: Sama-sama, Ibu Rita.
0: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali,
1: terima
0: Bu Dewi.
1: Kasih.
0: Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Demikian pendengar Meranda Astacita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Meranda Astacita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Astacita hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Dengar, setiap kata dalam bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, di tangan yang tepat, Bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang-gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh.
0: Kau nanti minum boleh. Iya. Alhamdulillah. Saya Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten kreator, menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan, kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya tuh memang sekedar hobi.
0: Hobi.
2: Hobi. Keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah, sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan
0: lebih. Masya Allah.
2: Yang nonton itu
0: luar biasa dalam sehari.
2: Dalam satu hari.
0: Luar biasa nya. Itu kemarin pertama upload dewean atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal.
2: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai apa namanya itu sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu baik Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian kita enggak kehabisan ide.
0: Gitu. Jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh? Biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah. Awak sehari-hari kula.
0: Bahasa daerah Jambi kita
1: asal
0: ya.
1: Pancing Mbak Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah, waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal, bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman ngedukung atau malah ih apaan sih gitu ya?
2: Iya di awal-awal yuk kita dihujat oleh jangankan orang luar yang nonton, tetangga aja yang melihat realiti kita buat konten itu dihujat. Ih ngapun pak gawenya berdua tuh, dua beranak tuh macam gak ada gawe lain, mending ke kebon katanya. Tapi ketika sayo sekarang sudah FYP, nah sekarang orang yang jauh, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat aja mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali. Sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya ya.
2: Kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai, kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai, lanjut usia.
2: Ya, itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh, kalau kata dia tuh, Nyai, kami penyanyi dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu, atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja.
0: Betul.
2: Kalau kita pakai konsep yang formal kita kehabisan ide kak, maklum lah kita kan orang dusun ya kan kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita nggak kehabisan ide. Misal contoh nih, mama nih lagi yang ikan atau mama nih lagi masak. Kita kontennya aja, kita ngobrol berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting, cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja
0: biar apa namanya itu terdengar lebih jelas gitu. Baik. Nah terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini, pernah nggak Bang Iwan dikritik sama penonton? Misalnya Bang Iwan lagi live Nyai, lagi live berdua di medsos gitu kan, soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu. cemano tuh Bang Iwan menanggapi Nyai juga. Misalnya, apo Nyai, bahasa Nyai itu tidak ngerti kami. Nah, gitu. Nah, itu kayak mana tuh
2: menanggapi hal-hal seperti itu. Ada juga
0: tantangannya.
2: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, "Bang, pengucapannya kurang pas," katanya kan. "Bang, kalau sebisanya Nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya."
0: Ada pesan atau kata-kata enggak untuk budak-budak Jambi yang dengarkan siaran kita hari itu, atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia?
2: Buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, gak tahu kita rezeki kita dari manapun. Siapa tahu dari konten kita kok kita dikenal orang, diangkat derajat kita. Itulah pesan saya dari untuk anak-anak Jambi.
0: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
2: Itu intinya.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak Bang Iwan atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan.

Pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astu Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, akan kita ikuti pada pukul 16.00 nanti, yakni program Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Jambi. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Namun kita ingin memastikan terkait dengan Koperasi Merah Putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
2: Kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif.
3: Di gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga.
4: Selamat sore, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Kamis 7 Mei 2026, dalam Warta Belajar Sumba yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba sore ini bersama saya, Suci Rahayu. Kami awali dari RRI Palembang.

0: Hingga akhir tahun lalu sebanyak 3.000 lebih koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan dibentuk, dan Kota Palembang menjadi kota pertama di Indonesia yang membentuk 100% koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Pendengar, dari RRI Palembang, perkembangan koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan pesat. Dengan lebih dari 3.200 unit telah dibentuk di seluruh desa kelurahan hingga akhir 2025 lalu. Program ini difokuskan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, mencakup distribusi kebutuhan pokok, apotek, dan sektor usaha lainnya. Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, menjadi pelopor daerah dengan 107 koperasi Merah Putih yang aktif beroperasi. Seperti di kota Palembang ini, yang menjadi pioner dengan 107 koperasi Merah Putih tersebar di 18 kecamatan, menjadikan kota pertama di Indonesia yang mencapai 100% pembentukan koperasi berbasis kelurahan. Fokus usaha koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan atau fokusnya di Kota Palembang ini di berbagai sektor seperti tadi yang disebutkan apotik, bank sampah, dan penyediaan kebutuhan pokok untuk menstabilkan harga. Sementara itu, dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini terus aktif mengadakan pelatihan teknis manajemen keuangan dan risiko bagi pengurus koperasi Merah Putih dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan transparansi, serta juga mendorong adanya ruang digitalisasi. Meskipun pembentukan sudah mencapai 100% di Kota Palembang, namun tetap ada fokus utama dari optimalisasi operasional, di mana 35 koperasi sudah aktif di Palembang. Permodalan dan peningkatan kapasitas SDM pengurus masih terus ditingkatkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan nantinya, pengembangan usaha, hingga pemasaran produk lokal secara terorganisir. Sebagai informasi, pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Palembang nomor 54 tahun 2025 yang menghimbau ASN agar bergabung dengan koperasi di wilayah domisili masing-masing. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan untuk Belajar Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Lampung. Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait keberadaan koperasi Merah Putih saat ini yang dirangkum reporter Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
2: Profesi saya pedagang. Menurut saya dengan adanya koperasi Merah Putih ini, kami ini pedagang-pedagang kecil ini merasa terbantu karena akses barang dan modal jauh lebih mudah. Harapannya sih koperasi ini terus berkembang ya Pak, dan tidak mempersulit masyarakat kecil, apalagi dalam proses pinjaman, begitu sih.
3: Kami senang karena koperasi ini menyediakan banyak kebutuhan pokok ya, jadi harga-harganya juga terjangkau. Harapannya sih kalau ke depan itu program usaha rumahan bisa lebih membantu ibu-ibu biar bisa nambah penghasilan, beli-beli buat tambahan sayuran.
4: Menurut saya program koperasi Merah Putih bagus untuk membangun ekonomi desa. Namun perlu transparansi dan inovasi digital agar anak-anak muda juga ikut tertarik mengembangkan koperasi agar lebih diterima oleh masyarakat luas.
0: Beralih ke RRI Jambi. Berikut wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan, terkait pengembangan koperasi desa Merah Putih.
5: Perkembangan koperasi Merah Putih di Muaro Jambi saat ini seperti apa nih Pak Ridwan?
6: Iya. Kalau koperasi Merah Putih sesuai dengan apa programnya, itu yang pertama tahap awalnya sampai dengan launching kan sudah berjalan ya, sudah tertanam. Kemudian kita Muara Jambi masuk 2 mock up dulu. Terus selanjutnya kita pada tahun 2025 kemarin kita sudah menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh pengurus KDKMP. Jadi lebih kurang di semua KDMP itu sudah diadakan pelatihannya untuk tahap awal gitu.
5: Kalau untuk pembangunannya sendiri Pak, seperti apa Pak?
6: Nah, terkait pembangunan, saat ini di Kabupaten Muara Jambi sudah dibangun gerai ya, gerai-gerai Koperasi Desa Merah Putih melalui program kita ini kerjasama dengan Agrinas ya. Itu sudah terbangun 79 gerai KDMP dan 3 gerainya sudah 100% terbangun. Selesai. Ada di Desa Danau Lamo, kemudian Kelurahan Jambi Kecil dan satu lagi saya lupa nih. Nah, itu umumnya sudah tahap pembangunan.
5: Baik. Tapi kalau yang beroperasi ya. Mulai beroperasi Pak, berapa koperasi?
6: Ya, umumnya kalau koperasi itu sebenarnya harus beroperasi gitu kan. Mm-hmm. Jadi saat ini sudah banyak juga yang beroperasional seperti di Desa Bukit Baling ya, koperasinya sudah jalan, kemudian Tangkit Baru, kemudian juga di Bukit Makmur dan juga ada beberapa koperasi yang berjalan. Cuman memang nah Koperasi Desa Merah Putih ini kan salah satunya adalah tuh adanya pinjaman. Nah, pinjaman ini yang belum tersalurkan. Jadi inisiatif para pengurus koperasi itu sudah berjalan. Dan alhamdulillah itu beberapa koperasi yang sudah operasional itu terus kita kembangkan sehingga benar-benar nanti pada tahap setelah gerainya terbangun, nah itu sudah langsung bisa beroperasi dengan baik.
5: Iya, tapi sejauh ini kendala-kendala yang sangat dihadapi ini apa Pak kalau dalam proses pengembangan koperasi ini Pak Ridwan?
6: Ya kendalanya karena salah satunya kan kita kan pengembangan untuk papo ya, seperti ada gas, kemudian pupuk, sembako, dan ini semua kan perlu modal. Nah artinya kita mengharapkan Koperasi Desa Merah Putih menambah terus anggotanya dulu. Anggotanya kemudian pada saat ini juga sudah melakukan RAT nih. Nah hampir sudah di atas 50%. Hampir 90-an itu sudah saat ini dari 155 desa ya itu sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, itu salah satu kewajiban mereka untuk berkooperasi supaya koperasi tetap aktif. Dan kendala yang kedua ada memang seperti kode KBLI-nya ya, mungkin waktu pengakte notarisan mungkin belum sesuai karena mungkin potensi pengembangannya teringat setelah mungkin itu berjalan. Nah inilah yang kita upayakan, termasuk juga terhadap NIB. Nah, NIB ini memang sekarang ada kendala mungkin kecepatan atau karena banyaknya yang mengurus. Nah jadi ini terus kita upayakan untuk bisa NIB dengan baik. Itu Mbak.
7: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SPY Kanan. Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu, Kencana, Kabupaten Wai Kanan diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat sehingga mampu menjadi desa mandiri. Bayu Satria, RRI SP Wai Kanan melaporkan.
8: Kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
9: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Wai Kanan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana, Edi Supratman, mengatakan koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
8: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya Mas, pemerintah pusat. Misalnya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
9: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami RRI Jambi dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Beralih ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Sungai Penuh tekankan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi Merah Putih. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait akan terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pengurus koperasi Merah Putih di daerah. Wali Kota Alvin menekankan bahwa keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia ataupun SDM yang mengolahnya. Wali Kota menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus merupakan orang-orang yang memiliki jiwa profesionalisme dan juga integritas dalam menjalankan amanah anggota. Wali Kota menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan lembaga ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen modern. Pengurus diminta untuk terus mengasah kemampuan dalam manajemen keuangan dan juga kewirausahaan. Wali Kota menambahkan di era saat ini koperasi Merah Putih diharapkan mulai menyentuh layanan digital agar lebih cepat dan juga efisien dalam melayani anggotanya.
2: Namun kita ingin memastikan terkait dengan koperasi Merah Putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
1: Hal ini bertujuan agar koperasi di Kota Sungai Penuh, khususnya koperasi Merah Putih, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan juga mandiri. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke RRI Bengkulu.

0: Bunga Rafflesia di Kepahyang menjadi daya tarik wisata alam dari luar Provinsi Bengkulu. Reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Penggiat konservasi bunga Rafflesia Kabupaten Kepahyang, Holidin, mengatakan setiap mekarnya bunga Rafflesia selalu diinformasikan melalui berbagai platform media sosial. Informasi tersebut disebarkan melalui Instagram, Facebook, hingga grup WhatsApp agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan bunga langka tersebut. Menurut Holidin, hingga bulan Mei 2026, jumlah bunga Rafflesia yang telah mekar mencapai 5 bunga. Jumlah tersebut menjadi salah satu rekor mekarnya Rafflesia terbanyak dalam kurun waktu 5 bulan terakhir di wilayah Kepahyang. Ia menjelaskan, tingginya antusias masyarakat untuk melihat langsung mekarnya bunga Rafflesia membuat pihak konservasi harus meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Salah satunya bentuk pelayanan yang diberikan yakni menyiapkan tongkat bantu karena medan menuju lokasi bunga cukup curam dan licin akibat tingginya curah hujan. Hal ini menunjukkan kondisi jalur menuju titik tumbuh bunga memang cukup menantang, terutama saat musim hujan. Meski demikian, para pengunjung tetap antusias berjalan menuju lokasi demi menyaksikan langsung bunga langka tersebut di dunia. Dalam satu kali mekarnya bunga Rafflesia, jumlah pengunjung yang datang bisa mencapai sekitar 200 orang. Tidak hanya warga kota Bengkulu, pengunjung dari luar provinsi juga banyak berdatangan ke lokasi konservasi.
2: Kalau dulu saya sebenarnya pakai buku tamu, Pak. Cuman sekarang dalam beberapa 2 tahun ini, Pak. Jadi kami tidak pakai buku tamu dan saya juga tidak buat tulisan ini, Pak. Agak berkurang kunjungannya. Karena orang banyak tidak tahu ya. Tinggal orang-orang yang kita hubungi aja yang datang ke lokasi.
1: Menurutnya, sebagian besar pengunjung luar daerah mengetahui informasi mekarnya Rafflesia dari media sosial dan grup WhatsApp. Penyebaran informasi yang cepat membuat keberadaan bunga Rafflesia semakin dikenal masyarakat luas hingga ke berbagai daerah. Huli menambahkan setiap muncul bonggol bunga Rafflesia biasanya dapat diprediksi waktu mekarnya beberapa hari kemudian. Karena itu, pihak konservasi terus memantau perkembangan bunga agar informasi yang diberikan kepada masyarakat tetap akurat dan tepat waktu. Bisa Sianipar melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Melanjutkan kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kota Pangkal Pinang gelar Gerakan Pangan Murah atau GPM, warga serbu kebutuhan pokok. Laporan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah ya, ini dari pagi dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi gerakan pangan murah ya, Krito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
2: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
3: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Waspada virus nipah, masyarakat diimbau tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyakit-penyakit menular, salah satunya yakni virus nipah. Meski kasusnya jarang ditemukan, virus ini memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi dan dapat menyebar melalui kontak erat. Gejala virus ini mirip dengan penyakit flu. Pasien biasanya mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, nyeri tenggorokan, dan tubuh terasa lemas. Jika infeksi memburuk, virus dapat menyerang organ vital seperti otak dan paru-paru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan virus nipah merupakan virus zoonosis, artinya virus yang berasal dari hewan dan dapat menular ke manusia. Di mana hewan yang menularkan virus ini adalah kelelawar pemakan buah. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar.
2: Kemudian sebagai penyebab dari virus nipah ini, kita menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau jangan sampai memakan buah yang artinya bekas dari gigitan kelelawar. Ya, kadang-kadang kita kan gini, Bu, kita nggak tahu, biasanya ada buah mangga atau buah jambu, kan nanti ada gigitan kelelawar. Artinya kan mungkin yang buah yang dituju oleh kelelawar atau itu kan biasanya buah yang paling bagus. Nah, mungkin sisa kita nggak sadar diri atau spontan kita makan itu, padahal itu yang tindak yang salah gitu, Bu.
1: Sampai saat ini belum ada ditemukan kasus infeksi virus nipah terjadi di Indonesia. Namun masyarakat tetap harus waspada karena belum ada obat atau vaksin untuk mengobati infeksi virus nipah ini. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung sebagai informasi terakhir di kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba.

0: kaki tidak boleh dilakukan sembarangan maupun dijadikan atraksi wisata komersial. Selengkapnya, Setria Ningsih, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Latar belakang sosialisasi ini, karena kita udah dapat yellow card.

0: geopark
1: supaya masyarakat tidak lagi melakukan praktik pelepas liaran tukik yang tidak sesuai dengan prosedur gitu. Nah, harapannya juga supaya masyarakat di Belitung ini satu persepsi lah, satu persepsi, satu pemahaman, tidak ada lagi pelepas liaran tukik yang bersifat komersial.
0: Sementara itu, informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam sosialisasi kali ini pun merupakan hal yang baru bagi peserta, salah satunya Hercules, Ketua Pokdarwis Burung Mandi. Hercules menyadari sebagai Ketua Pokdarwis, ia memikul tanggung jawab besar sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat di Desa Burung Mandi. Ia pun rencananya akan segera mensosialisasikan ilmu baru ini kepada rekan-rekan di sana.
2: Ya, tentunya kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tentang penyu yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pastinya kami di sini sebagai kelompok sadar wisata perlu pentingnya atas sosialisasi pelepas liar tukik ini yang ada di center Pati Belitung Timur ini.
0: Terakhir, Hercules berharap pariwisata di Belitung Timur ini harus bisa menjadi pariwisata yang berbasis ilmu pengetahuan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi untuk edisi hari ini 7 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan Imam Mahruf dan Eko Saputra. Akhirnya, selamat sore.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal

Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Khalid Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan dalam Bangka Belitung sore ini, kami akan kembali membacakan informasi untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Iran tinjau proposal Amerika Serikat untuk akhir perang, negosiasi di mediasi Pakistan. Iran mengkonfirmasi sedang meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Proposal tersebut muncul setelah Tehran menerima respons Washington atas usulan 14 poin yang sebelumnya diajukan Iran. Melansir dari Anadolu, Kamis 7 Mei 2026, pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei. Ia mengatakan proses peninjauan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan melalui mediasi Pakistan setelah Iran mencapai kesimpulan resmi. Bakei menuduh Washington mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal sehingga membuat proposal tersebut sulit ditinjau. Ia juga menegaskan bahwa berbagai laporan media mengenai negosiasi program nuklir Iran sebagian besar masih bersifat spekulatif. Menurutnya, isu pengayaan uranium maupun material nuklir belum menjadi fokus utama pembicaraan saat ini. Iran menekankan bahwa prioritas utama mereka adalah penghentian perang secara penuh. Sementara itu, keputusan mengenai langkah lanjutan terkait program nuklir Iran akan ditentukan kemudian. Tehran juga menyatakan arah kebijakan Iran di masa depan baru akan diputuskan setelah situasi konflik mereda. Konflik bermula ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut memicu balasan dari Teheran terhadap Israel dan sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk, sekaligus menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sejak 13 April, Amerika Serikat memperlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz. Ketegangan kemudian mendorong Pakistan mengambil peran sebagai mediator untuk mendorong tercapainya gencatan senjata antara kedua pihak. Upaya mediasi tersebut menghasilkan gencatan senjata selama 2 minggu yang diumumkan pada 8 April. Setelah itu pembicaraan langsung dilanjutkan di Islamabad pada 11 April. Namun negosiasi tersebut belum berhasil menghasilkan kesepakatan gencatan senjata permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memutuskan memperpanjang masa gencatan senjata tanpa menetapkan tenggat waktu baru atas permintaan Pakistan. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Iran yang meninjau proposal Amerika Serikat untuk akhiri perang dan negosiasi dimediasi oleh Pakistan. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 lewat 1 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi adanya token listrik gratis sebesar Rp250.000 dengan menghubungi WhatsApp PLN. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Dan benar informasi yang menyatakan token listrik gratis sebesar Rp250.000 dengan menghubungi WhatsApp PLN dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong. Baru
2: terus satu. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat. Aston Villa incar comeback lawan Forest di Villa Park, rekor 9 kemenangan Eropa. Villa Park akan menjadi saksi laga sengit antara Aston Villa dan Nottingham Forest pada leg kedua semifinal Liga Eropa 2025-2026, Jumat 8 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah wajib menang usai tertinggal 0-1 dari pertemuan pertama. Villa berada dalam posisi tertekan usai kalah 3 kali beruntun di semua kompetisi, termasuk kekalahan 1-2 dari Tottenham. Namun mereka punya senjata kuat di kandang dengan 9 kemenangan Eropa beruntun di Villa Park. Rekor kandang impresif ini memberi harapan untuk bangkit. Sang juru racik Unai Emery dikenal sebagai spesialis Liga Eropa yang telah malang melintang di kompetisi ini. Catatan sejarah juga memberi motivasi bagi klub Birmingham yang belum mencapai final Eropa sejak menjuarai Piala Champions pada tahun 1982. Nottingham Forest datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat 10 laga tanpa kekalahan di semua ajang musim ini. Forest membawa diri menjauh dari zona degradasi sekaligus membuka peluang besar menuju final Eropa pertama dalam 42 tahun. Back Forest Nikola Milenkovic menegaskan kesiapan tim menghadapi laga krusial di kandang lawan. Forest unggul 1-0 atau unggul tipis pada leg pertama berkat penalti Chris Wood yang menjadi modal berharga. Berbekal rekor tandang impresif dan mentalitas juara, Forest diunggulkan untuk melaju ke final. Namun rekor kandang Villa dan reputasi Emery di Eropa membuat laga ini masih 50-50 menentukan nasib kedua tim. Pemenang laga ini akan melaju ke final melawan Braga atau Freiburg di Istanbul. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Aston Villa yang mengincar comeback lawan Nottingham Forest di Villa Park dengan rekor 9 kemenangan Eropa. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya.

Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta.
Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, inayah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Allah berikan kesempatan kita umur panjang agar kita menyadari, bermuhasabah, berintrospeksi diri agar kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi kepada Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Hamba Allah yang benar-benar bertakwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku para pendengar yang dimuliakan Allah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang tiga hal penting dalam berhijrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَلْتَنْزُلْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahu al-Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok atau hari akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa mabghunun. Wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung, tergolong orang yang rabihun, yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi, yang disebut dengan orang yang mabghunun. Dan barang siapa yang hari ini lebih

Buruk. Dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang mal'unun. Artinya, orang yang dilaknat mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Hakim. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita tidak menjadi hamba yang merugi. Agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3 yang selalu kita dengar, Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita harus menatap ke depan agar kehidupan kita lebih baik lagi, lebih banyak kebaikan, lebih banyak manfaat yang dapat kita lakukan dan kita berikan. Untuk itu, mari kita berhijrah. Berhijrah lahir dan batin. Berhijrah bukan dalam artian hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun yang lebih spesifik lagi adalah kita hijrah. Hijratul ruh. Hijrah dari hal-hal kelakuan, perbuatan yang buruk agar hijrah ke perbuatan yang banyak memberi manfaat dan kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ma nahallahu anhu, itu yang disebut dengan orang yang muhajir. Seperti yang kita sampaikan, hijrah itu bukan dari tempat satu ke tempat yang lain, namun yang lebih lagi, hijrah itu merupakan hijrah dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan segala apa yang akan membuat murka Allah. Kembali kepada hal-hal yang baik, yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang mendalam tentang hakikat hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sudah pasti kita ketahui dan sudah jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha selalu sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan lebih dekat lagi jiwa dan batinnya, lahir dan batinnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga hal yang penting di dalam kita berhijrah. Apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah hijrah dalam akidah, keimanan. Yakni dengan iman dan yakin. Kita hijrah, kita perbaiki, perbarui iman dan yakin kita. Meyakini bahwasanya
Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seyakin-yakinnya, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan segala sesuatu beserta isinya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, Allahu Akbar. Yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita untuk bergantung, tiada tempat lain selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk tempat kita mengadu. Yakin segala sesuatu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kebaikan dan keburukan itu datangnya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih lagi, kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Tidak ada lain dan tidak ada yang lain yang patut kita sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menanamkan iman dan yakin seyakin-yakinnya, menisbatkan Allah di dalam hati kita dan menafikan selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati, maka keimanan dan keyakinan kita kepada Allah akan terpatri menjadi iman dan yakin yang kokoh. Terlebih lagi, keimanan kita jaga, jangan sampai kita mensekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Na'udzubillah. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal kedua yang penting dalam kita berhijrah adalah hijrah dalam amal. Maksudnya adalah kita perbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rutinitas ibadah kita dan kualitas ibadah kita selalu kita tingkatkan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan kita memperdalam ilmu agama, kita memperdalamkan, memahami apa yang terkandung di dalam ilmu yang kita miliki. Dan yang lebih penting lagi, kita melakukan apa yang telah kita dapat dari ilmu yang kita miliki. Tentu diamalkan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan syariat agama Islam, agama yang kita yakini. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, amal ibadah kita, maka kita selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki niat kita di dalam beramal. Niat yang tulus hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada niat lain selain ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Niat selalu kita perbaiki di dalam kita melakukan amal ibadah supaya kualitas ibadah kita meningkat dan kita dalam menjalankan ibadah akan mengarah dan menjadikan ibadah kita ibadah yang sempurna insyaallah. Setelah niat di dalam beramal, tentu dengan penuh tawakal dan ketawaduan kita mengakui bahwasanya tidak ada kekuatan apapun, tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita kuat, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal kita, juga kita harus menjaga diri kita agar selalu kuat, agar selalu sehat, sehingga ibadah dapat kita lakukan dengan sempurna. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian
Hal yang ketiga yang penting dalam kita berhijrah adalah kita hijrah di dalam muamalah sesama manusia. Hablun minan nas. Muamalah kita sesama manusia kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita kedepankan akhlak, kita kedepankan adab, karena sungguh akhlak dan adab adalah nilai yang tertinggi setelah ilmu. Dengan memiliki adab yang baik serta akhlak yang mulia, insya Allah ilmu kita akan berguna, ilmu kita akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Bermuamalah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Fikiran kita jaga, jangan sampai pikiran-pikiran yang negatif selalu kita kedepankan. Kita jaga good thinking dan good feeling, itu harus benar-benar kita jaga. Jaga pikiran kita, jangan sampai berpikir yang negatif, jangan sampai berpikir yang akan merugikan diri kita sendiri. Dan juga kita jaga kolbun kita, ya ini jaga hati kita, jangan sampai hati kita ini terjangkit penyakit-penyakit hati yang akan merusak diri kita sendiri, penyakit-penyakit hati yang akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Kita selalu menjaga hati kita dan selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita, agar Allah membalik-balikkan hati kita selalu menjadi hati-hati yang tenang, hati-hati yang tenteram, hati-hati yang bersih. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tiga hal penting di dalam kita berhijrah. Untuk itu mari segera kita berhijrah, mari segera kita memperbaiki diri agar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kebaikan akan tumbuh dan kebaikan akan kita rasakan dari kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan dan kita semaikan. Semoga kualitas ibadah, kualitas iman dan kualitas muamalah kita terlalu dapat kita jaga dan hijrah kita menjadi hijrah yang benar-benar sempurna, hijrah yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, amal agamalah secara sempurna, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat hanya pada pengamalan agama secara kafah, secara totalitas atau secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab. أخير الكلام إلى اللقاء في يوم الآتي إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا نستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك الله علم لنا إلا ما علمتنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. ثم السلام عليكم ورحمة الله.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, waktunya saya Taufan Liber pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya Bangka Belitung malam akan ditemani oleh rekan saya Abdurrahman Haris. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih, palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, tentunya di Bangka Belitung Malam. Kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda gak usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung Malam kali ini, kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Ngobras, ya, ngobrol bareng komunitas, yaitu budaya kelola sampah dan cara buang sampah ke TPS. Nanti kita akan bincang-bincang bersama narasumbernya. Namun sebelumnya pendengar, kita dengarkan satu buah lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kita sudah bersama dengan satu narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Ada narasumber kita yaitu ini Andi Sukmawati selaku Green Leadership Indonesia, sekretaris becak.co ya sekarang ya, bukan becak bubble lagi ya. Oke, ini bersama dengan, ini manggilnya siapa nih? Sukma?
1: Panggil Soji aja, Kak.
0: Hah?
1: Soji.
0: Soji ya?
1: Iya.
0: Oh iya, Soji.
1: Lupa, Kak.
0: Untung gak saya panggil Andi.
1: Kelihatan banget bugisnya ya.
0: Oke, Soji. Apa kabar? Sehat ya, Soji ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Luar biasa.
1: Abang Ingguna sehat
0: nih? Alhamdulillah, sehat juga okay. Nih. Nah, Soji ngobrolin kita budaya kelola sampah dan cara buang sampah ke TPS ya, tempat pembuangan sampah gitu ya. Nah mungkin kalau berbicara budaya kelola sampah dan cara buang sampah ini kan memang sekarang kayaknya udah banyak ya gerakan-gerakan dari mungkin secara pribadi, selebgram ataupun juga dari komunitas yang betul, melakukan aksi-aksi seperti ini. Sebenarnya menurut kamu bagaimana kalau kamu lihat fenomena sekarang gitu dengan budaya kelola sampah dengan fenomena yang ada saat ini?
1: Dengan fenomena entah dari pemerintahnya langsung yang terjun, dari konten kreator udah banyak yang terjun juga kan, cuman kayak nah tapi konten kreatornya juga langsung kayak baru misalnya tahu Pandawara kan ya,
0: tahu
1: Pandawara misalnya satu bulan di bulan Januari mereka kayak langsung terjun ke sungai segala macam, bantu bersih-bersih kayak bersihkan seluruh hampir banyak banget itu sampah di sungai dan bersih, balik lagi di bulan ke-4 bulan ke-6 nah itu udah kotor lagi, nah kayak wah ini gimana udah dibersihin kok kotor lagi. Kayaknya emang gak bisa satu orang tata kelolanya gak bisa, ngelola sampah tuh satu orang gak bisa, kayak emang harus seluruh semuanya tuh harus ambil tindakan kayak gitu kan. Tapi untuk tata kelola sekarang aku salut sih, pemerintah segala semuanya masyarakat Indonesia udah mulai fokus ke persampahan karena emang kita udah di kena peringatan banget untuk sampah kita ya kan, entah di Bangka Indonesia dan segala macamnya.
0: Begitu. Jadi udah mulai cukup banyak yang sadar lah begitu ya.
1: Iya betul, alhamdulillah. Semoga ya berkelanjutan. Enggak hari ini doang gitu kan.
0: Iya, kemudian tentunya juga pendengar kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita juga yang sudah hadir, ada Green Leadership Indonesia, ini ketua becak.co. Sudah hadir bersama kita ada Bung Arinda Unigraha. Selamat malam Bung Arinda.
2: Selamat malam Bung Hari, salam lestari.
0: Salam lestari. Nah kita lagi ngobrol-ngobrol nih bareng Soji tadi ya, budaya kelola sampah dan cara buang sampah ke TPS.
2: Waduh asik.
0: Tapi kalau ngobrolin mungkin dari Arinda sini gimana kalau lihat fenomena sekarang ya, budaya kelola sampah apakah sudah mulai muncul kesadarannya, ada gerakan-gerakan gitu dari influencer, dari komunitas dan lain-lain khususnya di pantai-pantai gitu.
2: Iya benar Bung Haris ya dan Kak Soji. Jadi jangan sampai kebalik nih. Kita harus terus menggalakkan budaya kelola sampah, bukan budaya buang sampah sembarangan. Karena masih banyak nih diksi-diksi ya digunakan masyarakat bahwa masyarakat Indonesia ini punya budaya buang sampah sembarangan katanya. Nah itu sangat kita tidak terima. Kayak misalnya analoginya korupsi sudah jadi budaya di Indonesia katanya. Sama buang sampah sembarangan sudah jadi budaya. Jangan sampai diksi ini terus dipakai.
1: Betul. Ya.
2: Karena apa? Karena memang pola perilaku masyarakatnya yang belum mengelola sampah dan masih buang sampah sembarangan. Makanya bahasan hari ini sangat keren Bung Haris ya, Kak Soji ya. Jadi gimana pelan-pelan perilaku untuk yang pertama membuang dulu lah, membuang sampah itu tidak sembarangan. Kemudian ternyata ada tata caranya Bang Haris ya, untuk buang sampah ini tidak sembarang basing
0: ya, gitu.
2: Dan kalau itu sudah dilakukan, tahapan-tahapannya baru nanti pelan-pelan kita mengelola sampah rumah tangga kita masing-masing. Ini harapannya Bang Haris.
0: Nah mungkin menurut Rinda dan juga Soji, menurut kalian sebenarnya kenapa ya masih banyak orang-orang yang oknum lah begitu, yang buang sampah sembarangan padahal udah tahu dampaknya.
2: Ini kalau kita di becak ya Kak Soji ya, kita klasifikasikan ini ada 4 tipe bang. Ada di 4 tipe masyarakat dalam membuang sampah. Yang pertama, dia sadar bahwa dia sadar. Yang kedua, dia sadar dia tidak tahu. Yang ketiga, dia tidak sadar bahwa dia tahu. Yang keempat, dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Jadi ada dua hal ini, sadar dan tahu. Yang pertama itu sadar. Kadang-kadang orang buang sampah ini dia tidak sadar bahwa dia ketika buang sampah terburu-buru main lempar. Ternyata sampahnya tidak masuk ke dalam TPS, malah terbuang ke sebelahnya. Ini tidak sadar. Yang kedua, dia tidak tahu ternyata buang sampah itu meletakkannya itu di dalam TPS, di dalamnya bukan di sisi pinggir-pinggir jalan. Jadi ada dua ini. Untuk orang yang tidak sadar, ini pendekatannya adalah diingatkan. Diingatkan. Kalau tidak mempan diingatkan, maka ya kebijakan dan hukum harus bermain di sini. Nah, yang terpisah dengan tadi, yang tidak tahu, tidak tahu pendekatannya adalah jangan langsung dijustifikasi. Yang tidak tahu ini ya kita edukasi, kita sosialisasi. Makanya di becak itu kita ada beberapa pola, ada edukasi, ada sosialisasi, kemudian ada perancangan kebijakan. Nah, ini berbeda-beda polanya.
0: Jadi ada
2: betul.
0: Pola yang disusun gitu ya.
2: Kita bisa temukan di banyak TPS di sekitar kita ya, di Sungai Liat ini contohnya ada beberapa TPS tempat pembuangan sementara. Yang rame sekarang ini mungkin di dekat Panti Asuhan Al-Kautsar. Kemudian di Jalan Kemujan. Nah, Kemujan ini dulu bukan TPS, Bang. Dulu itu malah dulu pernah ya, tahun 2006 ke bawah itu ada bak sampah TPS.
0: Tapi udah ada lagi.
2: Tapi sudah ditutup kan?
0: Ini
2: nah, 2 tahun terakhir ini muncullah di situ TPS liar tadi kita sebut
0: ya,
2: TPS liar.
0: Berhamburan di bandar-bandar itu ya.
2: Akhirnya pemerintah bukan kalah ya, pemerintah melihat ini banyak dan mencoba mengakomodir meletakkan tong situ TPS tadi. Tapi masih banyak juga yang tidak buang di tong TPS itu.
0: Nah, enggak muat barangkali ya.
2: Sudah jadi kebiasaan kayaknya.
0: Sudah jadi kebiasaan. Oke, Soji gimana Soji? Kalau menurut Soji dan mungkin apa yang sudah lakukan ya, gerakan-gerakan dari Becak Bubble akhir-akhir ini begitu untuk
1: akhir-akhir ini.
0: Yeah.
1: Kegiatan apa gitu?
0: Iya, dalam pengelolaan.
1: Kita pengelolaan sampah masih aktif sampai sekarang ya kak ya, masih aktif, kita nggak pernah berhenti. Kayak ini sampah harus diapain lagi nih katanya, bukan sampahnya harus diapain, orang-orangnya nih harus diapain gitu kan. Kita udah sosialisasi gitu, udah coba ngomong, tapi balik lagi ke diri mereka, entah mereka khawatir atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau dibaca Bubble, kita masih stay setiap hari kayak membudidaya maggot untuk sampah organik, dan serta berkolaborasi nih kepada banyak-banyak pihak, entah itu pendidikan dan pemerintah. Kalau di tahun ini kita udah tanda tangan MOU sama beberapa sekolah terkait pengolahan sampah untuk ya untuk membantu lah. Soal sekolah-sekolah juga udah pada masuk, kayak udah pada khawatir untuk persampahan di sekolahnya juga.
0: Oke. Nah, kemudian Arinda, kalian ngerasa enggak gerakan-gerakan yang udah kalian lakukan begitu membersihkan sampah di pantai di mana-mana itu udah mulai berdampak, atau kadang-kadang masyarakat masih nggak sadar gitu dengan gerakan itu, ya masih masa bodoh lah gitu. Biasanya kan udah gerakan kan ajakan gitu ya.
2: Iya, benar, Bang.
0: Bagaimana?
2: Yang pertama kita bisa lihat dari dua kondisi, Bang Aris. Yang pertama itu kita lihat anak mudanya.
0: Iya.
2: Dua tahun terakhir ini becak sudah sangat mengurangi kegiatan aksi bersih, Bang. Dulu dari 2016 pertama kita berdiri sampai sebelum COVID itu bisa sebulan sekali dua kali.
0: Benar.
2: Tapi pasca COVID ini kita mengurangi. Kenapa kita mengurangi? Karena setelah COVID itu orang mulai sadar tentang higienitas, mulai sadar tentang kebersihan, mulai sadar tentang keasrian, pro lingkungan lah banyak. Green lifestyle itu mulai berkembang pasca COVID. Nah, kita lihat kenapa becak mengurangi kegiatan pungut sampah masih ada, tapi kita kurangi karena ternyata sudah banyak tumbuh-tumbuh komunitas baru, anak-anak muda baru yang itu ikut melakukan kegiatan serupa. Jadi kita nggak capek-capek lagi. Makanya kegiatan seperti itu, aksi bersih, sekarang sudah banyak dilanjutkan oleh teman-teman komunitas, baik dari sekolah, kampus, komunitas. Nah, kita ngambil peran lain.
1: Betul.
2: Nah, jadi kita lihat dari situ ada efeknya, Bang. Bahwa selama ini kita melakukan aksi bersih itu ada. Kemudian yang kedua, dari kondisi tempat yang kita bersihkan. Memang ada beberapa itu yang sudah terketuk kayak beberapa pantai yang kita berulang kali lakukan aksi bersih, akhirnya pengelola pantainya sadar, oh jangan sampai tiap tahun aksi bersih terus di sini kan, artinya kotor terus. Itu ada beberapa pantai ya, catatan kita. Ya, tapi masih ada juga beberapa daerah yang itu setiap tahun pasti aksi bersih terus. Kita sebut satu contoh di bawah Jembatan Mas misalnya.
0: Wah iya, nah, kalau itu.
2: Itu
0: ada telepon tapi ya.
2: Bisa setahun 3 kali itu.
0: Terlanjut nih, halo. Waduh, silakan terputus ya, dicoba lagi ya, untuk pendengar yang mau bergabung langsung gabung ya, tanya-tanya bareng narasumber kita di malam hari ini. Luar biasa ini gerakan kelola sampah. Untuk Anda yang tertarik bergabung silakan kembali. Dilanjut Arinda, jadi gimana tadi di Jembatan Mas itu masih terus ya?
2: Itu setahun bisa 3-4 kali tuh teman-teman melakukan aksi bersih ya. Artinya mungkin tergerak pengelolanya ada.
0: Iya.
2: Tapi masih butuh sentuhan yang lebih efektif lagi.
0: Baik. Kita terima. Halo, selamat malam.
3: Malam Bang Haris.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Pak Irwan di Air Kantung, Bang.
0: Oh, Bang Irwan di Air Kantung. Oh, udah lama ini gak kedengaran. Pak Irwan, silakan, Pak Irwan.
3: Hidup kembali, Bang.
0: Kayak lagunya Andra ya, seperti hidup. Silakan, Pak Irwan.
3: Iya, ini masalah sampah ini saya pikir ya dari tahun ke tahun, terus saja seperti itu ya. Tapi menurut saya sebenarnya begini ya, kalau kita sih alhamdulillah ya, kalau kita sendiri bisa mengelola di rumah sendiri ya. Ya kebetulan kita di Air Kantung khususnya di Nangnung ya. Nah ini ya, kalau saya pikir manusia ini bukan orang sini semua ya, maksudnya saya menilainya satu tentang sampah, mereka ini satu buta, Mbak. Itu Bang Haris. Kemudian kadang-kadang tidak tahu diri ya. Iya, ini beneran. Kemudian tidak sadar diri juga. Kenapa demikian? Sampah ini kan kadang-kadang itu adalah penyakit juga ya. Kalau kita tumpuk dan sebagainya, dari bau, dari virus dan sebagainya. Kemudian tidak tahu malu juga gitu loh, tentang sampah ini, orang-orang yang sembarangan. Kan saya lihat sembarangan nih sekarang buangnya. Kemudian tidak tahu mau gitu. Tidak mau tahu
0: ya.
3: Jadi waktu-waktu tertentu itu ya buangnya itu subuh, malam. Kadang-kadang kita di jalan tergeletak satu kantong plastik gitu ya.
0: Ya. Tapi Pak Irwan, kalau nggak salah di Air Kantung tuh ada ya yang banyak sampahnya, kalau nggak salah pernah viral.
3: Iya, banyak sampah. Pernah dibikin oleh bab sampah oleh pemerintah ya. Tapi kan sekarang udah tidak ada lagi, Bang Haris ya. Jadi kita buat tempat apa pembuangan sendiri sudah sah, kita pasang dilarang membuang sampah ya. Tetap aja buang, dibersihin, dibuang lagi gitu ya. Kemudian kita akhirnya kita tutup jalannya gitu. Iya, karena udah merembet ke jalan gitu buangnya, Bang. Jadi sebenarnya solusinya gimana sih tentang sampah? Ya kalau dulu pemerintah masih pemerintah masih ada perhatian lah ya. Tapi semenjak bak-bak sampah itu tidak ada lagi, jadi masyarakat itu tuh kategorinya buangnya subuh, malam ya. Buang pakai lempar lah. Iya, kenapa saya bilang gini? Ya saya melihat sendiri dan saya juga merasakan itu ya. Jadi bagaimana? Saya pikir cobalah pemerintah juga harus tanggap dan respon cepat, bantulah masalah sampah ini ya. Jangan mikirin, kalau di pantai itu namanya tempat rekreasi, kesadaran dari pengelola itu sudah ada ya. Tapi kalau masyarakat ini susah, semakin tua kadang-kadang semakin bandel loh.
0: Okay.
3: Dia disuruh istrinya buang sampah, buang sembarangan.
0: Baik.
3: Berserakan. Ya gitulah. Kira-kira gimana nanti kita, menurut saya ya, kita harus tahu diri, sadar diri tadi sebagai masyarakat. Kemudian peran penting dari apa ya, komunitas juga perlu ya. Kemudian dukungan pemerintah. Saya pikir seperti itu, Bang Aris.
0: Baik, baik.
3: Itu aja mungkin.
0: Baik, terima kasih Pak Irwan Air Kantung.
3: Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung jawab sama Arinda dan Mbak Soji. Ini ada nanya solusinya gimana? Pemerintah juga seperti apa? Begitu. Silakan Arinda, mungkin yang udah lama di lapangan juga.
2: Iya. Terima kasih Pak Irwan ya. Nih kalau mengingat air kantung sama kenang apa air kantung sama nangnung ini, ibu-ibu pada turun ke jalan kemarinnya nutup jalan dengan sampah. Nah ini fenomena yang menarik juga nih. Jangan sampai itu terulang lagi ya. Artinya ada tanda tanya di sistem pengolahan sampah kita. Nah betul sekali Pak Irwan ya, beberapa yang disampaikan tadi. Makanya di sini kita dari komunitas selalu mengajak untuk yang pertama itu tetap kita kalau bisa pelan-pelan mulai mengolah sampah rumah tangga kita secara pribadi, agar yang selama ini kita buang ke TPS itu bisa berkurang, memperpanjang umur TPA kita juga. Karena sebenarnya yang kita buang itu sumber duit loh Bang Aris ya. Kalau
0: diolah.
2: kalau enggak percaya, cek aja di TPS kita itu setiap malam ada berapa orang yang cari makan dari situ. Nah itulah kenapa kita pentingnya membuang sampah dengan cara yang baik ini. Kemudian terkait dengan pemerintahan, nah ini sayangnya kita ya, mungkin kenapa agak lambat, itu karena judul kita ini di kabupaten sama provinsi ini Dinas Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan. Kita gak ada suku dinas kayak di Jakarta, mungkin ada dinas persampahan. Kalau dia memang nomenklaturnya khusus persampahan, ini mungkin akan lebih masif. Nah ketika hari ini belum ada dinas persampahan, artinya sektor persampahan ini masih di masih jadi porsi yang kecil di pemerintah daerah. Nah mungkin tidak secepat atau segesit apa yang kita harapkan. Kemudian persampahan juga saat ini masih dibatasi sebagai pelayanan, ada retribusi, angkut sampah dan sebagainya, dan pun belum menjadi pelayanan dasar. Kalau sektor persampahan ini jadi pelayanan dasar, setara dengan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, atau dianggaplah jadi bagian dari subsektor kesehatan. Kesehatan kan pelayanan utama nih, anggap dari subsektor itu, nah pasti ini akan ada perubahan yang cepat. Nah, untuk sekarang yang kita tawarkan adalah bagaimana pemerintah itu beserta turunan ke bawahnya, mulai dari kalau di desa ada kepala desa, kemudian ada kepala dusun dan sebagainya. Kalau di kelurahan ada Pak Lurah, ada Kaling hingga RT RW. Itu menganggap

0: untuk pemerintah mungkin kita bisa menawarkan untuk metode pemberdayaan pengolahan sampah ini, Bang Haris.
1: Pengolahan dari rumah sebenarnya,
0: betul, dimulai ya. Dari rumah. Kalaulah dari Bu RT, Pak RT ini mengumpulkan sampah warganya, kemudian nanti diangkut ke bank sampah induk, bank sampah unit dan sebagainya, ini akan terjadi pola yang masif. Cuman lagi-lagi ini harus di-endorse oleh pemerintahnya sendiri, bupatinya, Pak camatnya, Pak lurahnya yang harus menggerakkan ini. Barulah nanti bisa secara masif. Kemudian sistem reward dan punishmentnya harus berjalan, nah, di sini. Ini yang masih perlu kita itu. Padahal kita sudah punya perda di Kabupaten Bangka, kita sudah punya perda sendiri, Bang. Tahun 2018 kemarin, gimana punishment, reward, retribusi dan sebagainya. Nah, tinggal ini yang harus kita jalankan bersama-sama.
1: Oke. Mungkin Soji ingin menambahkan.
2: Boleh. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat nih, Kak, ya, yang belum tahu kalau program pemerintah di tahun ini lumayan banyak di bidang persampahan. Nah, salah satunya tata kelola persampahan itu, yaitu pemerintah ini udah kayak mendamping pemerintahan untuk pembuangan terbuka. Nah, jadi pemerintah juga udah menyarankan ataupun mempunyai program untuk melakukan pengolahan sampah langsung dari rumah. Di bulan Mei ini Jakarta udah mulai, Kak, kayak untuk menutup beberapa tempat pembuangan pembuangan akhir. Nah, mereka udah mulai mengelola sampah dari rumah tangganya. Per Agustus ini di berita kita sudah menutup beberapa TPA, Kak, ya, karena emang di 2000 berapa ini akan banyak banget, melimpah banget sampah-sampah, jadi emang udah over banget. Nah, adapun tata cara gimana sih kita ngelola sampah di rumah tangga, gimana tuh? Nah, mungkin ini udah banyak diomongin sama orang. Sampah itu pasti dia jadi dua, sampah kering dan sampah basah nih. Jadi mungkin kalau di beberapa desa yang belum punya TPS atau bank sampah ataupun sedekah sampah, mungkin mulai dari rumahnya itu kayak dipisahkan dulu untuk sampah organik dan anorganiknya. Jadi setelah sampai di TPS, untuk orang-orang yang katanya tadi mencari duit di sana, mereka tidak susah-susah lagi untuk memisahkan sampah yang basah kita dan sampah yang kering, begitu. Jadi dari kita bekerja sama dan orang yang mencari duit juga, kita kayak memberikan sedekah lah, mempermudah jalan orang, begitu.
1: Benar, jadi kayak saling berbagi gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kemudian Arinda tadi ada menyinggung ya terkait pemerintah mungkin yang disampaikan Pak Ahmad Irwan. Tapi menurut Arinda sendiri, apakah terlalu cepat begitu, khususnya di Sungai Liat, ketika pemerintah menghancurkan seluruh fasilitas sampah, tapi apa benar gitu fasilitas penggantinya belum ada? Kalau menurut Anda bagaimana sebenarnya?
0: Dulu di awal kita mendukung, Bang Haris, kita mendukung bahwa TPS-TPS itu dikurangi perlahan atau dihilangkan secara permanen. Tapi dengan catatan nih, dengan catatan program pengalihannya ada dulu.
1: Okay.
0: Nah, jangan sampai kita sudah tidak tahu lagi masyarakat mau buang sampah kemana, menggunakan apa, tapi sudah dihilangkan. Ini mungkin maksudnya begini, Bang. Kemarin kenapa TPS-TPS itu dihilangkan? Karena kan di tiap kelurahan itu sudah difasilitasi dengan mobil sampah ya. Ada mobil sampah dan sebagainya. Tapi itu terlalu cepat. Masyarakat belum dapat edukasi, sosialisasi yang masif terkait dengan penggunaan itu. Yang masyarakat tahunya mungkin buang sampah bayar. Selama ini saya buang sampah main lempar ke tong sampah enggak bayar. Tiba-tiba bayar. Nah, akhirnya tidak sampai 100% kan di setiap kelurahan masyarakat yang menggunakan jasa itu, apalagi jasanya belum wajib. Coba kalau satu kelurahan itu misalnya wajib semuanya, ada perda, ada peraturan khususnya bahwa wajib. TPS sudah dihapuskan, dan karena TPS dihilangkan, masyarakat sekarang satu-satunya cara atau alternatif cara untuk buang sampah cuma dua. Satu, sampahnya dikelola sendiri, dimakan sendiri di rumah. Atau ikut program pemerintah yang tadi, pakai retribusi, pakai pelayanan kelurahan. Nah, kalau ini dimasifkan dengan kondisi TPS sudah hilang, nah ini bisa berjalan. Tapi masalahnya itu tadi, TPS-nya sudah banyak dikurang, masyarakat belum 100% bergabung ke program ini. Coba kayak misalnya contoh di Pangkal Pinang, itu ada dua armada mobil pink kan, dan hampir wajib. Jadi sudah bisa teratasi, tapi di kita masih belum. Mungkin kemarin terlalu terburu-buru. Nah, yang terlanjur sudah berjalan, tinggal sekarang bagaimana caranya warga masyarakat itu mau ikut program ini. Dan apakah satu armada ini, satu armada merah di tiap kelurahan ini mampu untuk mengangkut, melayani

0: seluruh rumah tangga yang ada di kelurahan itu. Itu catatannya, Pak.
1: Baik, jadi mungkin perlu lebih sinkron lagi gitu ketika betul. Ada kegiatan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian Arinda sebenarnya dan Soji ya, kalau menurut kalian nih sebenarnya masalah utama kita itu kurang fasilitas atau kurang kesadaran ya? Sama atau sama-sama kurang dua-duanya nih. Nah, tapi ada telepon dulu kita terima ya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, Bung Ari.
1: Malam, wah ini jauh nih, orang Bangka Selatan nih.
2: Iya.
1: Ih, silakan Bang Zul. Zul Faizar.
2: Nah, selamat malam anu Bung Soji dan Mbak Arinda ya.
1: Mbak Soji. Mbak Soji. Terbalik, Pak. Terbalik nih. Kacau gue ini. Silakan.
2: Nah, ini ya kalau masalah sampah yang sudah demikian ini repotnya ya kalau kelihatannya nih. Ini enggak lain masalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan maksudnya ya ini tukang buang sampahnya itu Bung Arif ya.
1: Oke.
2: Nah ya misalnya ada mobil sampah, ya mereka tuh harus sejahtera juga. Kadang-kadang contohnya di kami inilah, kadang-kadang buang orang tukang buang sampah nih ganti-ganti Bung Arif. Karena kesejahteraannya kurang mungkin. Nah, itu mungkin sebabnya. Kalau mereka sejahtera mungkin bisa teratur buang sampah ini.
1: Jadi abang melihat faktor ekonomi ya, orang bener menurut abang gitu ya, yang buang sampah sembarangan.
2: Iya, segala-galanya ekonomi, Bang.
1: Oh. Bener peda, Bang. Oh, kelak ya. Gitu ya di job Arinda tapi
2: ya. Iya, ini ya harus melibatkan pemerintah lah. Kalau pemerintah daerah enggak melibatkan ke sana ya susah no Bung Aris. Iya. Pemerintah daerah kan bisa ngatur desanya nanti desa masing-masing itu anu melakukan hal-hal ekonominya bagaimana kan.
1: Tapi kalau tempat abang iuran berapa bang? Iuran
2: nggak pakai iur.
1: Oh, biasanya kan ada iuran mobil yang datang dari desa tuh.
2: Soalnya mudah masih tempat kami tempat kampung masih ini masih ini apa tuh sepi lah.
1: Tapi tidak buang di hutan bang. Di kebon aja bang. Oh lah bahaya mati lah di kebon.
2: Nah, ini masalahnya mungkin ya pemerintah daerah ya tidak bisa lepas tangan harus memberikan kesejahteraan juga untuk desa-desanya itu baru bisa lancar. Kayak Jakarta tuh luar biasa mengurus sampahnya tapi ya mereka ada ini kelihatannya masih aman-aman aja ya masih ayam-ayam aja ya kelihatannya. Nah, di sana banyak orang yang mendapatkan kesejahteraan jadi dari pemulung dari apa itu dapat semua. Ini mungkin anu Bung Aris anu
1: baik.
2: Betul dari apa tuh komentar saya. Terima kasih Bung Aris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbak Arinda dan Bung Arinda dan Mbak Soji kalau menangkap tadi ya, apakah masyarakat yang manja atau pemerintah yang kurang peka gitu. Ya. Silakan mungkin bisa dijawab dulu nih.
0: Ya, dua-duanya kayaknya Bang. Kalau tadi bicara petugas sampahnya ya, petugas kebersihannya, ya. Ada dua jenis nih. Yang pertama, dia kalau masyarakatnya tidak bayar, artinya pelayanan sampahnya ditanggung. Entah ditanggung oleh APBD, APBDes, ADD dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak ditanggung otomatis retribusi tadi. Retribusi tadi lah untuk operasional. Pelayanan angkut sampah dan juga terkadang masuk ke kalau di BUMDES masuk ke BUMDES, kalau di pemerintah daerah berarti masuk ke PAD dan sebagainya. Nah, dua hal ini yang menjadi konsen untuk perputaran. Betul sekali, bicara sampah itu harusnya dikaitkan dengan peningkatan ekonomi ya, karena kalau dipisahkan itu kita akan sedikit ribet nanti. Nah, kemudian terkait dengan petugas kebersihannya yang kata Bapak tadi sering ganti-ganti ya, kadang orang kalau nyenek kalau udah ada kawah atau terpaksa kan. Karena ini tadi belum ada perlindungan dan kepastian untuk mereka. Makanya kita beberapa kali bahas ya di seminar, Beca beberapa kali mengangkat bahwa pentingnya keselamatan, kesehatan dan perlindungan kerja untuk para petugas kebersihan ini, baik itu yang berada PHL-PHL di bawah pemerintah daerah ataupun yang swasta ataupun yang petugas di kelurahan desa. Nah, mereka ini harus mendapatkan perlindungan juga ya, karena risikonya luar biasa bang. Makanya kita bicaranya gimana cara buang sampah yang baik dan benar. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan, serampangan, kita melukai mereka. Lah tadi kata gaji kecil, mungkin dibayar rapel 3 bulan sekali, pas buang sampah luke-luke dan sebagainya. Nah, karena terkadang gak sedikit tuh kita lihat kawan-kawan yang mencari penghidupan dari TPS dia di tempat sampah, pemulung dan sebagainya, yang sebenarnya berjasa mereka itu, mereka luka, kena beling, kena benda-benda tajam dan sebagainya. Makanya kami berharap bahwa masyarakat ini kalau belum mampu mengelola sampahnya di rumah tangga Bang Aris, minimal cerdaslah dalam membuang sampah. Tadi yang pertama ya, organik anorganiknya dipisah. Kenapa? Harus. Karena yang anorganik ini kadang-kadang sebagian besar itu masih bisa dipakai, masih bisa diambil oleh orang-orang yang mencari sampah situ, pemulung sebagainya. Tapi kalau misalnya nih dia ketemu botol minuman PET yang itu lumayan ada harganya, tapi kalau botol minuman itu oleh yang membuang sampahnya dicampur dengan sampah nasi, dengan sampah lauk, lah berulet 3 hari agenek deh ngambil, ada kasihan kan. Tapi kalau kita pisah di dari rumah, ini yang organik, ini yang anorganik, kita bungkus dengan terpisah. Nah, ketika orang-orang itu mengambilnya, dia sudah tahu mana yang harus diambil atau tidak. Kemudian cara membuang kaca ya, beling, benda beracun,
1: nggak dibungkus kain atau apa. Ini sebenarnya SOP-nya gimana sih kalau untuk beling-beling kaca ini sebenarnya?
0: Kalau SOP terlalu khusus banget ya. Ini caranya gampang sekali. Kalau kaca beling-beling itu kalau bisa jangan dibuang, Bang. Itu kan kaca kan sebenarnya bahan dasarnya pasir ya. Itu kan cukup dihancurkan saja, sudah ditumbuk, dihancurkan, kemudian tanam saja di tanah di rumah kita. Tapi kalau dia terlalu besar, misalnya kaca bangunan atau apa, nah itu kalau dia wujudnya besar, itu letakkan saja, nggak usah dibungkus, nggak usah dipecah dalam plastik. Kalau besar,
3: digabungin
0: lah, usah digabungin. Itu kan mungkin masih bisa dipakai ya, kalau seukuran jendela atau pintu.
1: Kalau yang sering ini kena luka, mereka ini kadang-kadang gelas, piring. Nah, yang
0: kalau itu, kalau nggak mau ditanam di rumah, dibuang, ya itu harus dibungkus. Bungkus pakai kain, perca, pakai apa, berkali-kali bungkusnya.
1: Ditulis,
0: ditandain tuh. Ini
1: hati-hati,
0: ini apa namanya, pecahan beling. Kucing hati-hati ya. Karena enggak hanya manusia, Bang.
1: Benar.
0: Yang menjamah ke tempat sampah itu
1: hewan-hewan liar,
0: kucing,
1: ya.
0: Guguk dan sebagainya.
1: Guguk dan sebagainya. Oke. Mbak Soji mungkin menanggapi juga tadi dari Bang Zul Faizar.
3: Kayaknya udah disebut semua sama Bang Rinda ya.
1: Iya, Bang Arinda. Oke. Jadi udah dijawab Bung Arinda ya. Jadi untuk pendengar silakan yang mau gabung lagi ya. Menarik tentunya di kesempatan malam hari ini. Tapi kalau ngomongin sebelum ke pengelolaannya, mungkin kalau ngomongin denda sanksi itu sebenarnya efektif nggak kalau untuk di kita? Misalkan denda ya uang atau sanksi sosial yang di Pangkal Pinang itu katanya boleh diviralkan dan lain sebagainya.
3: Oke, kalau kita berkaca nih ya, Kak ya. Wah.
1: Oke, nanti ya. Oh, Soji belum. Kita telepon dulu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Baru oke
4: nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif.
1: Wah, ini ya, Bang Ramadan. Dari Papua, Sorong, Ramadan. Silakan, Bang Ramadan.
4: Papua, bukan Papua.
1: Silakan.
4: Sorong dengan ini dengan
1: Mbak Soji dan Bung Arinda ini.
4: Siapa?
1: Mbak Soji dan Arinda.
4: Oh, Mbak Soji.
1: Gitu. Soji ya.
4: Oh, sama.
1: Bung Arinda.
4: Bung Arinda. Ya, selamat beraktivitas. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
4: Dan ya bahagia. Jangan lupa bahagia tentunya. Yeah. Ini tentang sampah kah? Gitu ya?
1: Iya, benar. Ya.
4: Saya baru monitor jadi. Ya. Tapi intinya apa? Tentang perdanya kah? Atau tentang bagaimana?
1: Ini kita ngobrol tentang pengelolaannya begitu. Pengelolaan sampah. Gitu ya. Ya, budaya kelola sampah dan cara buang sampah ke TPS. Tadi saya baru tanya sanksi, denda. Mungkin nanti bisa dijawab sekalian. Silakan.
4: Oh iya. Makanya kan sudah ada perda sampah udah lama kan. Tapi jarang dikenakan sanksi kepada masyarakat. Harusnya menurut saya harusnya peraturan yang dibuat ya dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan supaya orang menghormati hukum itu sendiri kan. Tapi masalahnya kan ya petugas semua ya, apalagi membuat undang-undang, dia harus mesti contoh. Mungkin masyarakat melihat mereka pun buang sembarangan, makanya melanggar ya. Tujuannya kan kalau ada sampah itu daripada denda itu disimpan, kemudian bisa menambah tenaga kerja kan, bisa membeli mobil baru misalnya kan. Dari kalau umpamanya uang penda kurang ya bisa diambil dari situ. Kalau di sini itu swasta yang
1: kelola,
4: itu dikelola, jadi kayak gaji UMP lah gitu. Ya KJUNP. Tapi di sini kan ada yang satu, saya lihat selalu ada satu trek besar, dia kalau mulai jalan membawa sampah itu sampai penuh itu, dia suka lewat di pasar sentral itu, di pinggir jalan kan orang jualan semua itu, ya. Jadi mereka dapat uang-uang tambahan, uang tip, tapi tidak minta, dikasih sama masyarakat, ya. Jadi diangkut begitu, saya selalu buang-buang sampah itu sudah diisi dalam karung. Nah itu mereka langsung kasih naik dan dapat duit dari situ juga. Kalau aturannya kan buang sampah nggak boleh di jam kerja kan, ya kan? Yeah. Harus sebelum jam berapa? Sebelum jam 6 ya. Betul. Tapi anehnya sini memang orang tidak disiplin, Bang Haris dan narasumber.
1: Tidak
4: ada
1: disiplin.
4: Ada sampah besar-besar itu yang kuning itu, ya kan?
1: Iya. Yeah.
4: Tapi mereka buangnya itu nggak masuk ke dalam ini, di luar-luar.
1: Ah, seperti yang dikatakan Arinda tadi.
4: Ya, berantakan, mengganggu lalu lintas kan. Ini yang tidak boleh seperti itu ya, tidak disiplin. Padahal kalau dibuang dengan baik kan untuk kesehatan kita, yang sampah bisa jadi cuan bagi pemulung, yeah. Bisa dibikin apa, 3R itu ya. Tapi bisa jadi penyakit juga. Jadi kalau tidak ini ya jadi penyakit. Nah, jadi itu harus kita disiplin, sadar sendiri ya. Apalagi kalau kita di laut, kita buang plastik di laut.
1: Waduh.
4: Ikan makan, nanti kita makan plastik.
1: Mikroplastik ya, iya.
4: Iya, itu kan nggak boleh ya.
1: Baik.
4: Saya pernah ke Raja Ampat itu, wisata kan, ke Pulau Pangkal Seribu yang pernah Pak SBY sana dibangun itu misalnya, di bulan tanggal seribu itu. Itu di tengah laut banyak sampah begitu, Bang Haris.
1: Baik.
4: Jadi kan berbahaya ya, di samping apa untuk motor itu sendiri, apa speed itu bisa masuk ke dalam baling-baling.
1: Okay.
4: Saya kira itu ya,
1: semoga
4: kita semakin disiplin ya untuk pengelolaan sampah, untuk kesehatan kita, untuk ekonomi gitu ya.
1: Baik, itu saja ya.
4: Terima kasih.
1: Yo, makasih. Baik.
4: Oh iya, sama-sama.
1: Baik, silakan mungkin. Waalaikumsalam, Mbak Soji lu nih ditanggapi tadi pertanyaan juga sanksi dan ini, dan nanti mungkin bisa dilanjut ke Bung Arindanya. Silakan.
3: Oke, terkait sanksi ya, kayak kalau kita berkaca di dunia yang lebih luas nih, negara-negara terbersih itu kayak Jerman, yang paling dekat deh di Asia, Singapura. Mereka tuh negara terkecil loh, kayaknya kalau dibandingin sama Bangka, hampir lebih besar Bangka apa gimana ya, kayak gitulah ya. Tapi di sana mereka sampahnya bersih banget, tata kelola mereka bersih banget, dan mereka juga sudah memberikan sanksi untuk masyarakatnya yang di sana, jika membuang sampah sekecil apapun bisa denda sampai 350 sampai 1 juta. Wow. 1.500.000 begitu. Nah, kalau mereka membuang sampah lagi untuk kedua kalinya, mereka akan ditambah lebih besar lagi dendanya itu. Nah, tapi kalau mereka masih buang-buang terus, mereka akan langsung diberikan kayak tindakan untuk tindakan kayak melakukan pekerjaan sosial seperti itu. Menurut saya itu hal yang bagus untuk dilakukan. Kalau emang bisa diadaptasikan di Indonesia, boleh banget sih menurut aku ya. Karena emang kebalik lagi kesadaran diri tuh, kalau emang gak bisa disadarkan harus dipaksa.
1: Iya, harus dipaksa, tapi jangan paksa rindu. Arinda, silakan nih ya. Sekalian Bang Ramadan juga tadi tanggapannya.
0: Kalau sanksi tentu harus ya Bang ya, tapi bentuknya seperti apa? Nah, kalau denda ini untuk saat ini di kita, di Bangka Belitung dan Balai Bangka, kalau dia sifatnya untuk perusahaan, kantor yang komunal, itu masih efektif denda ya. Misalnya perusahaan ini dia tidak membuang sampah sesuai aturan, maka perusahaannya dikenakan denda. Atau kalau lebih parah lagi, misalnya perusahaannya sampah limbahnya B3, rumah sakit, faskes, dia tidak membuang disposal dengan cara yang baik, ya pidana, bisa jadi pidana. Ya, makanya tadi Bang Zul ya, yang di selatan sempat bilang katanya Jakarta aman-aman saja. Oh no Bang, cek dulu. Beberapa bulan kemarin baru terjadi kasus TPA Bantar Gebang meledak. Ya, ada korban jiwa. Dan hari ini apa yang terjadi? Mantan Kadis LH-nya sudah diperkarakan, sudah masuk ranah hukum. Yang kita lihat aman-aman saja, tapi di TPA-nya ternyata bermasalah. Itu satu. Nah, terkait kalau kita bicara masyarakat, kalau denda Bang diterapkan sekarang, denda buang sampah sembarangan, kayaknya banyak pemasukannya, banyak PAD kita ya. Apalagi kemarin disempat ada yang bisa ngefoto orang buang sampah sembarangan, itu
1: sanksi sosial lah gitu.
0: Sanksi sosial, kemudian yang ngefotonya nanti dapat reward. Nah, ini kemarin malah sempat timbul bahasa kayak gini. Nah, nanti besok ke buang sampah aku moto. Besok lusa aku pulih buang sampah sembarangan aku moto. Kalau duitnya kita bagi dua.
1: Wah, kacau. Nah,
0: itu kan kalau seperti itu. Jadi kalau diterapkan ke masyarakat saat ini mungkin kurang efektif ya, Bang.
1: Yeah.
0: Apalagi sempat ada wacana yang buang sampah kita penjarakan saja sehari atau tiga hari. Penuh tuh lapas, Bang.
1: Benar.
0: Nah, yang harus dilakukan adalah hari ini gimana celahnya supaya masyarakat itu tidak ada tempat untuk membuang sampah sembarangan. Yang pasti sanksi sosial. Sanksi sosial, kalau sanksi ekonomi ini itu tadi
3: makin
0: banyak
3: berat.
0: Ya. Jadi sanksi sosial dari masyarakat sendiri, atau mungkin ini agak ekstrim ya. Pemerintah menerapkan ada beberapa pelayanan yang masyarakat itu tidak bisa ikutin. Misalnya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dia satu bulan tidak boleh buat administrasi ini di kelurahan. Tidak bisa buat perubahan KK, KTP, kayak tapi ini agak ekstrim.
1: Dicekal ya. Gitu ya.
0: Betul. Sebenarnya kita sudah punya perda ya, gimana mekanisme apa namanya reward dan punishment-nya. Ini yang agak kita sayangkan, Bang. Perbedaan. Kita punya perda KTR ya, kawasan tanpa rokok. Nah, itu di beberapa tempat kan dipasang tuh, kawasan tanpa rokok, dilarang merokok. Ada tulisannya, yang melanggar berarti terkena perda ini. Tapi di tempat-tempat buang sampah, kita hanya melihat tulisan, jangan buang sampah di sini, dilarang buang sampah di sini. Tidak ada dikaitkan, jangan buang sampah di sini, kalau buang sampah di sini maka akan terkena sanksi ini. Kalau itu mungkin masyarakat akan sedikit takut. Tapi lagi-lagi kalau itu diterapkan, belum ada ya setahu kita ya, yang terkena sanksi itu. Nah, kalau itu sekali diterapkan, diviralkan, mungkin orang akan pikir-pikir deh. Tapi dendanya yang benar-benar denda. Kemudian uang denda tadi terlacak digunakan untuk apa,
1: penggunaannya.
0: Kemudian yang terkena sanksi tadi gimana tindak lanjutnya. Nah, kalau ini agak rapi, pelan-pelan juga pasti bisa, Bang. Karena tadi kita polanya bisa dengan kebiasaan
1: bertahap
0: atau
1: gitu
0: keterpaksaan. Nah, kalau kena denda kan terpaksa tuh, orang takut. Cuman tadi, Bang, poli lagi, dia buang sampahnya tengah malam, orang belum bangun tidur atau orang sudah tidur. Nah, artinya ya pemerintah harus nyiapin lagi Satpol PP atau yang jaga di tempat sampah tadi.
1: CCTV mungkin. Oke. Nah, mungkin kita ke sesi terakhirnya sebelum kita akhiri ini, pengelolaan yang benar gitu sebenarnya. Untuk Arinda, edukasi kepada masyarakat kita, pengelolaan yang benar yang paling mudah lah gitu dipahami oleh masyarakat kita untuk saat ini bagaimana?
0: Ya.
1: Mulai dari rumah.
0: Yang paling sederhana dan berulang-ulang kali kita sampaikan, minimal pisah dulu organik dan anorganiknya. Pisah dulu. Yeah. Sampah dapur itu dipisah dengan yang anorganik. Anorganik ini apa saja, pokoknya selain yang tidak basah.
1: Yeah.
0: Entah kardus, plastik, kresek, apa botol-botol, tutup galon apa itu.
1: Yeah.
0: Itu pasti masih ada nilai jualnya, dan itu pasti ada yang cari, entah mohon maaf pemulung tadi, petugas kebersihan atau apa. Itu dipisah saja. Kalau mau dibuang dua-duanya, silakan dibuang dengan keadaan terpisah. Yang organik cara organik, anorganik cara organik. Nah, kalau mau lebih keren lagi, yang organiknya nggak usah dibuang, tanam saja di ada lahan sedikit di rumah, tanam saja.
1: Biopori juga bisa.
0: Biopori gitu. Bisa. Atau kalau nggak ada tanah di rumahnya, di pot-pot kembang, timbun saja sedikit-sedikit tiap hari. Jadi itu kan lama-lama jadi pupuk kompos sendiri.
1: Okay.
0: Kadang itu hal sepele tapi kita malas. Nah, itu yang kita terapkan di rumah-rumah kita, di komunitas beca ya. Jadi sampah organik. Kalau ada peridup, ada ayam, ada magot dan sebagainya, tinggal kasih saja. Kalau tidak mau, ya cari ke tetangga kiri kanan kita. Siapa yang pelihara ayam, siapa yang ada burung, atau siapa yang bercocok tanam, pasti ada kan. Kasih saja, Bu, ini sampahnya, tanam di tanah atau apa. Nah, itu bisa mengatasi itu. Nah, yang anorganiknya tadi, silakan kalau tidak mau dibuang, bisa sedekahkan ke pemulung tadi, ke petugas kebersihan, atau kasihlah. Kalau di Sungai Liat ini, cek saja. Kami rasa tidak ada tempat pembuangan sampah. TPS yang itu tidak ada pemulungnya. Pasti ada. Kasih saja enggak apa-apa itu, dan mereka senang kok dikasih itu.
1: Oke.
0: Mbak Soji, itu sederhananya.
1: Sederhana. Silakan Mbak Soji sebagai penutupnya juga.
3: Oke, sebagai penutup ya, kayak sampah kita ini kan semakin banyak ya, teman-teman ya. Kita apapun kalau di Pangkal Pinang juga di 2026 ini udah full banget, enggak bisa terisi lagi kemungkinannya. Dan di Bangka dan tempat daerah lainnya semestinya menyusul ya, Kak ya.
1: Iya.
3: Nah, jadi kayak pemerintah juga udah memberikan program dan kita selayaknya masyarakat kita harus mendukung dan ambil tindakan juga, jangan hanya pemerintah yang bergerak aja begitu. Dan baik lagi jangan lupa pilah sampahnya dari rumah karena itu yang terpenting. Kalau sampahnya masih tergabung dan sampai di TPS, kasihan juga teman-teman kita yang bekerja di sana ambil cari apa, cari cuan ya di sana juga kan. Nah kasihan juga mereka yang terluka dan segala macam, jadi kayak kita saling meringankan beban kita lah sama
1: ini begitu. Jangan saling menyalahkan lah begitu.
0: Tapi budaya malu itu memang harus bang, harus ya. Apalagi mohon maaf nih untuk di daerah Sungai Liat, kita tidak sedikit menemukan yang buang sampah pagi-pagi itu, mohon maaf, yang pakai seragam bang. Entah seragam apa ya, sambil nganter anaknya sekolah atau ke kantor, main lempar aja. Kadang-kadang gambling, masuk gak nih?
3: Masuk. Kalau gak masuk gak diambil lagi masalahnya.
0: Terus satu lagi bang, terkait dengan petugas kebersihan ya, dari dinas atau yang petugas kelurahan, itu berhati-hati juga. Karena kadang truk atau mobil pickup pengangkut sampahnya, kalau nggak ditutup atasnya, pas dia mau jalan dari TPS ke TPA, itu sampahnya berhamburan. Iya, kita banyak dapat laporan itu.
3: Bang, ngalamin sih.
0: Bener ya. Jadi plastiknya berhamburan, akhirnya jatuh ke jalan lagi, ada yang kena pengendara lain di belakang.
1: Bisa bakteri juga, penyakit.
0: Betul. Ya. Jadi untuk masyarakat dan untuk petugas kebersihan juga, mohon bisa sama-sama lah kita.
1: Baik. Terima kasih nih, luar biasa nih untuk perbincangannya. Ada Arinda Unigraha dan juga Mbak Soji, terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita akhiri perbincangan kita di Ngobras malam hari. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung juga di layanan telepon. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang rindunya untuk pendengar yang mau gabung ya. Silakan aja di 0717943 01 dan 08 11 717 9111. Di ruang rindu kita ngobrolin terkait pengelolaan sampah dari rumah ya. Kalau untuk pendengar seperti apa pengelolaannya, kita ngelanjutin obrolan di Ngobras tadi ya. Halo, selamat malam. Iya, terputus. Kita lanjutin obrolannya, obrolan ngobras tadi gitu ya pendengar ya. Kalau Anda itu di rumah seperti apa untuk pengelolaan sampahnya, silakan. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, terbagi itu memori.
0: Niko ini ya. Halo.
1: Ya, Bang.
0: Ini Niko ya?
1: Kan.
0: Oh, siapa nih?
1: Nur Hadi.
0: Oh iya, Nur Hadi. Apa kabarnya Nur Hadi?
1: Kabar baik, Bang.
0: Lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah, ngopi.
0: Ngopi ya?
1: Ya.
0: Ngopi susu ya?
1: Enggak, kopi biasa lah, Bang. Sama ngerokok.
0: Oke, kalau Nur Hadi gimana ya? Kalau ngobrolin pengelolaan sampah dari rumahnya, seperti apa? Udah diterapkankah begitu organik dan anorganiknya?
1: Ya, buat pupuk gitu lah, Bang.
0: Oh, buat pupuk ya biasanya dipakai ya?
1: Cabai.
0: Oh, jadi sampah-sampah apa?
1: Sampah itu dibakar dulu.
0: Hmm.
1: Kalau udah lama-lama kan, jangan di akhirnya gitu.
0: Hmm, gitu ya. Jadi
1: kalau pupuknya macam-macam lah, serai.
0: Oke. Okay.
1: Batang laos.
0: Batang laos.
1: Biar ada gemuknya.
0: Hmm.
1: Cabai lah.
0: Cabai ya. Oh. Subur ya.
1: Subur lah.
0: Alhamdulillah berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah pun. Nak lagu apa nih Nur Hadi?
1: Rati Purwasi, Bang.
0: Rati Purwasi yang mana ya?
1: Hati. Hati dan cintamu.
0: Hati dan cintamu. Oh. Salam untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Jul Faizar di Tenggir, Bang Alex, Ibu Kori, Bang Andera, Bang Niko, Budi Kurni di Barat Alang, Ibu Rindu di Ampoy, Kakak Julia, Kakak Fatamura, semua-semua lah, Bang.
0: Semua-semua ya?
1: Iya.
0: Dan di spesial-spesial, ha?
1: Alah. Buat abangnya selamat bertugas.
0: Yo, itu aja.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade, apa namanya? Nur Hadi sudah gabung ya. Belakangnya, halo, selamat malam. Ya, terputus ya. Silakan dicoba kembali. Halo, selamat malam. Halo, halo. Iya, terputus ya. Silakan dicoba lagi untuk pendengar di malam hari ini. Tolnya di 0717943 01 dan juga di 08 11 717 9111 ya. Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Malam, Bang Aris.
0: Malam, Bang Irwan ya.
2: Siap.
0: Oh, Pak Irwan di air kantung. Sehat ya, Pak Irwan ya. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa.
2: Udah 4 malam nih.
0: Udah ya, lagi. Pantesan ya. Ini luar biasa nih, Pak Irwan. Kemarin sibuk apa berarti ya?
2: Ah, naik gunung lah, Bang. Turun.
0: Berarti sekarang udah turun gunung.
2: Kira-kira gitulah.
0: Baik. Ini kalau Pak Irwan sini gimana ya untuk pengolahannya apakah udah menerapkan gitu, kalau kita lanjutin perbincangan tadi untuk organik dan anorganik yang paling
2: jadi
0: mudah.
2: Memang, kalau kita di rumah, nggak tahu orang ya, kalau di rumah kita sudah punya bak sendiri bang. Jadi di belakang rumah ada bak. Kemudian sampah kita itu misalnya kayak plastik, botol, apa buat apa, kaleng Coca-Cola atau apalah, kalau habis lebaran banyak tuh. Kita kumpulin yang sifatnya seperti itu, kita kumpulin udah banyak dikasih ke pemulung gitu. Kalau sampah misalnya sisa nasi dan sebagainya, kita tumpuk di bak sampah kita. Pas sudah banyak atau cuaca bagus, kita bakar bang. Nah, dibakar terus sudah banyak tanahnya, saya keluarin bang jadi tanah hangus. Itu aja sih pengelolaan.
0: Wah keren, ini udah berapa lama ngelola sendiri kayak gitu pak?
2: Oh itu udah tahunan bang, kita nggak pernah buang sampah di luar gitu.
0: Wah keren. Jadi udah dikelola sendiri ya, artinya ya?
2: Iya, cuma itulah kita kumpulin yang sifatnya itu nanti kita kasih orang bang, nggak dijual nggak bang. Dikasih pemulung, kadang-kadang ada ibu-ibu kita panggil, suruh dia putik sendiri di rumah atau kita anterin, itu bang.
0: Oke, luar biasa nih.
2: Mantap ya bang.
0: Mantap ya, berarti di rumah udah ini ya, buatnya itu nggak terlalu susah sebenarnya bang ya, untuk ngelola apanya? Di rumah, bak-baknya itu.
2: Baknya gede ya, nanti sudah penuh tuh bang, kalau tanahnya sudah banyak, saya keluarin tanahnya bang. Saya keluarin tanahnya, saya saring ya, saya saring, tanahnya saya buat tanaman, sisanya saya bakar lagi kalau ada kayu-kayu gitu bang. Jadi tidak mengganggu apalah, tempat orang lah bahasanya ya. Itu aja rutinitasnya kita.
0: Luar biasa ya, manfaatnya sekarang tanaman subur ya dan semuanya dari
2: rumah. Iya, jadi kita nggak beli-beli lagi pupuk di luar itu bang.
0: Keren, keren, keren. Oke ya, deh. Mau lagu apa nih Pak Irwan?
2: Aduh, lagunya barat boleh ya?
0: Boleh, boleh.
2: Lagu lama ini, coba bang, ada nggak nih bang? Ini bang judulnya bang, If He Bring You Happiness.
0: Apa?
2: If He Bring You Happiness.
0: Itu dari siapa bang?
2: Asal lagu lama nih, lupa bang. Tapi judulnya itu bang, country dia, apa iramanya country. Happy enak lah kita.
0: Waduh, nggak ada ini bang.
2: Nggak ada ya. Ah, nggak ada ya. Ini aja lah lagu lama. Mungkin Dream About You bang.
0: Dream About You ya.
2: Okay. TTB. Ada nggak? Bentar
0: ya. Oke, ini ada nih, Stevie.
2: Dream About You. Okay, ya.
0: Sip. Salam untuk siapa nih bang?
2: Salamnya, ya tadi buat Bang Nurhadi ya. Bang Nurhadi, Mbak Rindu di IB, Mbak Julia juga, Embera, Niku, Bang Panji, Maria di Tuatunu, Bang Zul Faizar, Bang Alek, Bu Kori, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan juga, Budi Sumi ya, siapa lagi, Ria di Belitung, Bang Jante juga di Belitung, Bang Azadin atau Beltim tadi ada ya, Cuan Arif, Bang Leman, Bang Sultan, Bang Lara kalau masih monitor, Bang Puji juga, lain-lain semuanya bang, Bang Harisnya juga sehat selalu, itu aja ya.
0: Amin, makasih nih bang ya.
2: Baik, makasih Bang Haris.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Irwan di E Kantung. Belakangnya ada Pak Puji Didi Niang. Halo, selamat malam Pak Puji.
3: Halo, assalamualaikum Bung Haris.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Pak Puji?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Bung Aris dan all crew begitu juga harapannya.
0: Amin amin amin. Nah, kalau Pak Puji cuma nih kalau lanjutan ngobras kita di dialog tadi, pengelolaan sampah pribadi itu kalau di rumah seberapa sebenarnya sejauh ini? Apa sampai kayak Bang Irwan
2: macam itu? Lah sih. Lah kalau saya di rumah ya. Jadi bisa sih, bisa saya, karena saya udah 3 tahun ini saya menerapkan ya. Jadi karena di rumah banyak itu pohon juga yang banyak daunnya, daunnya kita kumpulkan untuk bikin pengasapan untuk di kandang ayam, untuk mengusir lalat dan nyamuk gitu. Fungsinya daun itu. Selain bisa juga kita jadikan itu tadi yang dibilang Pak Irwan tadi kan, tanah mutung gitu. Nah, itu tanah mutung itu bisa jadi pengganti anu ya kalau menurut saya. Pengganti kapur juga itu untuk kandang saya kan punya ayam nih, kandang ayam skala rumahan. Nah, itu abunya itu bisa juga untuk mengeringkan kohenya sehingga tidak bau nantinya. Gitu. Nah, untuk sampah rumah tangga, misalnya sayur nih. Sayur entah sawi, entah kangkung, entah bayam, entah timun, ya, yang punya istilah bahan sampah, itu saya gunakan untuk kalau barahnya dikit, saya blender dengan tambahan bawang putih, terus jahe, kunyit, terus ditambah lagi misal temulawak. Nah, itu untuk jamu ayam, gitu. Jadi dari unsur jamunya dapat, terus unsur sayurnya sebagai bahan serat sehingga ayam itu tidak sembelit, kayak gitu.
0: Wah, keren.
2: Jadi saya manfaatkan kayak gitu. Nah, untuk misalnya ya terkait sampah limbah cair seperti dari stapel kamar mandi, itu saya buatkan sistemnya tuh sumur resapan. Pakai pipa 4 in saya tanam. Jadi saya bahasa itu kalau kita di Bangka itu enggak ada air tatung yang mengambang di luar.
0: Wah, keren.
2: Tapi saya di dalam tanah. Saya pakai pipa. Pipa itu saya dari belakang ya. Dari belakang itu saya teruskan sampai ke halaman depan. Jadi di halaman depan itu ada rumput. Nah, jika musim panas nih.
0: Iya. Yeah.
2: Jika musim panas kan kita mandi segala macam dari kamar mandi, dari wastafel atau dari salahnya kan, atau cucian piring lah. Nah, itu kan airnya ke situ. Jadi airnya daerah itu lembab terus. Jadi rumput di depan rumah itu tetap hijau enggak gitu. Walaupun dalam cuaca yang panas. Itu kalau untuk penanganan limbah saya di rumah, limbah cair, limbah anu. Nah, kalau limbah yang bersifat plastik, kertas ya. Nah, kalau plastik yang bisa kita uangkan ya, kita kumpulkan, kita jadikan uang. Dan pas ada pemulung atau apa. Nah, kalau kertas misalnya kan, nah itu biasanya sih sementara ini sih untuk juga untuk apa namanya itu kadang-kadang untuk bahanan ngumpan api istilahnya. Ya gitu. Sama dengan plastik yang seperti kresek lah atau plastik apa segala macam. Nah, itu sementara ini saya gunakan untuk bahan pengumpan api. Untuk bikin pengasapan di kandang ayam di sekitar juga kan, kita ada hari-hari tertentu kita bikin pengasapan.
0: Yeah.
2: Itu Bung Haris.
0: Oh, itu udah berapa lama dilakukan Pak Puji?
2: Saya sudah sejak lama.
0: Oh, udah lama ya.
2: Iya, tapi kalau untuk yang sayuran tadi yang saya bilang, sayuran misalnya, itu baru 3 tahun ini semenjak saya punya ayam, saya banyak belajar. Nah, dan sayur itu kan masih mengandung serat nih. Seperti kangkung ya, kangkung kan kita hanya ambil atasnya, bawahnya kan enggak. Karena kangkung sekarang cabut, terus bayam sekarang juga cabut, bukan seperti dulu bayamnya. Nah, daripada kita buang, sebenarnya bisa juga. Nah, untuk anunya tuh misalnya kulit, bawang, segala macam kita kumpulin untuk anu aja. Itu kan untuk kita bakar, untuk menambahkan fungsi dari asap tersebut, sehingga asap tersebut dapat mengurangi nyamuk.
3: dan lalat kayak gitu fungsinya. Mm-hmm. Itu untuk yang anunya tuh. Nah misalnya seperti kulit nanas nih, jangan dikira kulit nanas itu nggak bermanfaat. Ada manfaatnya. Saya manfaatkan lagi kulit nanas itu. Itu sebagai bahan apa namanya itu ya, pembuat enzim, baik enzim petelur maupun enzim daging. Mm. Karena saya pelihara ayam.
0: Oke. Okay.
3: Itu
0: luar biasa.
3: Iya.
0: Jadi terintegrasi ya.
3: Masih banyak sih.
0: Iya.
3: Itu memang saya mengedukasi masyarakat juga ya, bagaimana walaupun kita ya, kita di lingkungan pedesaan ya, mulai dari sekarang kita harus antisipasi yang namanya sampah. Dan di rumah saya alhamdulillah yang sampah-sampah itu udah kita anu, enggak kita buang sembarangan, enggak. Jadi ini misalnya yang ini kita pisahkan, bisa kita jadikan uang. Oh ini kita anu. Oh yang ini kayak gini. Terus kita contoh ayam tadi, dia punya kohe. Kita buang, bukan kita buang sih, kita manfaatkan untuk pupuk tanaman. Daunnya yang kering ya, yeah, kita kumpulkan, kita anu. Saya lagi cari mesin sebenarnya, tapi belum sempat lah, masih anu. Saya kepengen bikin itu tadi, briket dari daun ataupun dari ranting-ranting bahan untuk bahan bakar. Itu sudah masuk dalam rancangan saya.
0: Baik, mantap sekali.
3: Jadi banyak sih. Banyak benar yang sudah kita saya pelajari. Ya, yang saya pelajari dan saya lakukan. Jadi alhamdulillah di rumah itu tidak ada ya, tidak ada sampah yang teranu. Tapi kalau daun-daun sih kita agak anu. Nah, ya, kalau yang air tatung tadi atau air comberan lah bahasa kita Indonesia itu comberan. Saya enggak punya comberan. Karena itu tadi terpusat.
0: Baik.
3: Jadi sekian bulan ya, sekian misalnya ada setengah tahun nih, itu kan comberan tersebut kan biasanya ada yang namanya, karena kita sering cuci apa bekas gorengan apa segala macam itu kan. Nah itu kita pakai anu untuk melarutkan, pakai soda api melarutkan, dan nanti akan larut, jadi akan bersih lagi. Nah untuk ya, untuk misalnya ya, untuk mengurangi apa itu, biar anunya itu nggak bau, itu setiap misalnya satu bulan sekali saya kasih E4
0: ya.
3: E4 pertanian di dalam comberan tersebut sehingga nggak bau.
0: Baik,
3: itu
0: oke.
3: Jadi silahkan masyarakat kalau saya memang sudah itu, dan apa namanya itu alhamdulillah kandang ayam juga di belakang rumah, skala rumahan itu saya terapkan, itu bebas polusi bau. Pokoknya.
0: Okay.
3: Polusi bau dan polusi lalat. Itu kita terapkan betul. Dan

0: Masih banyak nih.
1: Iya ya. Kalau masalah sampah sih, insya Allah saya anu lah. Saya punya alternatif untuk saya pribadi dan saya rasa bisa diterapkan juga dengan orang lain dan itu mudah sih untuk saya.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Oke Mas. Salamnya yang pasti ke all crew RRI.
0: Asik.
1: Nah, dan untuk yang anu juga pendengar RRI ya, yang malam ini pendengar setia. Karena kalau saya sebutkan namanya satu persatu, ada pendengar RRI yang tidak ikut dalam kegiatan, misalnya nggak ikut masuk, tapi dia mendengarkan.
0: Tapi
1: kalau kita sampaikan salamnya ke seluruh pendengar RRI yang setia, ya wah gitu kan. Dan yang pasti tetap gaungkan sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, terima kasih Pak Puji di Deniang.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung, luar biasa ya. Pak Puji menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah di lingkungannya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Leman ya.
2: Iya, betul.
0: Apa kabarnya? Sehat Bang Leman?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa Bang Leman kita nih. Bang Leman?
2: Iya.
0: Silakan, kalau Bang Leman ini pengelolaan sampah di rumahnya gimana ya secara pribadi? Ya. Apakah sudah menerapkan seperti yang disampaikan Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan sama siapa Pak Puji barusan?
2: Ya, kalau saya sampai itu setiap pagi itu disapu halaman, dikumpul tempat sampah, tong sampah. Jadi setelah banyak, kalau di sini itu ya pakai bulanan, pakai tosa. Pakai tosa sebulannya 20.000. Setiap kakak itu.
0: Setiap kakak.
2: Iya, satu kakak itu 20.000 satu bulan.
0: Cukup murah lah ya.
2: Iya, ya begitulah kalau di sini mah.
0: Diangkutnya tiap hari ya?
2: Iya, enggak, seminggu 4 kali lah.
0: Diangkutnya
2: datang petugasnya. Jadi setelah itu ya apa saja itu situ. Ya sampah organik, non organik, sampah plastik, sampah rumah tangga dan sebagainya.
0: Gitu. Wah,
2: kalau saya itu kalau untuk edukasi pengolahan itu kayaknya belum tahu gitu gimana pengolahannya gitu, untuk jadikan kompos atau pupuk kompos gitu. Ya salah satunya begitu, penduduk di sini kebanyakan dibuang gitu.
0: Oh, dibuang sampah,
2: gitu. Dibuang begitu saja.
0: Ya
2: mungkin ya tidak tahu bagaimana pengolahannya gitulah. Jadi dibuang ke TPA, tadinya ke TPS lalu ke TPA.
0: Oh, tadi ke TPS, sekarang
2: ke TPA.
0: Ke TPA.
2: Iya, di sana itu di TPA itu banyak pemulung-pemulung yang memungut sampah yang bisa untuk dijual gitu. Ya kayak plastik, botol-botol minuman, botol-botol bekas minuman gelas, minuman cup dan sebagainya gitu. Kardus-kardus gitu kan.
0: Kardus-kardus ya?
2: Iya, satu-satu ditimbang 1 kilo.
0: Oh gitu ya. Jadi
2: gitu saja Bang.
0: Sana udah cukup banyak pengelolaannya ya.
2: Oh, banyak ini. Cuman yang itu khusus yang apa namanya? Yang tahu saja itu.
0: Yang tahu aja.
2: Ini itu banyak itu yang bos-bos rongsokan pada yang penampungnya gitu.
0: Penampungnya ya.
2: Iya, rongsokan yang besi-besi bekas, botol-botol bekas, plastik-plastik bekas dan sebagainya.
0: Bang Leman termasuk ya. Ini pengelolanya juga enggak?
2: Enggak, saya masih biasa aja. Malah saya itu sebagai pembuang sampah ke tempatnya gitu. Ya jangan sampai kita buang ke got, ke mana, ke sungai, jangan. Itu bikin penyakit dan juga bikin mampet.
0: Benar banget.
2: Bencana gitu.
0: Luar biasa ya. Nih. Gitu. Baik, aja. Itu aja nih Bang.
2: Gitu aja lah infonya lah.
0: Oke deh.
2: Ya lagunya EBGAD. Nyanyian rindu buat ibu.
0: Nyanyian rindu buat ibu.
2: Ibu yang tercinta, ibu yang tersayang.
0: Ebit GAD ya.
2: Selamanya.
0: Nyanyian rindu
2: buat ibu.
0: Buat ibu. Baik.
2: Ya. Ada.
0: Ada nyanyian rindu. Ya. Salam untuk siapa nih?
2: Iya, salam-salamnya tadi untuk Pak Puji, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, Bu Ramadan, Bung Niko, Bung Jun, Budi Sumi, Bung Jante, Pak Suhami, Jawa Indu, gitu kembali.

0: Semua semua sajalah tanpa kecuali. Semoga dalam sehat walafiat selalu. Untuk yang ditugas sebab tugas sampai tuntas.
1: Amin, amin.
0: Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Siap. Makasih.
0: Amin, ya Allah.
1: Yo, makasih Bang ya.
0: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman ya di Lampung yang sudah bergabung. Belakangnya kembali kita terima dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Rindu, berpikir Rindu, memori Dewan lagu.
1: Malam, Bang Alek nih ya.
2: Iya, iya.
1: Apek.
2: Ini sama Bang Aris ya?
1: Iya, Bang Alek nih. Sehat, Bang Alek, kok?
2: Sehat, walaupun hari hujan.
1: Apa gawe ini, Bang Alek?
2: Nyantai ini.
1: Ada mantep, mun orang banyak duit nih, nyantai terus, kok?
2: Nyantai.
1: Cem ndak di beban untuk tuh bang.
2: Ya apa cerita nih bang sampah?
1: Ah, pengelolaan sampah pribadi di rumah kalau Bang Alek nih cuman nih kalau di rumah nih.
2: Lapang pegawai sih apa bang?
1: Cuman nih?
2: Lapang pegawai di KC.
1: Di KC.
2: Buat lubang. Tuang titik solar dibakar tanam pisang.
1: Subur.
2: Rumah dikubur. Tidak apa-apa di rumah dikubur mambu.
1: Luar biasa. Jadi
2: tanam pisang.
1: Kan? Tanam pisang, oh. Tubai jadi, oh, pengelolaan.
2: Apa?
1: Tubai jadi pengelolaan.
2: Ah, pisang mak pisang Ambon, kan, oh. Pisang pisangnya besar besar tuh.
1: Oh, jadi lah nu loh, lah hasil.
2: Kalau di kampung nih, kami di rumah nih ada Agustus nih, mah di depan rumah, ada orang petang ambil ya. Bayar di kan per bulan bayar ada tong di rumah nih sampah berbeda bawa ke mobil kalau pasca dibakar bayi kami hari Jumat kan.
1: Oh, jadi agak lamun main bakar rumah. Nah,
2: kok kita ingat tor
1: pacak kalah bang kok macam tu.
2: Yang aku gerigit kali orang ni pakai mobil ni kan buang hasil jalan atau paling gerigit.
1: Ah, benar lah bang.
2: Oh, mampu semua aja. Ah, pening kepala itu.
1: Kadang-kadang benar lah bang kok.
2: Ah, cobalah di bak tanam pisang dan tapecim buat kembali ya. Lah, tu baiklah.
1: Tu baiklah. Lagu apa ini?
2: Lagu banyak nanti lagu lah banyak kira umur lah. Demi kau dan sebuah hati ya.
1: Dari siapa itu?
2: Pance.
1: Pance ya, oh, demi kau dan
2: favoritku lagu itu.
1: Sebuah hati, luar biasa.
2: Demi kau sebuah hati.
1: Salam ke siapa ini bang?
2: Spesial ke ayang lagu Korea.
1: Demi kau dan sebuah hati, betul tak?
2: Oke, sama tadi Pak Irwan baru ngarang itu. Pak Irwan sama Tor Hadi, Niko. Pak Irwannya di Bandung.
1: Iya.
2: Kayak suami.
1: Sampai lagi bang.
2: Bude Sumi. Atubela.
1: Atubela. Oke lah pun. Makasih nih. Bang Alek kok lah gabung. Sehat selalu bang.
2: Amin.
1: Jelinga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Bang Alek yang sudah bergabung ya di belakangnya Bang Alek. Kita terima dulu ya. Belakangnya Bang Alek ini ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga Bung Aris.
1: Malam Bang Zul, apa kabar Bang Zul?
3: Baik-baik, sehat-sehat.
1: Luar biasa Bang Zul gitu ya. Silakan Bang Zul, kalau Bang Zul cuman nih ngelanjut tema gitu tadi Bang.
3: Ya kalau di tempat kami ini sampah ini belum jadi masalah Bung Aris.
1: Belum jadi yo.
3: Ya, tapi di tapi kami kumpul lah di plastik kan di ini yang rapi lah. Nah, terus ditaruh di ini di pinggir jalan. Lah ada yang ngambil tuh.
1: Oh, ada yang ngambil.
3: Nah, dulu bayar Bung Aris 20 ribu berapa lah sebulan tuh.
1: Oh.
3: Nah, tapi sekarang entah ada karena berhenti kan mungkin bayar mungkin pembayaran terlalu lambat mungkin kesejahteraan tadi lah kita ngomong dari dulu. Oh, berhenti sebentar. ganti pi orang.
1: Oh, macam tu.
3: Oh, tapi masalah sampah tempat kami belum jadi masalah kelihatan. Ya.
1: Masih tertangani lah macam tu, Bang O.
3: Allah pada tertangani. Aku untuk ini buang TPA memang tidak ada TPA. Buang gini apa ke kebun belas dibakar di kebun. Kalau yang ini kan macam dibakar.
1: Yang sampah-sampah kayu macam tu.
3: Sampah kayu. Oh, kalau di kebun banyak kayu emang mengeris.
1: Oh, oke. Okay. Jadi macam tuh lah kira-kira ya, Bang.
3: Aulah.
1: Walaupun.
3: Ya, itulah.
1: Nak lagu apa ini, Bang?
3: Lagu Hidup di Bui, Bung Aris.
1: Hidup di Bui. Wadah, mantap. Nah. Tapi jangan sampai di Bui, Bang.
3: Enggak pernah. Nih, Bung Aris oh, dulu lagunya di perubahan, Bung Aris. Di ini kan. Di penjara bukan penjara zaman perang. Kalau dulu ini Penjara Tangerang, Bung Aris, tapi
1: oh, dirubah macam itu dulu. Ah,
3: dirubah dulu. Oh. Ini Bang Amin yang ini yang ngarang nih.
1: Siapa Bang Amin,
3: Bang? Bang Amin yang orang Deloid.
1: Oh, sudah. Oh. Kira. Kukira siapa deh. Oke lah pun. Tuh baik, Bang.
3: Hah? Hagi ada dia.
1: Hagi web. Sehat aja.
3: Ya sehat dulu lah.
1: Luar biasa ya, pokok.
3: Oh, itulah. Salam, Bung Aris.
1: Oke, okay. Salam untuk siapa, Bang?
3: Salam ke Pak Irwan tadi. Pak Irwan ini kalau berek lagu, apa tuh nyari lagu apa tuh country itu yang ngebeat sedikit lah, Pak Irwan. Lagu country slow kayak gitu. Aduh. Kalau dengar lagu country ya, Bang Reza, teringat waktu lagi kecil dulu nonton film cowboy apa tuh kan. Cowboy lewat padang rumput apa itu, senang. Tapi Pak Irwan kali lagu country ini Mbak Novi gitu deh. Kali keluar lagu wah selo.
1: Lamulai nih berarti.
3: Ya apa hari ngutak-ngutak HP udah. Kalau gua HP kan ada di kebon, orang di kampung. HP di kampung, orang di kebon sana. Susah emang enggak pernah megang HP. Sesuai lah lagu kita hafal.
1: Enggak hafal ya.
3: Salam ke Bule Sumi, salam ke ini siapa lagi ya, buat Atok Beltim, Niko, buat Mbak Rindu, buat Nur Hadi tadi, buat siapa ini, buat Johan Arif, buat ini, buat Sergio Yohanes, buat Suhamid, buat Atok, Pak Zaid, Pak Azadin, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Kang Irwan di Bandung, buat Bung Lara Hiroshima, buat semuanya Bung Aris ya. Okay. Mudah-mudahan pada sehat selalu, Bung Arisnya juga sehat selalu.
1: Amin.
3: Allah, ya terima kasih Bung Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Zul Faizar di Sangir. Nanti kita lanjut lagi ya pendengar, kita puterin dulu nih lagu-lagu yang udah di request di malam hari, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Baik, mendengar kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kita buka kembali untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717943001, kita terima kembali. Halo. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih Atok Beltim ya.
1: Ya, apa kabarnya Nari?
0: Alhamdulillah sehat Atok Beltim. Gimana kabarnya Atok Beltim?
1: Ya, idem lah sama dengan Nari lah. Alhamdulillah.
0: Biasa. Sehat selalu Tok ya. Tok, kalau Atok sendiri apa namanya ngobrolin pengolahan sampah di rumah secara pribadi ini udah gimana Tok sebenarnya Tok?
1: Kalau sini sih di tempat atoknya yang namanya di kompleks paham lah, itu tinggal masukkan di kantong plastik lah, taruh di tempatnya ada pinggir, setiap pagi ada mobil yang jemput.
0: Oke, jadi udah sangat rapih ya di BTN itu ya?
1: Alhamdulillah sudah terarah gitu, udah dari tahun berapa kemarin tua, dari atok masih jabat RT lah dulu.
0: Wow.
1: Sudah mulai lah itu. Awalnya pakai kayu sanek yang motor roda 3 itu awalnya kan.
0: Waduh. Terputus ya untuk Atok Beltim. Silakan dicoba kembali untuk Atok Beltim. Sepertinya terputus ya. Halo Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Iya, gimana nih untuk Niko ini ya?
2: Iya, benar.
0: Sehat ya Niko ya?
2: Nah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma suaranya ya gak cerah gitu. Musim panas sih.
0: Musim panas ya?
2: Nah.
0: Yang penting hatinya gak panas ya?
2: Enggak lah. Pagi-pagi tadi yang panas tuh kayaknya. Soalnya dia gak bisa rilis ini lagi. Gak
0: ada tak Ao pulih ya dia.
2: Ao pacang ada orang dia.
0: Jadi beliau udah pacagi ya dah. Ao.
2: Irwan pacagi sampai ke Pak Irwan lah.
0: Biasa ya di lalu kali request nih kan.
2: Oh, sini ya sini
0: terus. Oke deh.
2: Masalah sampah ini.
0: Iya iya.
2: Kalau sampah itu kalau di kalau aku palingnya dibakar lah paling, tapi jangan banyak-banyak. Setiap hari kalau dibakar kantong plastiknya itu. Kantong plastik lah kekeresek tapi kan nggak ada gunanya juga kali ya. Kalau daun-daun bisa lah dibikin kompos gitu kan. Itu kan kalau bekas botol gitu kan.
0: Iya.
2: Kita masukin karung.
0: Karung ya.
2: Kadang-kadang ada yang tukang kayak tukang lo apa? Kayak tapi bukan pemulung dia sih. Saya mengepul gitu kan, ini kasih sama dia aja kan.
0: Kayak pengepul gitu ya?
2: Bukan pemulung, kadang-kadang ada juga pemulung yang masuk.
0: Oh.
2: Kita itu kita masukin ke karung kan. Botol-botol minuman gitu kan, kayak botol kalengan gitu kan. Tapi jarang juga sih ya. Soalnya kalau minuman bersoda itu saya kurang nggak, paling dikasih
0: dengan
2: air lah gitu kan. Pasti dia udah gaya dari ribet gitu kan. Kalau dibakar juga lama kayaknya.
0: Lama ya.
2: Kalau dibakar juga asapnya, tapi kalau perumahan sih nggak bisa, kalau di agak di kebon sih bisa lah, kalau dibakar kan nggak ganggu orang kan.
0: Iya, kalau di kebon
2: iya. Lumayan lah untuk ngusir nyamuk atau segala macam gitu kan, bisa juga kan. Iya, kalau di agak di kota kayaknya, kalau di itu bisa, kalau bakar-bakar kan di tong sampah lah. Masih aman lah kalau tempat aku.
0: Aman mas ya?
2: Aman lah.
0: Gak masih?
2: Nggak ada namanya plastik tertip yang berterbangan di rumah aku itu.
0: Oh.
2: Kalau dikit satu itu, satu dua itu langsung ya bakar biasanya gitu.
0: Luar biasa nih kalau pengolahan di mana ya, di rebuk toh?
2: tempat orang lain ada juga yang sampah ya, Kak. Iya, nah itu di rumahku itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ada namanya plastik yang kembangan kalau rumah. Langsung saya taruh di, misalkan di kayak di salak lah, pendapat sampah lah gitu kan. Nah, sedikit sudah itu saya sampah sore-sore saya bakar kan, banyak hilanginnya. Apa laler gitu bisa lari, ya, apa juga. Kalau daun, namanya daun, daun tanaman misalkan daun rambutan kan, macam itu tetap ada lah jatuhnya kan.
0: Iya.
2: Apalagi dia pas musim rontok banyak, tapi lumayan disapu juga kan, bisa juga taruh di bawah batang atau dibakar itu nggak apa-apa lah. Ya pun jalan udah numpuk kan, sedikit kan lumayan lah, sepanjang itu banyak kan.
0: Benar-benar. Oke, jadi seperti itu pengolahan, Ok. Kalau di tempat Niko.
2: Benar-benar.
0: Nah, lagu apa ini, Niko?
2: Lagu yang bertahan ya.
0: Dari siapa itu?
2: Fade to Black ya.
0: Apa?
2: Fade to Black.
0: Fade to Black, yang bertahan, Ok. Salam kayak siapa ini?
2: Tapi tadi masuk aku soalnya baru buka lagi juga buat Nur Hadi punya, buat Juannya, buat Pak Jul tadi, Pak Irwan, Pak Leman, Pak Ramadan ya, buat Ria, Pak Zadin, buat apa Belkin tadi ya, enggak sehat apa ya, buat Pak Irwannya di Bandung, Pak Irwannya di Air Kampung, buat Ayu Rindu, buat siapa lagi, buat Azari, buat Juana itu ya. Buat Pak Suhamid ya, buat JNT Pak, ya buat teman semua aja sampai itu lagi. Buat Ayu Rindu juga ya di ID ya, nggak sehat di Bayu.
0: Ya.
2: Buat teman semua aja lah sampai kecuali tarik ya.
0: Itu Bayu.
2: Itu Bayu.
0: Oke.
2: Maria juga lah ntar Pak Juli marah lagi ntar. mentang-mentang ada pondok dia berani, soalnya takut sama yang di rumah kayaknya bikin pondok. Ya bercanda Pak Zul, malam aja ya. Makasih Kak Arif ya.
0: Yo, makasih ya.
2: Yo.
0: Baik, ada siapa namanya tadi, ada Niko ya di Rebu yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Belakangnya Niko, kita persilakan kembali. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan dicoba lagi. Coba lagi ya untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya Anda masih kita undang ya di 0717 943 01 dan 0811 717 9111 ya. Silakan. Masih cukup panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar juga selamat malam yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Apa kabar Anda? Semoga kita semua diberikan ya kesehatan. Dan pendengar, kita bacain kembali ada WhatsApp yang udah gabung dari Panji. Ruang Rindu, salam untuk siapa nih? Ada tong sampah angkut mobil yang pendek cerita Bang, lagu Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Makasih, salam buat Bang Erwan Ae Kantung, Bang Yul Sengir, Bang Niko ya, Bude Sumi, Mbak Ria, Mbak Juli, kemudian Mbak Rindu ya, Puji atau Blitung, Bang Ramadan, Leman ya, Juan Arif, Nur Hadi, Yulin, Bang Alek, Bukori, Bang Berlin. Makasih, itu aja ya. Terima kasih lagunya Hanya Ingin Kau Tahu ya. Silakan di belakangnya untuk mendengar yang masih mau gabung bareng kita di malam hari ini. Tentunya kita terima ya di 0717 943 01 dan juga di 0811 717 9111.

Baik pendengar, sembari Anda menantikan kembali ya di kesempatan malam hari, kita puterin aja ya lagu-lagu yang udah di request kembali dari miliknya Ebit Gade.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, untuk mendengar di mana pun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu ya. Tadi udah ada beberapa lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang udah di request tentunya di Bangka Belitung malamnya. Nah, kita lanjut di WhatsApp, ada Dian Sungai Liat. Malam Haris, malam juga, kalau aku sih dalam pengelolaan sampah ya biasanya sih buang di depan rumah, ada tong sampahnya dan ada petugas yang apa nih? Oh, yang ngambilnya. Iurannya 25.000 sebulan. Oke, terima kasih lagunya Bang dari The Massive. Pergilah kasih buat abangnya, selamat bertugas saja. Lagunya jangan lupa diputerin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak nih untuk pendengar ya. Dari Dian di Sungai Dian. Ini Pergilah Kasih dari Krisya atau The Massive ya? The Massive ya tadi ya. Belakangnya ada

Ya, miliknya Chrisye. Chrisye yang mana nih? Kalau enggak saya pilih aja ya lagunya Chrisye ya. Ntar kita cari lagunya dari miliknya Chrisye di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar juga yang mau gabung kembali, kita persilahkan ya. Tadi udah ada 10 penelpon yang bergabung bersama kita di malam hari ini. Untuk pendengar juga, kita masih menantikan kebersamaannya. Ini saya pilihin seperti yang kau minta, untuk Lia di Sungai Liat yang udah gabung malam hari ini.

Baik untuk pendengar, kita lanjut lagi ya lagu-lagu yang udah disiapkan malam hari ini. Malam juga untuk Bu Desumi dan semuanya ya, apa kabarnya. Dan untuk pendengar kita putarkan ya dari miliknya Republik.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sulia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

0: Baik, pendengar, sebelum kita akhiri di ruang rindunya, kita bacain kembali ada WhatsApp yang bergabung ya. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau di tempat Ria, sampah ada petugas dari dinas kebersihan yang ambil sekali seminggu gitu Bang Aris. Lagunya kalau masih boleh miliknya Nila, Nia dan Niati, Hancur Hatiku. Salam buat Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria, kemudian Bu Desumi, Bang Reza Ambera, Putra Sambas, Cici Lidia, Niko Zulfaizar, Bang Nur Hadi, Pak Ibrahim atau Bel Tim, atau Yan, Bang Suar, Ahmad Irwan, Pak Irwan, Bu Kori, Bung Alek dan semua pendengar RRI. Buat Bang Reza, terima kasih dan selamat malam. Dari Ria di Tanjung Pandan ya. Silakan di belakangnya kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Berindu, berbagi rindu, memori riwayat lagu.
0: Bung Janten ya.
1: Betul.
0: Waduh. Siapa kabar? Apa?
1: Enggak dapat lagi kalau enggak langsung telepon, enggak ada dari SPB itu lagi.
0: Oh iya, ngapa? Oh, udah hilang.
1: Telepon tebak. Oh, Bu Aris.
0: Iya. Yeah.
1: Aku tebak tebakan ini. Sudah banyak kelipatnya ini baru dapat sasaran.
0: Oh, hilang sinyal di Belitung ya?
1: Iyalah, ya ada.
0: Iya, kena rusak kemarin, kena petir.
1: Oh, mungkin lah.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Mudah-mudahan itu diperbaiki terkait.
0: Iya, lagi lah diperbaiki secara.
1: Lagunya nostalgia
0: nih. Lagu nostalgia, nak lagu ajak langsung kayaknya penutupnya nih ya. Lagu apa nih?
1: Lagu Teringat Selalu lah.
0: Dari siapa itu?
1: Dari T3D.
0: Teringat Selalu ya.
1: Iya ya, salam-salam saya terutama untuk Bang Aris lah, Boris selalu Bang Aris.
0: Iya.
1: Dan juga untuk Mbak Ria, Maria juga, Ayu, Julia juga, Mbak Dekori, Mbak Desumi, Bung Erwan dan juga Bung Leman, Pak Ramadan, untuk semua pendengar di sekalian, sehat selalu lah. Dan juga untuk penyiar-penyiar, semoga sehat selalu lah. Dan Boris,
0: ya.
1: Terima kasih sama siaran,
0: terima kasih Bang ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante di Belitung Timur ya. Sinyal dapat lagi, karena kemarin kena sambar petir ya, yang di Belitung, SP Belitung. Tapi sekarang sudah mengudara. Tapi apa namanya itu bertahap ya. Kemudian untuk pendengar di belakangnya kembali, kita nantikan ya di 0717943001 dan di 08 11 7179 11. Tadi udah ada Ria juga di Tanjung Pandan ya. Selamat malam juga nih untuk Ria Tanjung Pandan ya. Baik, untuk pendengar, kita lanjut aja langsung aja sekaligus kita tutup ya kebersamaannya di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih banyak yang udah gabung bareng kita di Bangka Belitung Malam Ruang Rindunya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Dan selepas ini saya akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan peneman istirahat malam hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
3: Bangka Belitung malam ini.

Baik, pendengar dari Miliki Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu yang kami hadirkan untuk Anda pukul 23:09 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar kami akan hadirkan hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda. Terima kasih banyak masih setia bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan sudah saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar lagu-lagu pilihan. Dan juga yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda semua. Tentunya kita nanti akan berjumpa kembali di lain kesempatan di rangkaian Bangka Belitung malam kali ini. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini kita akan hadirkan dari miliknya Isyana Sarasvati.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Oke, pendengar Anda masih di Rangkaian Bangka Belitung malam kali ini. Informasi akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung malam, di mana pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG, kompres natural gas sebagai alternatif LPG dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Langkah ini dilakukan pendengar untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Penggunaan CNG ini dinilai memiliki potensi besar karena sumber bahan bakunya relatif melimpah di dalam negeri. Selain itu juga harga penggunaan CNG disebut dapat lebih murah dibandingkan LPG berdasarkan hasil kajian pemerintah. Kondisi tingginya impor LPG menjadi latar belakang utama pemerintah mencari alternatif energi yang lebih efisien. Sebab sebagian besar kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri dalam jumlah besar. Di sisi lain, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru dan telah dimanfaatkan di sejumlah sektor industri. Pemanfaatannya mencakup hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis di beberapa daerah. Namun pemanfaatan CNG secara luas di masyarakat masih memerlukan kesiapan infrastruktur serta dukungan kebijakan. Berbagai pandangan dari pemerintah, pengamat, hingga pelaku usaha menunjukkan potensi sekaligus tantangan pengembangan CNG. Untuk memahami kondisi tersebut secara menyeluruh juga perlu dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan dalam implementasinya. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan. Jadi saat ini pemerintah tengah mengkaji ya, untuk pengganti LPG itu adalah CNG yang lebih murah ya di tengah ketergantungan impornya. Baik pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kita lanjutkan dari miliknya Astrid.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Okay, pendengar dari Belinya Pasto, kau yang telah memilih aku mengantarkan kita pada pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Dan terima pendengar sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Bangka Belitung Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia ya bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Riet Bangka Belitung. Dan tentunya juga kami kerabat kerja bertugas di sesi Bangka Belitung Malam, saya Abdurrahman Haris dan juga seluruh kerabat kerja bertugas baik di Pemancar Kima dan juga di Belitung ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf pendengar jika ada salah kata, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliet di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliet, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hadir kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi 8 Mei 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya Novi akan hadir menyapa Anda bersama kita untuk pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bersama operator yang bertugas ada Bung Dianismu dan tak lupa teknisi di Manjar Kima akan menyapa Anda dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan kita, kita akan awali dulu ya untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Setelah nanti bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki akan bacakan surah Al-Fajr, dilanjut dengan dialog mutiara pagi ya, yang akan ditemani bersama narasumber kita dari Masjid Agung Sungaliat, dan tentunya akan menyapa Anda ya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di samping nanti ada beberapa informasi lain yang akan kami pilihkan menemani pagi Anda. Kemudian pendengar, rangkaian acara berikutnya juga dapat Anda dengarkan ya, sajian acara lainnya, agenda dan informasi, kemudian juga rangkaian acara berikutnya bisa Anda dengarkan, yaitu Halo RRI atau Bincang Bersama Ombudsman. Dan hari ini dialog interaktif kita bersama Ombudsman, topik bahasan adalah aduan masyarakat itu sebagai peluang atau beban emas, beban atau peluang emas untuk perbaikan, pendengar. Jadi nanti untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami, silakan saja. Ini nanti akan ditemani bersama Ibu Enda Septamirza SE ya, selaku asisten dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah itu pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Kita langsung saja dengarkan surah Al-Fajr kali ini bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Murotal Al-Quran Surah Al-Fajr bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Dialog Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami dapat hadir kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islam ya, yaitu Mutiara Pagi edisi hari ini 8 Mei 2026. Dan pendengar, untuk perjumpaan kita kali ini kita ditemani bersama narasumber, ada Ustadz Haji Kamal Abdurrasyid MPD. Assalamualaikum Ustadz Kamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, kabar baik Ustadz. Alhamdulillah. Baik, pendengar, bersama Ustadz Kamal di kesempatan pagi hari ini topik bahasan kita adalah mengenali musuh utama manusia. Begitu ya Ustadz? Iya. Dan pendengar, nanti interaktif dari Anda kami tunggu ke nomor telepon 94301, kemudian juga SMS di 0811-717-9111. Dan pendengar, sebelum kami buka partisipasi pendengar ya lewat telepon ataupun SMS dan WA kami, terlebih dahulu di awal kebersamaan ini Ustadz Kamal akan menyampaikan dulu tausiah singkatnya berkaitan dengan topik bahasan mengenali musuh utama manusia. Silakan Ustadz Kamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi, ittaqillaha haitsuma kunta fa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, pendengar RRI Sungai Liat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah, tiada senandung yang patut kita ungkapkan mengawali rasa syukur kita dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, mudah-mudahan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta sahabatnya dan orang-orang yang setia menapaki jejak dan langkah beliau dalam ajaran agama Islam. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia. Topik kita pada pagi hari ini yaitu mengenali musuh utama manusia. Sebab kalau kita tidak kenal siapa musuh kita, tentu kita akan lengah dan kita akan kalah di dalam menghadapi musuh itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalik yang menciptakan kita sebagai manusia dan menciptakan seluruh alam jagat raya ini, yang memang manusia itu diberi tugas untuk beribadah kepada Allah, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas yang mulia kepada yang namanya manusia, yaitu untuk pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu tidak akan mulus di dalam ibadahnya, karena manusia itu memiliki musuh utama, yang mana musuh itu mengajak untuk atau menghalangi manusia dari jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak untuk hidup bersama-sama dalam api neraka. Sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh malaikat yang di dalamnya juga termasuk iblis, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Disitulah kemudian terjadi tragedi yang mana iblis enggan, congkak, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian sampai-sampai mengembangkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan hal ini dalam banyak firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Allah Subhanahu wa ta'ala

iblis itu tidak mau bersujud dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita bertanya, apa sih yang membuat iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam? Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam tatkala aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Kata iblis laknatullah menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu, khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Adam alaihissalam, iblis laknatullah, mempunyai persepsi bahwa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam karena dirinya diciptakan dari api, merasa lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan menetapkan iblis dan siapa yang mengikutinya kemudian menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan iblis laknatullah sebagai makhluk yang terlaknat yang kemudian nanti menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Pada saat itulah iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi tangguh sampai hari kiamat. Rabbi andirni ila yaumi ba'atsun, ya Allah beri kami tangguh sampai hari kebangkitan. Iblis memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa hidup sampai hari kiamat nanti. Kemudian permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iblis bersumpah, yang sumpahnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah mengutukku ya Allah, menetapkan aku menjadi penghuni neraka jahanam, maka aku bersumpah pada saat ini akan menggoda dan menggelincirkan anak cucu Adam dari jalan peribadatan kepadamu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian iblis mengatakan bahwa akan menggoda anak cucu Adam dari depan, kalau tidak bisa dari depan dari belakang, kalau tidak bisa dari belakang dari samping kanan, kalau tidak bisa dari samping kanan dari samping kiri. Artinya iblis sudah membuat perangkap-perangkap untuk menggelincirkan dan menggoda manusia sekaligus agar menjauhkan manusia dari jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah iblis bersumpah akan menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam, Allah kemudian mengingatkan kepada kita sebagai anak cucu Adam dengan firman-Nya, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan yang merupakan bala tentaranya iblis laknatullah, lakum aduwwun, sebagai musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwa, maka perlakukanlah iblis serta bala tentaranya itu sebagai musuh utama. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya mengajak golongannya, mengajak kaumnya, mengajak manusia yang mengikuti jalannya agar supaya sama-sama menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin.

0: Pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, Allah sendiri menegaskan sebagai pengingat bagi kita, khususnya kaum muslimin, bahwa setan itu adalah merupakan musuh nyata bagi manusia. Maka jangan pernah kita mengikuti ajakan dari setan. Jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah setan apapun bentuknya. Karena sebagaimana saya tadi sampaikan, yang juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Talbisul Iblis, bahwa iblis itu sudah menyiapkan perangkat-perangkat agar manusia jauh Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adum mubin. Wahai sekalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, oleh karenanya setelah kita mengetahui bahwa setan yang dipelopori oleh iblis laknatullah menjadi musuh bagi kita, maka jangan sampai kita terpedaya dari godaan dan perangkap setan yang sengaja dibuat oleh mereka untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangkap yang dimaksud adalah tentang keduniaan, kemudian jabatan, merasa lebih baik daripada orang lain. Inilah di antara perangkap-perangkap iblis dari diri kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita misalkan membahas tentang perangkat iblis masalah kesombongan, berapa banyak manusia itu mengikuti ajakan iblis ini untuk merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling berharga, merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena mungkin jabatan yang dia miliki, mungkin status sosial yang ia miliki, keilmuan yang ia miliki. Padahal jauh-jauh Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam hadits qudsi, al-kibriya'u izari, kesombongan itu merupakan pakaianku dan aku haramkan bagi seluruh hamba-hambaku. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya terbesit kesombongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, menjauhi langkah-langkah setan, bisikan-bisikan daripada setan. Karena memang setan ini mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan manusia. Ya, dia dari segi jumlah lebih banyak jumlahnya, karena memang dia hidup sampai hari kiamat nanti. Kemudian juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengenali dan melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat yang namanya setan, atau manusia tidak bisa melihat yang namanya iblis. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis ini dan juga bala tentaranya bisa masuk untuk menggoda manusia, bahkan melalui aliran darah manusia itu. Maka penting kita ketahui bahwa bagaimana agar supaya kita terhindar dari godaan-godaan, bisikan dan rayuan dari iblis dan bala tentaranya, setan-setan itu, baik dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana yang tadi kami sebutkan bahwa iblis itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada manusia, maka hendaklah kita bertaawud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. bahkan untuk membaca Al-Quran yang merupakan ibadah utama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan setan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, memberikan sinyal kepada kita, karena memang Allah mentakdirkan yang namanya jin dan bala tentaranya itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada manusia. Hendaklah manusia itu menyandarkan, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berta'awud, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihindari gangguan daripada setan, baik setan manusia maupun setan dari kalangan jin. Kemudian yang kedua, setelah kita berta'awud dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita memperbanyak musuh. Artinya kita sudah keleleran atau kita sudah keteteran menghadapi yang namanya setan, kemudian kita juga menjadikan manusia itu menjadi musuh. Berapa banyak manusia, kaum muslimin bermusuhan, bahkan secara sesama kaum muslimin sendiri, bahkan sesama jamaah masjid itu menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, yang kemudian timbul adawah, timbul permusuhan di antara mereka. Ini kalau terjadi pada kita kaum muslimin, ini adalah menguntungkan setan, menguntungkan iblis dan bala tentaranya. Oleh karenanya kita hindari dan kita jauhi permusuhan di antara kita sesama anak bangsa, khususnya sesama kaum muslimin. Mungkin perbedaan di antara kita, mungkin perbedaan partai, bahkan mungkin perbedaan madhab, mungkin perbedaan cara pandang, itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita paksakan. Akan tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kemudian bermusuhan sehingga ada dendam, tidak tegur sapa, padahal notabene kita sama-sama berjamaah ke masjid, sama-sama mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sama-sama tujuan kita adalah ridho dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sebagai prolog atau mukaddimah pada dialog mutiara pagi kali ini. Mudah-mudahan kita terhindar dan diberi kekuatan untuk menghadapi musuh utama manusia, dan kita dijauhkan dari perpecah belah, menjadikan manusia khususnya sesama kaum muslimin bermusuhan. Tidaklah kita mudah-mudahan disatukan oleh ya, Allah.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kita sapa dulu ada pendengar kita yang mau bergabung di kesempatan pagi ini. Langsung saja. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marofi.
1: Iya, baik, dengan siapa Pak?
2: Pak Azadin.
1: Pak Azadin, baik, silakan Pak Azadin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, iya, bisa kedengar Pak, silakan.
2: Nah, begini, dua makhluk gaib itu kan dua kan, yang itu artinya yang satu wajib percaya, yang satunya kita harus tadi ada itu, jangan diikuti, itu setan kan. Jangan satu belakangan pun melakukan kan. Jadi wajib kita ikuti daya adanya kan. Setan itu adanya berusaha, jangan diikuti seperti yang perintah dia itu kan. Ini pengalaman pribadi saya, Ustaz. Jadi 80-an itu kan zamannya SDSB kan. Jadi saya itu pernah mimpi motor orang. Jadi waktu saya beli itu malam itu motor, nomornya plat motor orang. Jadi waktu saya beli itu di depan muka standar itu kan, agennya itu kan. Jadi ada bisikan dari sebelah kiri. Dia bilang, beli 4 angka dari sebelah kanan. Itu keluar besok. Nah ternyata, pagi saya cek memang tembus 4 angka. Nah, artinya begini, itu kan bisikan setan kan, di sebelah kiri. Kemudian kejadian ini, kenapa waktu setelah itu, saya waktu beli itu nggak kepikiran minjem duit sama orang kan. Padahal waktu itu tujuan saya mulia, saya kepingin membeli rumah sama ibu saya kan, beli motor, pokoknya saya ingin membahagiakan orang tua dan diri sendiri. Nah, pikiran saya waktu itu nggak tertutup, bos, kan, untuk misalnya minjem duit kan, padahal itu tembus memang tempat angka itu. Nah, karena apa, artinya malaikat itu mencegah untuk mengikuti langkah setan kan. Nah, itu maka tiga saya tertutup. Nah, jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya, Kamal.
0: Walaupun tidak terlalu ini Mbak ya, tidak terlalu dengar jelas.
1: Baik, Ustaz Kamal.
0: Ya,
1: halo. Ya, silakan.
0: Ya, tadi walaupun tidak terlalu apa namanya terdengar jelas apa yang disampaikan oleh beliau, tapi yang saya bisa tangkap bahwa memang setan itu kadang-kadang kalau membisiki kita itu seakan-akan itu adalah merupakan kebenaran. Artinya mungkin kita datang ke dukun dan lain sebagainya itu tepat ya, karena memang setan itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi daripada matahari, fungsi sebagai apa namanya bintang gemintang itu selain merupakan zinah ya, sebagai selain daripada perhiasan langit, bintang-bintang itu merupakan apa namanya perhiasan-perhiasan langit, juga sebagai rujum lisyayatin, sebagai rujum yaitu pemukul bagi apa namanya setan-setan, karena memang setan ini mencuri informasi yang ada di langit ya, makanya di pukul oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar oleh Allah dengan yang namanya bintang itu ya, di maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan atau jin yang mereka menjadi setan itu memang mencampur satu kebenaran dengan 100 kebohongan. Jadi kalaupun ada yang benar yang disampaikan oleh setan itu sesungguhnya ada kebohongan, ada 100 kebohongan, walaupun satu di antara 100 itu benar. Ya, maka apapun itu, walaupun bisikan itu menguntungkan kita, yang mungkin pada kenyataannya itu menguntungkan kita, tapi kalau itu sudah bertentangan dengan syariat Islam, maka jangan pernah kita ikuti. Kayak contohnya tadi SDSB misalkan, walaupun niatnya kita bagus, itu adalah merupakan bisikan daripada setan. Ya, kamu nanti kalau menang SDSB atau menang judi dan lain sebagainya, kamu infakkan, kamu bangun masjid dan seterusnya, walaupun itu baik niatnya, tapi karena salah langkahnya, salah cara mendapatkannya, itu bukan mendatangkan manfaat atau bukan mendatangkan pahala, justru mendatangkan madarat dan mendatangkan dosa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali untuk pendengar kita yang kembali mau bergabung setelah Pak Azadin yang ada di Bangka Tengah tadi ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Kita ke WA dulu, ada pendengar kita ya dari Ria Komaria. Tapi sebelum itu kita terima dulu telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz Kamal bisa dengar suara penelpon ya?
0: Ya, bisa.
1: Bisa, baik, silakan. Iya, silakan. Ya.
3: Bang Zulfaizan Ismir.
1: Iya, baik, silakan, Pak.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nah, inilah Pak Ustaz, kita harus ilmu tauhid ini harus kita pegang betul-betul supaya kita tidak mudah goyah dalam dan mengerti apa-apa yang permainan-permainan setan itu, baik hati maupun yang jasadnya. Nah, ini kalau setan sudah menggoda begitu, ke hati kita bersih, insya Allah apa-apa yang berita dari Allah ini akan baik semua. Nah, tingkat tauhid ini tingkat yakin, Pak Ustadz. Jadi yakin ini ada, kalau kita bagi tiga, yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ainul, kita harus berjalan terus untuk menuju keyakinan ini, untuk menuju tauhid ini, sehingga kita bisa memilah-milah apa-apa yang diganggu setan ini. Setan ahli sekali, karena setan lahirnya lebih dulu dari kita, umurnya panjang. Pengalaman dia untuk menggoda manusia ini luar biasa sekali, dan trik-triknya banyak udah dikumpulkan mereka, mungkin dari pimpinan mereka, sehingga mereka mudah untuk menggelincirkan orang. Jadi hati kita harus bersih lah. Hati kita, jadi apa-apa yang datang dari Allah itu kita bisa menerima dengan benar, dengan baik, kita sehingga tidak mudah tergelincir tadi ini Pak Ustadz. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Kamal.
0: Ya, baik Mbak. Jadi memang tauhid kita itulah kenapa kita harus memperbarui keimanan, keyakinan kita itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena dengan tauhid inilah memang akan lahir keikhlasan, yang mana iblis itu sudah menyebutkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan mengajak sebanyak-banyaknya menggelincirkan manusia yang merupakan keturunan iblis itu agar tidak beribadah kepadamu illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang tidak bisa digoda oleh iblis itu, atau seorang hamba yang tidak bisa digoda oleh iblis itu adalah hamba-hamba yang ikhlas. Nah, tentu keikhlasan ini memang lahir dari tauhid, yang mana dia hatinya bersih, tidak mendapat, tidak menginginkan pujian dari manusia, tidak kemudian putus asa tatkala tidak dikasih aplaus dan tepuk tangan oleh manusia, tidak kemudian merajuk, merasa tidak dihargai tatkala dia tidak dapat panggung. Inilah merupakan apa namanya buah dari ketauhidan seseorang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah keimanan itu dengan mengasah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan tentu kita sebagai kaum muslimin juga Bapak Ibu, bahwa kalimat tauhid itu la ilaha illallah, yang merupakan kalimat tahlil, itu bukan sekedar dijadikan hiasan bibir kita, ya, artinya bukan sekedar diucapkan, akan tetapi kita pahami betul-betul makna daripada la ilaha illallah itu. Itu adalah merupakan ikrar dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan beribadah sebenar-benarnya kepada Allah. Makanya di dalam salat kemudian tauhid itu diterjemahkan sebagai muqaddimah salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tauhid yang kita lantunkan setiap hari itu diterjemahkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat kami, salatku, hidupku, matiku, bahkan korbanku atau sedekahku itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan aplikasi dari tauhid yang kita lakukan, yang kemudian kita terjemahkan di dalam salat kita, yang aplikasinya kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Nah, kalau tauhid kita sudah mantap, selalu kita perbaharui, kemudian lahir keikhlasan itu, inilah yang juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan iblis itu, bahwa yang tidak bisa diajak, yang tidak bisa diganggu oleh iblis itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya. Yeah. Ya, baik pendengar Pro 1, itu tadi jawaban ya untuk pendengar kita yang barusan bergabung, Pak Zulfaizar. Kita ke WA dulu dari Ibu Ria Komaria. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, gimana cara mengatasi rekan kerja yang dendam sama kita tanpa tahu kesalahan kita, sedangkan dia anak dukun Pak Ustadz dan selalu mengancam mau menyantet saya. Jadi amalan atau ayat suci Al-Quran untuk melunakkan hati artinya atau melindungi kita dari kekejamannya, ini mohon arahan dan bimbingannya Pak Ustadz. Makasih. Salam.
0: Ya, baik. Jadi bagaimana cara menghadapi ya teman yang punya dendam kepada kita, yang kemudian kita tidak tahu apa kesalahan kita? Yang jelas yang pertama yang harus kita yakini bahwa kita itu tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat apapun kepada kita. Ya, memaksa manusia untuk berbuat baik kepada kita, kita tidak bisa memaksa. Ya, kemudian kita juga tidak bisa memaksa manusia untuk tidak membenci kita. Itu karena hal yang seperti itu adalah bukan pilihan, tapi itu adalah apa namanya, sebuah takdir yang, bagian takdir yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau ada manusia yang benci dan seterusnya, yang pilihan kita adalah kita ini menjadi baik atau tidak, itu adalah merupakan pilihan. Maka karena itu bukan pilihan tadi, manusia itu punya dendam kepada kita atau tidak, menilai baik atau tidak kepada kita, maka yang paling bisa kita lakukan yang pertama, hendaklah kita berbuat baik kepada siapapun, yang pertama. Jadi kita tidak peduli apakah manusia itu baik kepada kita, apakah manusia itu benci kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Karena pada hakikatnya kita berbuat baik kepada manusia itu bukan karena mereka baik, bukan karena mereka punya hubungan dengan kita, tapi memang kita betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita memang harus berbuat baik kepada semua manusia. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menyembelih hewan, hendaklah kita berbuat baik dengan cara mempertajam pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih kurban itu, kemudian tidak memperlihatkan pisau atau alat sembelih, alat penyembelih kepada kurban itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kepada manusia siapapun itu kita harus berbuat baik, ya. Tidak peduli, jangan pernah kita peduli manusia itu baik kepada kita atau tidak. Karena kita baik kepada seseorang itu jangan tergantung kepada kebaikan orang. Karena kita berbuat baik kepada orang itu, kepada tetangga kita misalkan, kepada tamu kita, itu adalah merupakan perintah atau ajaran agama. Salah satu perintah Allah Subhanahu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang itu juga merupakan standar, ya, ukuran keimanan seseorang itu, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, dalam hadis yang lain fal yukrim jarahu, ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa muliakanlah tamu itu selama tamu itu baik, ya, muliakanlah tetangga itu kalau tetangga itu baik, tidak seperti itu. Akan tetapi Rasulullah secara umum mengatakan bahwa muliakanlah tetangga, artinya berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tamu, walaupun mungkin dalam tanda kutip tamu itu atau tetangga itu belum sebagaimana yang kita harapkan. Jadi yang pertama, hendaklah kita berbuat baik. Kemudian yang kedua, pemilik hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya di hati kita khususnya dan di hati orang beriman itu jangan ada ghil, jangan ada iri, jangan ada dendam. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbana ighfirli, atau Rabbana ighfirli wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, jadi kita memohon kepada Allah agar supaya Allah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin, sekaligus kita memohon kepada Allah untuk mencabut rasa dendam, iri, sakit hati kepada saudara kita. Demikian juga kita mendoakan saudara kita jangan sampai ada dendam dan iri serta sakit hati kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi tidaklah banyak berdoa, bahkan disebutkan namanya, ya Allah cabut dendam. Kalau ada dendam di hati saudara kami, namanya ini misalkan kepada kami, cabut ya Allah, ganti dengan mahabbah, gantilah permusuhan kepada kami dari saudara kami yang bernama ini dengan mahabbah, kecintaan kepada kami. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbuat baik kepada mereka, tidak membalas kejelekannya dengan kejelekan, bahkan kita berusaha terus menyapa dan berbuat baik, maka yang kedua, serahkan kepada Allah dengan kita betul-betul memohon kepada Allah. Di samping kita memohon agar supaya kita tidak iri dan dendam kepada orang itu, kita juga menyebutkan namanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuang dendam yang ada di hatinya, diganti dengan mahabbah. Itu wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik untuk Ibu Ria Komaria, demikian ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, kembali untuk pendengar yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan ke nomor telepon kami 94301, bisa dipergunakan. Kita ke pendengar lagi nih, Pak Ustadz, masih di WA ya. Baik, ini dari Pak Leman ya, tapi tidak menyebutkan domisili di mana. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saat ini banyak orang merasa sibuk mengejar validasi di media sosial, Pak Ustadz, sampai mudah iri, pamer, bahkan membandingkan diri dengan orang lain. Apakah hal seperti ini juga termasuk salah satu pintu masuk musuh utama manusia yang sering tidak kita sadari, Pak Ustadz?
0: Ya, baik. Ya, jadi media sosial ini memang memiliki dampak yang positif dan juga memiliki dampak yang negatif ya. Dampak positifnya sangat banyak sekali, kita bisa mencari ilmu ya, ya mengetahui
1: Ustaz Kamal.
0: Ya.
1: Ustaz ditahan dulu ya, ada yang mau gabung lewat telepon ya.
0: Ya, silakan, Mbak.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa, Pak?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
4: Enggak ada suaranya nih.
1: Ada, Pak. Silakan.
4: Halo.
1: Halo, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Pak Yakub dari Pangkal Pinang.
1: Pak Yakub di Pangkal Pinang, silakan Pak Yakub.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak.
4: Ini Pak Ustaz, saya ini di luar tema. Ini masalah dam Pak Ustaz. Dam di Mekah itu kan kita bayar kalau umroh sama haji itu kan baru dam di Mekah. Tapi kalau kita bayar di kesal kita ingin bayar di bangsa atau tempat kita tinggal dapat bisa bangsa.
1: Ya, itu saja Pak.
4: Apa?
1: Itu saja.
4: Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz Kamal.
0: Tadi ini ya.
1: Iya, mengenai dam.
0: Ya, apakah bisa dibayar di bangsa?
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi dulu itu sudah dibahas ya di MUI karena memang ada wacana. Kalau dam itu mau dibayar di tempat tinggal atau daerah domisili di mana orang yang melanggar atau membayar dam itu berada gitu. Ya, ini dari keputusan juga dari Arab Saudi kalau tidak keliru, ya memang ini enggak boleh, Mbak. Dam itu harus dibayar di sana. Ya, di
1: tanah suci ya.
0: Tanah suci gitu. Mm-hmm. Jadi dam itu tidak boleh dibayar di Indonesia. Jadi di sana dibayarnya di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi kalau membayar dam itu di sana di Mekah, tidak boleh di negara asal atau di Bangka atau dimanapun. Ya, Allahu a'lam bishawab itu, Mbak. Jadi pembahasan dam itu sudah dibahas oleh Arab Saudi dan juga oleh Majelis Ulama Indonesia, dan memang dulu ada wacananya bahwa dam itu akan dibayarkan atau dilakukan di Indonesia. Mm-hmm. Karena mungkin banyaknya penyimpangan orang yang menjadi calok dam ini. Itu kan memang ada caloknya, Mbak, dam ini ya, dibelikan kambing yang tidak sesuai, yang kemudian bahkan ada yang tidak dibelikan sama sekali. Makanya himbauannya Kementerian Agama kalau dulu, yang sekarang diganti dengan Kementerian Haji dan Umrah, itu dihimbau untuk membayar dam itu ya ke tempat-tempat yang legal gitu. Yeah. Dari Kementerian Agama sendiri atau Kementerian Haji kalau sekarang itu, kepada kelompoknya nanti dikoordinir oleh ketua kloter atau ketua kelompoknya. Dan juga bisa dibayarkan langsung kepada Bank Ar-Raja'i itu, Bank Ar-Raja'i itu. Itu kan menerima juga dam itu, dan itu sudah terpercaya gitu ya, legalitasnya sudah jelas ya, amanahnya sudah jelas. Jadi jangan membayar dam itu dengan kepada yang tidak jelas dengan iming-iming yang murah gitu.
1: Yeah.
0: Sama melakukan haji, melakukan umroh juga begitu. Nah, kebanyakan kita itu kan Mbak tergiur dengan yang murah-murah gitu.
1: Benar.
0: Padahal yang murah itu belum tentu ya, belum tentu amanah. Maka hendaklah membeli dam itu kepada yang memang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tidak usah tergiur dengan iming-iming murah, walaupun dam itu kan tidak diwajibkan harus lewat ini dan itu. Setahu saya ya boleh jamaah itu berinisiatif membeli di mana saja di tanah suci, tapi ini sangat tidak dianjurkan karena banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi hingga saat ini. Bahkan untuk orang menipu memberangkatkan haji itu sampai saat ini juga masih ada gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz Kamal mungkin menanggapi tadi terkait mengenai mengejar validasi di media sosial. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu pintu masuk musuh utama manusia yang sering tidak disadari nih, Pak Ustaz?
0: Ya, tadi bahwa media sosial itu adalah memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Bisa kita mendapatkan ilmu dari media sosial itu, tapi juga tidak kalah itu adalah dampak negatifnya. Berapa banyak orang yang bertengkar, membuli dan lain sebagainya, berpisah suami istri, kemudian juga terjadi permusuhan itu karena di media sosial, ya. Dan bahkan juga sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya itu, banyak orang mengejar popularitas itu lewat media sosial. Ini adalah merupakan betul pintu masuknya setan, karena setan itu awalnya mungkin kita itu ikhlas ya mengerjakan suatu amal itu, tapi setan itu juga tetap terus menggoda sebelum manusia itu beramal dan di tengah manusia itu beramal, bahkan sesudah manusia itu beramal. Maka berhati-hatilah kita bermedia sosial itu ya, jangan sampai tadi itu kita mengejar popularitas di media sosial yang membanggakan diri, kemudian bersaing ya, persaingan yang negatif di media sosial ini memang merupakan pintu masuknya setan. Karena kalau kita nanti populer dan lain sebagainya, kita akan menyebabkan diri kita sombong, merasa diri kita benar sendiri karena banyaknya follower ya, banyaknya orang yang memuji kita, akhirnya kita menjadi bangga diri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, bukan tidak boleh kita bermedia sosial ya, bahkan kita saat ini tidak mungkin tidak bermedia sosial. Maka bagaimana kita bijak di dalam mengelola media sosial itu ya, jadikanlah untuk berdakwah. Ya, jangan sekali-kali kita berdakwah di media sosial itu untuk mengejar popularitas, tapi dalam rangka apa? Menyebarkan ya kebenaran, beramal ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau saya ceramah di masjid mungkin hanya berapa orang di masjid itulah, tapi kalau melalui media sosial banyak sekali orang yang membaca, bahkan di luar negeri membaca apa yang saya sampaikan itu, Mbak. Nah, itu adalah merupakan salah satu dampak positifnya. Tapi tadi itu kalau kita tidak berhati-hati bisa terjerumus kepada apa? Sum'ah, membanggakan diri. Bahkan banyaklah negatif-negatif yang lainnya. Makanya karena setan itu mempunyai senjata yang sangat ampuh, kekuatan yang luar biasa, ya hendaklah kita berta'awudz kepada Allah, memohon apapun yang kita lakukan itu mudah-mudahan bukan merupakan bisikan daripada setan. Tadi itu baik awalnya, tapi setelah akhirnya dia terjerumus ke dalam godaan setan itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Ustaz Kamal, ini masih ada satu WA lagi mungkin bisa ditanggapi singkat saja karena kita tinggal 3 menit lagi, Ustaz ya. Iya, ini Ustaz, banyak muslim hari ini terlihat rajin beribadah tetapi mudah lalai terhadap keluarga, kurang peduli sesama, bahkan sulit menjaga kejujuran dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengenali bahwa hawa nafsu atau musuh utama manusia sudah mulai menguasai diri, meski seseorang itu tampak baik secara agama, Pak Ustaz?
0: Ya, yang pertama memang kita, Mbak, menilai orang itu dohirnya. Ya, dohirnya artinya kalau orang itu sholatnya bagus, baca Al-Quran dan seterusnya, itu kita nilai dia baik. Tapi tidak cukup di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan duribat 'alaikumud-dillatu aynama tsukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Orang yang salatnya baik itu, ya orang yang baca Al-Qur'annya baik itu dia harus juga membuktikan bahwa dia baik kepada sesamanya. Artinya Allah menetapkan bahwa salat itu innas salata, apa namanya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang itu kalau betul-betul di dalam salatnya, rajin di dalam salatnya, salatnya itu baik, maka dia akan tercegah dari perbuatan maksiat, berbohong, tidak jujur dan seterusnya. Maka kalau ada orang salat itu tidak jujur, ya tidak peduli kepada keluarga, ini bukan sholatnya yang salah, akan tetapi ada yang salah di dalam praktik dia sholat itu. Mungkin dia riya dan seterusnya. Ya, jangan kita beranggapan bahwa kalau sholat kita baik, ya sholat kita khusyuk, kemudian habis perkara. Tidak begitu. Sholat kita khusyuk itu baru akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita kepada sesama manusia itu baik. Karena pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus dibarengi dengan hablum minan nas, baik kepada manusia. Tadi ya, tidak mentelantarkan keluarga. Ini mestinya tidak ada orang yang begini ini. Karena sholat itu mengajarkan kita untuk lebih peduli lagi kepada keluarga. Kenapa kita, salah satu hikmah atau filosofinya, kenapa kita setelah sholat itu menghadap ke kanan dan ke kiri, ya setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, khusyuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu kita peduli kepada samping kanan kita. Kenapa kita disuruh salam ke kanan dan ke kiri? Artinya itu kita setelah sholat itu kita harus peduli kepada kanan kiri kita. Kita peduli kepada keluarga kita. Ya, maka kalau ada orang yang katanya tadi rajin sholat tapi tidak peduli kepada keluarganya, ini mesti ada yang salah. Ya, ini bukan sholatnya yang salah kan, tetapi dalam praktek dan mengerjakan sholat itu mesti ada yang keliru. Ya, jadi mestinya dia setelah sholat itu semakin peduli, ya semakin khusyuk dia, semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembuktiannya itu adalah semakin cinta dia kepada keluarga. Dia jujur di dalam bekerja, ya jujur kepada istri dan anak-anaknya, jujur kepada atasannya dan seterusnya. Maka sekali lagi Mbak, bahwasanya ibadah yang kita lakukan, ibadah mahdhu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru itu akan ada dampaknya, baru itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu memiliki dampak sosial. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan seseorang itu soleh sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu semuanya akan merugi. Baik. Walaupun dia beramal soleh sekalipun, selama dia tidak peduli kepada lingkungannya. Maka orang yang sudah soleh harus mensolehkan orang, artinya dia harus peduli kepada lingkungannya itu, Mbak. Allahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita ya dalam acara Mutiara pagi kita di kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah bergabung di acara kita. Ustadz Kamal, terima kasih sudah menyapa pendengar hari ini ya di acara Mutiara pagi. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Pak Haji.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baik, sama-sama kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menginventaris seluruh aset Bangka Belitung dalam tata ruang, di mana tata ruang ini sekian puluh tahun ini tidak pernah tersentuh. Maksudnya mau lihat
1: yang TKA, tes kompetensi akademik untuk penilaian jenjang prestasi, ya kan, di penerimaan itu kan ada 4 tuh.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungailia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini Kamis 8 Mei 2026. Sari berita, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Bupati Wali Kota se-Bangka Belitung akan membawakan permasalahan tata ruang ke Komisi 2 DPR RI. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pangkal Pinang 2026 masih gunakan skema lama, kini ditambah TKA untuk jalur prestasi. Warta berita daerah selengkapnya disampaikan Novi Faridah. Mengawali warta berita daerah kita pagi hari ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Bupati Wali Kota se-Bangka Belitung akan membawakan permasalahan tata ruang ke Komisi 2 DPR RI. Budi Debi Nirwandi melaporkan.

0: anggota akan data yang ada.
1: Inventaris seluruh aset Bank Belitung dalam tata ruang. Sebenarnya tata ruang ini, jambut ini tidak pernah tersebut, dan kita mau lihat salah satu contoh. Benar nggak itu 55-12-500, 12 sekarang akan sekian itu benar nggak? Dan berapa yang setelah kita tinggi? Dan berapa itu yang sudah tidak pergi pagi? Dan berapa itu yang bersentuh dengan hutan ini, hutan berisi, dan bertentangan dengan HGI? Itu yang kita lagi, dan kita akan bawa ke pansus komisi uang dalam waktu yang secepat-cepatnya.
0: Sementara Bupati Belitung juga diharapkan menyatakan masalah tata ruang itu sedang pihaknya verifikasi secara detail terkait masalah tumpang tindih atau internet tersebut. Lanjutnya, tumpang tindih ini tidak hanya dengan PT Timah saja, melainkan dengan sejumlah tindih yang lain.
2: Masalah apa? Open itu sebenarnya bukan hanya dari dengan Timah aja, ya, dengan YouTube yang lain, YouTube Galian C, YouTube Perkebunan, itu kali-kali open net juga. Dan open net itu juga tidak terjadi dengan masyarakat. Open net juga bisa terjadi di hutan produksi, di hutan lindung. Ini lagi diverifikasi, kita lagi mengumpulkan data.
0: Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Sali mengatakan jika IUS bukanlah asli, melainkan hanya konsesi yang disertai kewajiban kewajiban itu yang harus diselesaikan oleh pihaknya dengan pemegang IUS tersebut.
3: Dan juga kadang-kadang merupakan dulu bahwa sebetulnya IUS itu bukan hak milik, hanya diberikan konsesi ya, dan dengan kewajiban-kewajiban itu yang diselesaikan, apakah harus diwujudkan, apakah harus diakulinasi, atau siapa ya, atau tidak sama itu.
0: Pendiri Bangladesh menetapkan IUC tersebut sekali-kali tidak bisa dikembalikan kepada pihak yang tidak pihaknya tidak mengetahui. Dan penghakiman di lingkungan di
4: sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan izin usaha pertambangan adalah bukan hak milik. Debi Nirwandi kembali melaporkan.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan izin usaha pertambangan atau IUP adalah bukan hak milik. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing dalam rapat koordinasi terkait tata ruang bersama kepala daerah di Bangka Belitung di kantor gubernur Kamis kemarin. Bahkan jika tidak ada kesepakatan, itu bisa ditarik ke atas untuk memutuskannya dilihat dari banyaknya tanggungan di dalamnya. Pada ini, kebun, hutan, dan lain-lainnya. Tetapi jika IUP yang diutam, semakin sekiranya adalah akan kalah sebab untuk bekerja kawasan hutan harus punya izin yang pakai kawasan hutan atau izin KA. Sehingga kata Kapolda, permasalahan di Bangka Belitung ini pihaknya dari kepolisian sering bersinggungan dengan masalah-masalah kamtipmas berkaitan dengan pertentangan dan lainnya.

0: Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR BPN Provinsi Bangka Belitung Rizkyanti Marmata mengatakan persoalan di Bangka Belitung ini hanya begitu saja, akan tetapi kedepannya bagaimana solusi yang bisa diperbuatkan.
1: Menurut Bangka Belitung, kita juga berharap harus menyebabkan yang lebih tinggi, harus menyebabkan dan teknologi ini. Karena akan kami, yang pertama ini juga bagaimana yang lebih tinggi.
0: Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Sani mengatakan jika IUP bukanlah hak milik, melainkan hanya konsesi yang disertai kewajiban-kewajiban. Tentu itu yang harus diselesaikan oleh pihaknya dengan pemegang IUP tersebut. Dari Pangkal Pinang, Dedy Nirwan di RRI.
2: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB Pangkal Pinang 2026 masih gunakan skema lama, kini ditambah TKA untuk jalur prestasi. Selengkapnya Ahmad Wicahyo melaporkan.
3: Yang TKA, tes kompetensi akademik, itu penilaian jenjang prestasi. Jadi penerimaan itu akan patut sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Pangkal Pinang tahun 2026 masih menggunakan pola sama seperti tahun sebelumnya. Dapat tambahan dan sebetulnya ketika saat menikmati penilaian pada jalur prestasi dan sentuh. Kepala Menteri dan Kota Pangkal Pinang Ewadi menyampaikan secara ini mekanisme penilaian prestasi baru bisa mengacu pada empat jalur utama, yaitu domisili, akreditasi, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Yang jelaskan sebelumnya jalur prestasi yang maksimal dari rapor dan prestasi dan akademik seperti juara lomba maupun juara lainnya. Menilai tahun ini, ketika siswa kelas 6 itu juga menjadi salah satu faktor penilaian prestasi sejak tahun jalur prestasi.
4: Yang TKA, tes kompetensi akademik, itu penilaian jenjang prestasi. Kan di penerimaan itu kan ada 4 tuh, metodenya. Ada domisili, yang dulu pertama donasi, yang kedua prestasi, yang ketiga mutasi, yang keempat afirmasi. Dalam prestasi ini kalau dulu kan hanya rapor dan merekomendasinya, misalnya juara apa, juara apa. Sekarang dimasukkan namanya TKA, tes kompetensi akademik buat untuk SMP. Contohnya, misalnya kalau tahun ini kan ada TKA untuk kelas 6 SD. Nah, itu menjadi salah satu faktor untuk nilai dari prestasi.
5: Dari sejak luar pelaksanaan SPMB tahun 2020 hingga itu diminta nilai 2 juni hingga 8 juni dengan sistem pendaftaran online. Dan penuhnya juga SPMB berlangsung pada 16 hingga 22 juni. Adapun tahun verifikasi parpol di mana itu jadwal pada 9 juni sampai 11 juni. Dan verifikasi SPMB berlangsung pada 23 juni hingga 29 juni. Untuk penanganan verifikasi hingga SPMB akan diminta mulai 1 juni 2026.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Angka tersebut masih perlu ditingkatkan seiring target nasional tahun 2026 yang ditetapkan di atas 90%. Septriani Si, RRI SP Belitung.
6: Jenis imunisasi yang diberikan itu sudah diterima oleh si anak.

0: pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurut imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
1: Dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidang desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada 25. Gitu. Maka kita kan ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, ada BPS. Kemudian kita juga ada target program. Sekarang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
0: Selain kesalahan data, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Supardi menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Supardi berharap melalui peringatan pekan imunisasi dunia 2020, masyarakat Belitung Timur semakin sadar

0: Masih bersama kami dalam sajian Warta Berita Daerah, dan kali ini kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah atau RLS yang berada di angka 7,22 tahun atau setara jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Bupati Al-Ghafri Rahman mengatakan keterlibatan komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke lingkungan keluarga, sekaligus menggerakkan anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan. Ia menjelaskan pendekatan yang dilakukan tidak lagi semata melalui kebijakan formal, tetapi juga dengan metode jemput bola ke masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, melainkan menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan berbagai inovasi setiap tahun guna mendorong peningkatan RLS yang saat ini masih setara tingkat SMP. Perubahan pola pendekatan dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor utama keberhasilan pendidikan tetap pada lingkungan keluarga, khususnya peran orang tua dalam menanamkan nilai penting sekolah. Sekitar 80% desa di Kabupaten Bangka sudah menyelesaikan kepemilikan lahan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Sebanyak 42 desa dari total 62 desa di Kabupaten Bangka telah merampungkan kepemilikan lahan pendirian koperasi desa Merah Putih. Capaian ini menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan program pemulihan ekonomi desa berbasis koperasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka, Bagian Andri, mengatakan kepastian lahan merupakan salah satu syarat utama dalam pembentukan koperasi Merah Putih. Dengan telah diamankannya lahan di sebagian besar desa, proses selanjutnya tinggal menunggu penyempurnaan inisiasi sebagai pembentukan struktur kelembagaan koperasi.
2: Saya hanya meminta kalau memang aset desa, aset desa itu tentunya tanah kas desa yang tidak bermasalah, silakan nanti disampaikan kepada akhirnya yang pengawasnya mungkin berkeliling. Tapi kalau tidak,
3: jadi jam 7 nanti gue pengen hukum JF di kelas 2 warming up di kelas 2.
1: Dan yang menjelaskan desa-desa yang telah memiliki lahan ini dorong untuk segera menindaklanjuti pembentukan koperasi, mulai dari penyusunan kepengurusan, penguatan regulasi, hingga perencanaan usaha yang akan dijalankan. Sementara itu, 20 desa lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik terkait status lahan maupun administrasi pendukung. Pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar seluruh desa dapat segera menyelesaikan kendala yang ada. Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, koperasi ini juga diharapkan mampu

bagian rata di seluruh wilayah. Sementara Kepala Desa Labu Tarmizi mengaku juga desanya saat ini telah mendirikan bangunan reparasi Desa Merah Putih. Hanya saja masih menjadi permasalahan untuk kepengurusan yang sudah dibentuk, namun dengan adanya aturan baru harus membentuk kepengurusan.

Kabupaten Bangka hingga kini menerima hampir 300 peserta mendaftarkan diri sebagai peserta Sungai Liat Triathlon 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka, Risni Wiramadona, menyebutkan total peserta yang sudah mendaftar sebanyak 287 orang. Terdiri dari peserta Kejurnas Triathlon 155 atlet, peserta Sungai Liat Triathlon maupun Duathlon 132 orang. Pihaknya terus mempersiapkan diri untuk kesiapan pelaksanaan Sungai Liat Triathlon yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026. Peserta yang telah mendaftar tidak hanya berasal dari Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong promosi pariwisata daerah, khususnya kawasan wisata pantai di Sungai Liat. Dengan berakhirnya informasi mengenai triathlon tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Selamat pagi.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Sinyalir Bangka Belitung. Dan tentunya untuk pagi hari ini saya Novi akan lanjut menyapa Anda dengan ragam informasi pagi yang akan kami hadirkan ya, menemani Anda. Dan nanti ada berapa bahasan yang akan saya hadirkan ya, dan salah satunya mengenai Kemendikbud dan pastikan PKA masuk syarat SPMB jalur prestasi.

beragam informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di sini hari ini. Dan juga ada beberapa informasi nasional juga ya yang akan kami hadirkan menemani Anda pagi ini. Dan salah satunya juga ada PPIH Mekah yang intensifkan edukasi DAM bagi jemaah haji. Jadi ada informasi dari Mekah, PPIH Arab Saudi mengintensifkan edukasi manasik pada jemaah haji Indonesia di Mekah. Jadi edukasi ini juga membahas kesehatan, fiqi haji, dan pembayaran DAM. Pelaksana Bimbat Dakar Mekah Abdul Aziz Siswanto mengunjungi sejumlah sektor pemondokan jemaah Indonesia. Jadi salah satu lokasi visitasi berada di Hotel Lulua Al-Mashir sektor 4 ya. Dan Aziz mengatakan jemaah antusias mengikuti kegiatan edukasi dan konsultasi ibadah haji ini. Dan selain itu juga ia menjelaskan seluruh rangkaian utama ibadah haji langsung di kota Mekah. Oleh karena itu pemahaman manasik dinilai penting bagi seluruh jemaah Indonesia. Menurut Aziz, materi edukasi mencakup tahapan wukuf, sa'i sampai dengan

bagi jemaah. Jadi petugas juga menjelaskan titik awal dan akhir pelaksanaan ibadah haji. Dan dalam sesi konsultasi, pertanyaan terbanyak membahas pembayaran dam dan besaran biaya. Jadi jemaah membandingkan harga hewan dam di Indonesia dengan Arab Saudi. Dan pembayaran dam ini dilakukan menggunakan sistem jemput bola bersama pihak perbankan dan layanan resmi. Sementara untuk pendataan pembayaran dam ini dilakukan berjenjang melalui ketua regu hingga ketua rombongannya. Jadi Aziz menegaskan validasi data penting agar pembayaran sesuai dengan identitas jemaah. Dan dia menyebutkan sinkronisasi data nusuk dan juga barcode menjadi perhatian utama petugas haji. Jadi sistem ini diharapkan memperlancar proses pembayaran seluruh jemaah haji. Pembayaran dam seluruh jemaah Indonesia. Nah itu pendengar informasi pertama ya mengawali jumpa kita pagi hari ini mengenai PPIH Mekah intensifkan edukasi dam bagi jemaah haji.

0: KTP dan imunisasi dasar lengkap. Itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka nggak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia. Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa sampai
2: kota di udara kita Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, ya satu pilihan lagu yang saya hadirkan juga ya, ada Drive dengan Akladia. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sampai pagi hari ini memonitor siaran Pro 1 RRI Sumeria. Selamat pagi juga untuk Pak Kemas, terima kasih atas informasinya ya mengenai pantauan siaran RRI. Jadi lapornya RRI Pro 1 sinyalnya tertelan oleh sinyal radio nggak jelas nih. Iya nih, tertelan sama musik Cina katanya seperti itu. Baik, nanti kita sampaikan ke teknisi kita ya Pak Kemas. Terima kasih atas informasinya. Dan tentunya pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya juga masih akan lanjut lagi dengan informasi-informasi lain yang kami pilihkan untuk menemani Anda pagi hari ini. Dan nanti kita juga akan bahas ya beberapa informasi yang tentunya juga kaitannya dengan penerimaan siswa baru ya. Nanti teknisnya seperti apa kita akan bahas ya bersama dengan narasumber kita, dan juga mungkin tanggapan dari masyarakat seperti apa ya dengan penerimaan siswa baru untuk tahun ini pendengar. Dan berikut ini kita lanjut lagi untuk menghadirkan informasi berikutnya. Dan kali ini Kementerian Transmigrasi Belajar Pengentasan Kemiskinan di Tiongkok pendengar. Jadi jauh juga ya belajarnya. Baik, Kementerian Transmigrasi mengirimkan 36 orang ke Tiongkok mulai belajar pengentasan kemiskinan. Jadi Menteri Transmigrasi Ivita Sulaiman Suryanegara mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Menteri Ivita memaparkan pihaknya melibatkan akademisi dari 10 mitra universitas ternama di tanah air. Dan Ivita juga menyampaikan hal ini seusai bertemu dengan delegasi yang akan berangkat ke Tiongkok. Jadi delegasi ini terdiri dari unsur transmigran, kemudian akademisi, sampai dengan pegawai Kementerian sendiri, pendengar. Dan tentunya untuk delegasi ini akan berada di Tiongkok selama 14 hari. Mereka diharapkan bisa pulang memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Para peserta pelatihan di Tiongkok ini juga akan menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot ke 53 kawasan transmigrasi. Setiap satu Patriot ke Mentrans bertanggung jawab atas kulit kelak keluarga dengan target keluarga yang tergolong ke dalam miskin hingga miskin ekstrim di berbagai daerah. Sementara itu Kepala Distrik Lamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Octavianus Colin merupakan salah satu peserta delegasi mengapresiasi terobosan Menteri kita dalam pengentasan kemiskinan khususnya Papua dengan belajar ke Tiongkok ini. Jadi Octavianus menambahkan masih banyak wilayah Papua yang membutuhkan upaya percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Jadi menurutnya negara harus hadir memastikan semua rakyat dapat memperoleh kesejahteraan. Nah itu ya, satu informasi juga pendengar. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali dengan informasi-informasi lain. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

seconds.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: aja.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita lanjut kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung ya. Semangat pagi untuk semuanya, apalagi pagi hari ini cuaca agak sedikit bersahabat setelah sempat Sungai Liat diguyur hujan ya. Dan tentunya untuk pendengar kami yang saat sekarang ini tengah melaksanakan berbagai rutinitas di tempat kerja, salam semangat saja. Dan tentunya saya juga masih akan lanjut untuk informasi-informasi lain pendengar. Dan berikut ini ada informasi terbaru, jadi kabar baik ya bagi penikmat sepak bola tanah air. Televisi Republik Indonesia atau TVRI selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Nah, ini membuka kesempatan nonton bareng atau nobar gratis untuk UMKM dan juga komunitas ya. Tapi syaratnya UMKM dan komunitas yang ingin menyelenggarakan acara nobar tidak boleh menerima keuntungan komersil alias non-komersial ya, karena TVRI memberikan lisensi berbeda untuk UMKM dan juga komunitas yang ingin mengadakan nobar komersial. Mengusung tema bola gembira, TVRI memang berkomitmen agar atmosfer Piala Dunia 2026 dirasakan sehingga masyarakat di pelosok Indonesia. Jadi harapannya kemeriahan Piala Dunia 2026 ini bisa menyebar secara merata. Nah, di samping itu disampaikan ya oleh Retno selaku Direktur Bisnis TVRI, yaitu Retno Wulan Purbojati di Jakarta, memaparkan bahwa pendaftaran nobar Piala Dunia 2026 wajib dilakukan, apalagi caranya juga sangat mudah ya. Jadi nobar komersial dan non-komersial yang mengandung bisnis lisensinya bisa didapatkan di website Bola Gembira, pendengar. Untuk tempat usaha besar yang ingin mengadakan nobar Piala Dunia 2026, TVRI masang harga yang relatif terjangkau mulai dari 10 juta untuk pelaku usaha besar bisa menayangkan siaran Piala Dunia 2026, pendengar. Berikut ada beberapa lisensi nobar TVRI untuk kategori komersial ya. Dari 10 sampai dengan 150 juta di kafe, di restoran, di bar, di warkop, di hotel atau resort, kemudian ruang kerja bersama, kemudian lounge, bioskop, dan juga stadion, pendengar. Sementara untuk kategori non-komersial gratis di spot venue, kemudian balai komunitas, ruang terbuka, taman kota, balai desa, gor, kampus, sekolah, atau UMK, pendengar. Nah, untuk informasi ini, pendengar, baru saja saya hadirkan ya, yang mana TVRI menggratiskan nobar Piala Dunia 2026 asal titik-titik tadi udah saya sebutkan ya, ada yang non komersial dan juga yang komersial. Yang komersial otomatis harus berbayar ya, karena ada tempat-tempatnya yang tadi sudah masuk kategorinya, yang mana yang masuk kategori komersial dan yang masuk kategori non komersial. Baik, untuk pendengar yang pagi ini masih disibukkan dengan berbagai rutinitasnya, saya juga masih akan lanjut untuk menghadirkan informasi-informasi lain. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Iya, baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga tadi ada beberapa informasi juga ya yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
3: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
1: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif